0: menang jungkung emas 10 keren. Datameh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

0: lagu hari acan aku kai penyangkai jadi anaknya nyangkai borang apa neh nen yeah. Oh, selamat pagi nen,
1: selamat pagi ngakai abal pingat ya mereka sen kalau dekat gunung aku mamak sejam tu lagi ya
0: bawa dua pagi wah hari satu ke Sarito 24 hari bulan 8 2026 nyo ndak berasai nyo seminggu lebih lagi kita
1: bulan 8
0: nyo jom bulan tu neh nen baru aja pun bulan nyo jom bulan
1: ya
0: bekenyak ka
1: nyo ka hujan tahun ka nanti udah bekenyak udah datang bulan 8
0: harap ke gaji kita muka jam 4 lama meh nenek.
1: Nara bunyi buka gaji.
0: Ya Sam. Gaji meh kita ke gawa bergaji.
1: Uji bunyi aku berbina ini.
0: Halo berbina ingat itu. Tu mu apa baru dah start lagi dah ngano kabar.
1: Iya.
0: Okey, selamat pagi muka ke bala peninggal ke begulai ngau kami dua nen dua pagi wai. Pagi tu kami dua mai topik kena ngericah ke nyapuh ke pagi kita meh. Ainya berkongsi. Berkongsi kutai tau. Macam-macam kutai. Nak semua kutai boleh dikongsi.
1: Nak boleh. Nak boleh.
0: Kelimpah hari pengerindu. Nen-nen. Kalau berkongsi pengerindu, nen.
1: Nanti ada ngai berkongsi pengerindu. Aku ngai meh.
0: Amat kena. Ni alah dia ajak. Nen-nen. Okey. Kelimpah hari berkongsi ke pengerindu. Nama kutai bukai ke ngai ke dikongsi kita dengan orang bukai. Jadi, munyi ketua tadi nak semua tahu boleh dikongsi ke ngau orang bukan nanti bakal namanya nanti bakal mija ambil ke bandi yang engkau boleh ke berkongsi ne mija kini perengkap apa upis bakal PC kini tak bisa ke utai ke nak boleh dikongsi kita yang orang bukai jadi bukan ngedek nen. Nama otai kengai dikunci di orang bukai. Berdau aku nanya peninggal kita pagi tau.
1: Ya, segi aku mendulu.
0: Segi dulu.
1: Nuan ketua. Okey, aku mau mengepul lagi tau. Lupa deh.
0: Nuan tuai ketua.
1: Oh, ya. Jadi utai ngai dikunci aku. Pemadu pantai yang nama aku tau. Ayahnya kai mandi. Ngai mah aku. Udah kena aku sikit ngai mah aku. Pihak mereka. Udah melani yang mah pada aku. Bakal mandi aku. Kalau aku mesti ninggal ke aku ya. Belan nanti sudah dalam ku tinggal baju dalam tinggal kena aku nya ulih yang kena terbekenya aku ngai mak biar buai aku
0: kak yang kena kak berkongsi
1: kak
0: nanti kaya
1: aku ngai
0: nanti kaya mandi menyukunuan tadi ngau diri sebili ngai kena
1: ngai
0: mesti ngali nuan ku
1: biar maka nanti ulih utai ngai dikongsi aku tilam pun ngai ku kebenar ya bantal ngai
0: balak ngai kongsi tilam dini no meringai tindu dini na tak sama tilam sudah pihak
1: nyak pribadinya. Okey, kedua saya umat ni. Umat ni. Nyadi di tim pagi tu.
0: Sikut supra ini kan. Bukan ngau ni. Jadi aku sama. Maka ni. Nada itu belayan kita itu nenek. Maka. Bagi kurang. Nanti dengai berkongsi pengerindu. Aku ngai.
1: Ngai.
0: Uta bukai. Kengai dikongsi aku. Tau tadi. Tentu pelabak aku bakal. Beruh ngulai. Sikit. Nama. Semadi kita nak nemu meh. Orang kengenaknya. Engkau bala temuai tadi nak ingat
1: baik perung. Dapat itu.
0: Tidak madah kita. Engkau nak nemu. Nada ku ngau meh.
1: Halal kai.
0: Bukan halal kan. Lepas kita nak nemu. Baka berung leik. Tadi punya kenuan tadi. Baka kain tulah tadi. Ngai meh tadi nen. Kain tulah. Udahnya tancut alam kita. Utai kepekenya meh. Sigi. Sikit ngai berkongsi orang. Nanti lagi bakal selipar kasut lagi uliahnya.
1: Uliahnya.
0: Lagi baju pan nanti ngau diri sebiliak denen.
1: Uliah lah nak aku.
0: Bakal nak menyadai kini nanti sida tadi nemuainya. Dan tu mayuh mai kari deh. Uliah nginjau. Kau laban tanya di basuh. Tapi bakal berong lay entah deh. nya segi nulis sekali nya.
1: Nulis rampuan ge nya.
0: Nulis sekali nya. Wani-wani yang kamu nulis tadi. Ah okey, nya meh utai ke ngai dikunci kita ngau rabukai. Pelapa aku kurang lebih bala peninggal kita ke pagi tau nen. Mayu sira udah komen pagi tau. Okey, aku macam Foni Ikibung pagi tau selamat pagi. Utai ke ngai dikunci kia ngau rabukai ko yang ngai kali-kali ku ya kelimpah hari laki bini aja meh ku ya kunci tulah ku ya
1: sama kami doa ya
0: kunci tulah ana memayan kau pergi duduk berkunci lebih lagi berkunci pengerindu tu ku ya nen
1: yo tang-tang amat aku
0: no way ku ni kek kami ku ya no way ku ya nyak rifoni iki buang kunci pengerindu nak ulih sekali-kali ku ya okay nyak rifoni iki buang minta tebah ke lagu Ari Suilin nak ulih kunci ambil pula ya pu
1: apa mangeh ya mangeh lagu pagi tu
0: nak ulih sesekali okey atau ara jia ujiah ke pagi tu utai ke ngai sekali-kali kunci orang ko ya ke apa nak nyebut tau ko ya baka sida baju dalam seluar dalam ko ya hanya utai ke ngai dikunci nak ulih sekali-kali ko ya nen berkunci dengan orang
1: nak
0: ulih nak ulih kena nganonya nak ulih consider sekali meh menyekor putih
1: kak guranya nadai nak maku kak madri nak ngau nulih
0: nyadi ngai kena
1: ngai
0: ngau anak deh kalau
1: ngai aku ngai
0: sige nulis sekali.
1: Nulis sekali amat.
0: Okey, Cecilia komit ke pagi tu nanti dia ku ya semua barang meh. Semua barang apa mah
1: Cecilia. Siapa nya?
0: Cecilia komit.
1: Apa?
0: Semua barang meh aku ku ya nanti ulih sige ngai kunci ku ya. Barang aku hak milik sendirian berhad.
1: Apa tau?
0: Pin semua tapi nyapu kini nolah pinyau kang ya tau ne amat pama tu tadi okey nya Cecilia kumit okey kenuan habis dia nen
1: ya mulai selamat pagi ngaga Caca Amanda selamat pagi DJ Sam ke utai nilai aku ke no kunci kunci sis ke ngai kunci ngai dikunci ka ko ya ya ngai berkunci ya apa ngai dikunci orang ka ko ya jadi ke sekali itu maka jam nuing selamat pagi Sam ke lebih maya makai aku nak ulian nerima sama sama nyamah nyamah lawak ngena jarak ii
0: betul
1: lagi balut lagi balut ige asik kunci sitek mangkuk pinggai lebih lagi jari orangnya dibalut dibalut kicap kuning yang kari kesama belacan tinggal kat bawa mangkuk kepada dia ambil
0: aku nemu teku ya tau
1: bukan ya
0: baka suapnya tadi deh
1: tau
0: sama ngirup suap kena sudok makainya
1: mesti kat titik sudok
0: betul
1: diungkup
0: betul ngeremeh pemakai itu tadi aku setuju aku ngau James Nguyen itu tadi nen aku pantang menen nanti kita ikat ngirup suap tadi kena sudok kekenal kita yang makainya deh. Lalu nak dirob kau lagi masuknya.
1: No, ngai berkunci cenya ni.
0: Kunci sudo. Siti pangkuk suap tahu ya berkunci tang ngena sudo dalam suap nyampu.
1: Iya.
0: Ana ngena sudo. Lapan bisi orang pada aku ambil mudah aja. Sudo kekenal yang makai nyuap tadi deh.
1: Kena yang ngawak. Ya,
0: kekenal yang ngawak suap tadi. Nya segi mat muni ku James Noe yang segi pantang aku tadi bekenya. Nanti kak tika bekenya ngalik ke rempo ne ngawak ke rempo suap ngambil nuan kak ngawak nuan kak ngirok ngomong kuaknya tahu nuan kak nak suruh di rempo tahu nanti kita bergulai ngorang ngambil lawaknya tadi denen nang ngenal suruh kena disedia korang pak mangkuk lawak nyampu. Okey, nya sikup peninggal kita dari James Nguyen.
1: Kita bisa ulinten imai. Jadi utan nak tahu dikunci ngau orang bukai bakat tawa sama kami dah tahu mandai sugu lihat ko. Brus gigi ada nak lihat. Sabun mandai ko ya pun ngak nak ngai ada kon si. Siapa oh. mandi ulih kon ten?
0: Ah nanti dia tahu kan bisa main nyanya macam.
1: Main bertanya.
0: Betulnya. Hanya kak aku tang nanti sabun ke
1: mengusut
0: sabun buku kita ini. Ni tiah kaya ke tadi nak ke kelalu ngai tadi neh neh tak kirah dulu munyi ko kita walau bekau orang le tadi neh kirah dulu tang nanti ulih tadi ngali kirim pun ti sabun buku tadi neh sabun ke segala ko kita nya tadi dia tu laban bisi shower ko kita nya deh ke main nya butulnya ada ngawaknya kunci laban dak teguk jari kita ini
1: ya aman
0: okey. Junika Juan, selamat pagi Kakai Seduai DJ Kumang Baji Gabriela Nen kuyanya.
1: Ala nama aku tai le.
0: Apu dempu berada Junika Juan nya dia nya. Terima kasih ya Kakai ya Nen ya dah ngumai Kumang Baji ya. Berada dia.
1: Ala apa perlu? Kalau nak lain nama.
0: Okey, apa ti amat lagi di sponsor aku pagi tu lagi. Sigi nak ulih berkongsi utai ku kuyanen, nak ulih berkongsi bini.
1: Apa? Okay. Mananya, mana-mana. Tau giga laki tau.
0: Bro, ngelai. Tula, suara dalam, panggal. Pu panggal ngai kuyanen.
1: Panggal ngai.
0: Kati kita di nuak botel deh. Kunci mempanggal.
1: Pelabak aku.
0: Tak tukar orang ke saruan.
1: Ya, selapnya. Ngai ya.
0: Sudo, pinggai, mangkuk. Nanti bakal nepan kereta. Aku ya uliah ke kunci. Aku ya meli jani siku. Aku ya uliah ke kunci. Meli jani. Kak, aku kunci. Aku ngau hati bukai mah. Aku ya. Hanya. Otai ke sekali-kali nak ulih dikunci ke ya. Ke ngeri nen.
1: Ya, pada semua pagi mereka akan peninga kita ke sekali itu. Ya, ianya Clement Ugan.
0: Oh, okey.
1: Kunci pengelino nohal. Oh,
0: puh.
1: Kan berkunci itu. Nadai pulai ke pengrugi ko ya. Okay. Tentu berkunci ke utangnya ke pedia. Utang ayah berkunci. Ternyai ngai ya nanti bini bawa aku kak laki tu nak aku ngigak laki tu kenyap kau kunci pengirim tu nak ada ngawak aku ya
0: boleh ya
1: boleh ya
0: oh kau yang nulik tua ke pagi tu nak men
1: kaman kak
0: aku kan ngigak ya hari ni
1: pakai buang tu mana pakai buang tu
0: Serini Cendan pagi tu kelimpah hari pengerindu kuyanen utai bukai ke sekali-kali nak ulih dikunci sekali-kali kuya tancut ngau baju kuya
1: ya sama kami dua ya
0: nyentuk ke selipar pan yang ngai kunci kuya nyak meh utai ke ngai dikunci kuya sekali-kali ngau orang Okey, Sulu Kunci Rusuk Nen pu lagu suah.
1: Tamanya.
0: Hari Rawing Syaris ke pagi tu. Udah telugi nampung maca pesan ke Bukai.
1: Ya, ngarap ke bala pendengar tulis komen. Bala
0: Facebook.

0: Okey, lagu joget ke pagi tu. Joget kunci sabun hari je sementi. Ha, merindang sidak ya kan ke baru dah baduk mandi kini ke ya, pagi tu. Ya. Nenen, engkau kak nyemboi kari kini udah tu lagi bala ibu kita ke di rumah. Engkau meka kita ke bak rantu jalai dalam kereta engkau pergi. Baru nurun ke awak tau ke bisik nurun ke pasar tau ke bisik pindah ke pagi tau.
1: Ya tau komen ya. Ngamik ke bisik baca kami dua hari
0: pagi tau ya.
1: Okay. Kita bisik Robina. Selamat pagi Robina. Nanti bak ya berus ngelik telepon sepipa baju seluar dalam. Sapu tangan apa? Sapu tangan nak tahu ke kunci?
0: Sapu tangan.
1: Barang makeup ngai magang ku kunci ku ya. Papa lirik Robina tu ne. Okey, kita lagi bisa Christina Siu. Mana topik seduai pagi tau. Aku sikit ngai kunci main utai bakal berus ngelik ngai. Tahu sabun mandi pun yang ngai. Kelebih lagi ngai berkunci sudu. Leti yang ditap ke sudut ke dikena makai kudeknya tak ada yang masuk ke mulut. Dia sudutnya ke dikena ngawak lawak bukai. Nyak me tip maya makai ke tiap mangkuak nak tak nak bisik sudut dalamnya. Kelimpah memang ngai berkunci baju seluar. Banyaknya seluar dalam atau ke baju dalam kena berjalai ku ya. Siti lagi ngai berkunci kasut ngestokin ku ya. Kasut ulih aku. Stokin nanti udah dibasuh tanya aku. Ulih dek bekenya dek dek tanya.
0: Stokin. Stokin ngau kasut. Nya nanti penanggul.
1: Nadai.
0: Nanti bakal stokin udah dibasuh dulu lah menyik ku dek. Nanti baru udah dikena tadi lalu injau kita.
1: Ngai aku.
0: Kalau bos tuang kuranan. Okey, Juni pen ke pagi tu. Mayuh utai. Sigi pengerindu koya. Ngahi sekali-kali dikunci ngora bukai koya. Nanti utai bukai koya. Berkunci ke pemakai koya. Nanti ngawak koya nen. Berkunci ke pengerindu sigi no way koya. Okey. Induk ke nawit ke pagi tu. Mana topik seduai pagi tau ko ya. Jadi bayar kelimpah kita ke benua pepangan. Semua utai meh ko ya. Sikit ngai ya berkunci ngorak bukai. Apa ne? Semua utai amat strik gitu ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jessica Itan ke pagi tau nanti ngia ko ya. Utai ke personal ya ko ya nen. Personal nga nemu meh kita. Nyak utai ke ngai dikunci ngorak bukai bakal gari utai ke personal yang pu menyata ni. Okey, Dominic Untur ke pagi tu nanti ya ku ya. Mayu utai kena ulih dikunci aku ngau ora bukai tu ku ya. Baka boxer ku ya. Mu boxer nen. Tancut dalam. Bros ngelai ku ya. Udahnya nama tu pencukur ragum ku ya. Asik ke udah dinah ba pinggai nang ungkup ngi ajak ke ku ya. Okey, nadai ke kelebih harinya ku ya laban nadai pengerindau ku ya. Okey, malas kan anggam pengerindau ku ya. Nanti pengerindau bercuci laman ku ya.
1: Okey.
0: Tang berkongsi utai lawak ngau diri sebili ya ku ya ngau kaban melayan ku ya. Nadai ke penanggul ku ya. Rap ke semina nama tau. Lawaknya tadi ngena bersih meh ku ya. Okey. Jawil ke pagi tau. Selamat pagi Gaby ngau Sam. Baru hujan kami di Miri pagi tau ku ya. Nadai ke buah kak berkongsi utai ke diri empu ku ya. Munyi ku lagu ngai aku ngempu serikat kongsi ku ya nen.

0: koyaha. Mm-hmm. Oh, nemu-nemu meh koyaha. Okay. Bak ruang bilik yang ngai bisik orang ketiga. Okay. Mm-hmm. Okay, bisik kena.
1: Ya, selamat pagi ngai Ellen Bumang Entul. Jadi aku sikit ngai kunci berus ngelik, ngau kunci sulu koyaha, DJ koyaha. Lalu ke sekai tu Monica Malia Bungan. Mm-hmm. Peringat kita hari miri tau. Jadi ya madah ke miri di pagi tau ke nama duro nama aku yanya.
0: Duro menyari. Ari de duro.
1: Ari de duro. Kita ke ngai di kunci yang orang sike amak sedua dalam tula mandek ngau kunci pengrinduk ngai mak ya. Ngau si dua makai. Ngau kami swili pen aku ngai. Kuya. Ngante ente bisa lawak suap sike bisa sitek suruk bak mangko. Amak bak mi kedeknya tadi.
0: Mayo orang ngai berkunci si dua nyiro suap tadi. Nanti kak bisik suap tadi tak kena mangkuk ke diri.
1: Ya.
0: Bisik mangkuk ke diri, ngawak ke diri. Nya pemendar kita ini meh nyirut suapnya tadi nih tak sama nama tu kunci sudo tadi nen.
1: Ya.
0: Okey, tua peperinan ulo nen.
1: Ya.
0: Bedau maca komen kebukai nama utai kengai dikunci kita
1: ya, terus bukai. terus ya artinya menik komen ngake kami
0: iya Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang angkini yang pagi tau.

0: Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu penlebak ya tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban ni teh ke tour agent ko ya ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju nanti ni mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat
3: diplomat
2: ke meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jap nela. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya de. Ngot nak uli aku.
2: Ona ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasak kumpul kurus tinduak de. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk. Tengah kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bat website.

0: lagu kalian menuari Angela Lata Jua. Kena tua merindang bala peninggal kita. Ingkanya sidak ya ke gawak bak kedai makan.
1: Ya.
0: Sidak ya ke ditamu kini, Nen.
1: Dam ke dia tu. Ya, semua pembak cucu-cucu meninggal tua tu.
0: Betul. Bala pengajar kita, meh.
1: Kau pengajar sidak sari tu.
0: Betul. Kau dah.
1: Bersekolah bala anak kita.
0: Ya, berengkah gawak baru. Lepas aku sumpah mayuh bala pengajar kita. Madah ke nanti bak bila guru tadi denen sidak ya sambil sidak yang ngerayat utai bala nembia radio dibuka sidak ya.
1: Terima kasih ya bala pengajar.
0: Tucu-tucu mko ya sambil mersa utai ke dikakak bala nembia sidak ya ne. Okey semua kita meh ke mendiang ke YFM ke pagi tu agi ngau topik kita kelimpah ari pengerindu nama kita bukai kengai dikunci kita ngau ra bukai.
1: Ya.
0: Macam-macam tadi kayu kunci bro ngelai
1: sudah dalam banyak macam-macam
0: baju tula banyak tadi Nen aja kak berkunci tula tadi ne
1: ngai aku berkunci tula kak dek nak tu ala nak aku merik ni dia ada ke kanjang
0: nanti nanti nanti nanti tu ala bukai ke ni Nen
1: nanti nanti pengasih aku banyak tidak pun aku ngelai sem
0: kena baju dia ne
1: nanti tidak pampu ngudai ke pampu kena daun ni orang kelihatan kena tak apa.
0: Okey, ada semen eng ke pagi tau kuya, aku nak dia bukai kuya yang ngai berkongsi kengelik persu kuya
1: apa?
0: Memayu hotai ngai berkongsi kengelik persu siapa kau kongsi bukannya sama
1: saya ya
0: nak sama ya curuang nama saya pemesah ya nak sama kuya. Okey, seminar betul ni jamnya ke pagi tau. Okey, kumang bungai merjas ke pagi tau. Mana ya mah topik seduai cucu om koko ya. Jadi bak ya aku ya utai kengai dikunci ya. Ini bakal tu lah. Tu geng nen tu. Bros ngelai ngau mega gari koya. Nya nak ulih sekali-kali nya koya nen.
1: Ngau.
0: Munyi koya tadi. Nada yang puan-puan munyi kodai tadi.
1: Nada yang puan-puan ya awam.
0: Nada yang puan-puan. Nak ulih sekali.
1: Ya.
0: Hari long lama. Okey.
1: Ya, selamat pagi ngagai anak Peter. Kunci ngawak lawak ngenak sudut makai munyi kedek tadek sem. Mesti bisa sudut citik dalam mangkuak lawak prepare pengrindu. Ngai kunci kain mandek, ngai kunci bro ngelik, tajak mayuah di pedak ku urang kunci pangan. Berus ngelik ku ya bisa gora berkenyak pedak ya. Baju dalam seluar dalam di maya suntuk nemua ya gay rumah orang sigit ngais ke kale-kale kunci ku ya. Ila na ibu berkena bak aku ku ni berkena bak aku empu ku ya. Aku kalah berkenyak.
0: Ni sebab ni aku nanya dengan laban ya meh.
1: Dan lama yang tanya.
0: Lapa pangan kita ya. Orang kedis saya kita ya. Kak dikunci burung ngelik ngeyanen.
1: Biar aku nak
0: ngelik. Pangan deh, Pak.
1: Kak apa pangan? Ngai.
0: Ngai, deh.
1: Katin deh, Kak deh. Bulak kan sini, Kak. Ketawa deh.
0: Nya pangan deh panen kene deh.
1: Ngai kak ya pangan kak ya laki kak ya siapa ngai mai.
0: Ngai brong le. Nulis sekali ku brong le nen.
1: Nulis
0: amal nulis. Pangan ka orang saya au ka la ka ya melikan.
1: Kak melikan ai langit ku deh.
0: Sumai ke deh kan lah. Okey, Jonathan sama Idin ke pagi tu tu amat matu nen. Aku bunyi ya matu ya ngai sekali berkongsi deodoran. Nombor deodoran nen.
1: Ya pewangi dia.
0: Nya sekali aku sama meh nauliah sekali nya laban kanan muka gele-gele ne. Kongsi brong le kain tulang ngau. Kunci sudah maya makai. Oh, mayuah sira kenyebut tau ne. Tau bakal kengirup suap entadai. Okey nya Jonathan Sabaidin ngai kunci deodoran. Ha amat mayuah. Okey capok kira ke pagi tau hari SJ. Utai ke pemadu ngai berkunci kuya. Ya ngai kunci pengrindu. Ya siapa kak kunci pengrindu nenen. Udahnya kuya terbukai sida garik kereta, bros ngelik kasut selipangnya aku ya. Tau kira baik gignya aku ya nen. Pum. Kak ya berkongsi sudah bro ngelik nen nen.
1: Kak yang ngai aku.
0: Okey.
1: Dukai pilihan aku laki mungkinnya.
0: Okey Monica Meliah Bungang. Hari ini udah hantar deh.
1: Okay. Kita bisa reiki rek. Mereka sampai pagi di jasem ke setelah sama berjalan ke pengawak pagi tau. Bak ya bro ngelik seluar cawak sabun mandi. Ngau kunci pengendut sikit ngai nyari kunci sekali nya aku ya.
0: Ya, nauliah sekali.
1: Nauliah.
0: Nauliah terima sekali. Henry Jawan ke pagi tu. Siti aja utai kena uliah ba ya koyanen. Nama koyanen? Aku ngai kunci bini koya.
1: Ngau siapa ka kunci bini?
0: Cukup ya empu aku siko aja koya. Makanya tadi ne.
1: Iya. Okay. Nama mai wah.
0: Okey nya Arya Henry Jawan ke pagi tu. Agi bisa ngede dia nen.
1: Ya, punglinya bagi punglinya. Ti udah sun tua ke tau nginjau tau urang lah ban. Nah dai bekau ke. Apo ana bekenya de pung pungulu pe.
0: Au ne.
1: Kena hukum urang ke. De pungulu de hukum.
0: Oh, nombor ok ne. Okay, nya meh komen bala peningah kita ke pagi tu nenen. Kita ke nyapa kami dua mayu atau sida mami apa putra Borneo. Ngau mayu lagi lah sendi en ke merik sama pagi sama berjalan ke pengawal. Nanti boleh tadi komen meh bak topik kita.
1: Yeah. Aku akan bisa dibaca kami dua sen ke.
0: Betul. Nasi pindah merik selama pagi aja. Okey, tang komen pagi tu cukup mayu. Terima kasih meh ke rindu ke program kita ke pagi tu nenen. Okey, jadi apa-apa aku nak cakap bukai. Terima kasih Mayu. Bukulai pak dua pagi wai kita.
1: Ya, pihak megang akan bala peningat kita. Perut kami dua hai sem. Tau udah bergeriwak ke tau pagi tau. Kami dua kak ngirup ke udah tau lagi. Lalu nangkan tau lagi pengelola program kami ke bukai. Dekat bulan kita bak wai 9-12. Ngetuk kami dua yang nyurut.
0: Okey, yang kak kita benar ngirup. Mengga ke pagi tau sama pagi. Terus segulai sejalan kami di YFM. Andrew Bonnie James.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

9.21 minit pagi. Assalamualaikum kawan. Jumpa kita lagi dalam rancangan di Mir FM. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Tak kira lah walau di mana anda berada, kita adalah kawan selamanya. Jadi buat apa bercakap banyak kalau hanya menambah sakit di dada? Anda jalankan tugas anda dengan penuh kegembiraan. Dan Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo. Oke, kita sama-sama di Miri FM. Dan selepas lagu ini, insyaAllah kita akan war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri. Bila wajahmu aku bayangkan, untuk anda di Miri FM.

Belajarlah menerima hakikat ya. Udah nasib berserara bersama dengan Johnny Aman dan juga Linda. Mungkin berserara ini akan menjadi rahmat dan juga ada hikmah di sebaliknya. Teruskan bersama-sama Pak Jojo dan kita seperti yang wawarkan tadi, kita ramalan cuaca untuk bahagian Miri untuk hari ini 24 Ogos 2026 iaitu hari Isnin, yang berkuat kuasa hari dari jam 9 pagi selama 12 jam. Diramalkan pada sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat ya. Sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak 0.5 hingga 1 meter. Keadaan angin barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dijangka 24 hingga 34 darjah Celsius. Dan kita war-warkan sekali lagi ramalan cuaca pada sebelah pagi, hujan ya, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, 24 Ogos 2026. Baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kita kena jujur untuk anda di Miri FM.

pesanan buat kekasih bersama dengan kumpulan Spring. Dan jangan lupa nanti selepas berita, kita ke podcast seterusnya ya. Untuk Miri FM, kita ke podcast. Kita akan bersama dalam segmen bersama dengan Inspektor Sisim bin Abdul Samad ya. Inspektor Sisim bin Abdul Samad, Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Miri. Ini mengenai dengan tipu pembelian dalam talian. InsyaAllah kita akan bersama beliau. Dan selain daripada di radio, anda boleh lihat kami ya di podcast Miri FM Official selepas berita ini nanti. Kita akan bersama dengan Inspektor Sisim bin Abdul Samad. Ini mengenai dengan tipu pembelian dalam talian. Jam 11 pagi nanti, insyaAllah dalam segmen Caita Pak Jojo, kita akan bersama dengan Ayanda Pemanca, Dr. Haji Ali Haji Mudin, dalam podcast juga ya, Caita Pak Jojo. Baiklah, saya tinggalkan anda dulu dengan lagu ini, dan selepas lagu ini kita akan ikuti berita dari Nasional FM, dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Kami hadirkan anda dengan lagu ini untuk anda di Mir FM.

0: kita lagi dalam segmen kita yang seterusnya. Dan untuk makluman ya kepada anda yang mendengar radio ketika ini, teruskan dengar radio. Tetapi berita baiknya juga, jika anda ingin melihat kami di studio ataupun di podcast, anda boleh ikuti kami di podcast Miri FM Official. Dan kita sebenarnya dibawakan khas khusus untuk anda. Ini mengenai dengan skem itu, skem ini dan sebagainya. Kita bersama dengan Inspektor Sisim bin Abang bin Abdul Samad sebenarnya. Inspektor Sisim bin Abdul Samad, pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Miri, sudah pun ada bersama-sama kita pagi ini. Oh, dan nampaknya saya agak bergaya berada di bersebelahan kita ni, Inspektor ya.
1: Ya, terima kasih. DJ Jojo.
0: Pak Jojo ya.
1: Pak Jojo.
0: Pak Jojo bukan muda lagi tapi tetap senyum dan ceria. Yeah. Uniform kita pun hampir sama rupanya, hitam. Yeah. Tapi tak mengapa. Dan sebelum kita ke topik kita yang seterusnya, juga kita juga ingin nak tahulah kepada Inspektor Sisim ni. Asalnya dari Sabah kalau saya tak silap ya?
1: Ya, saya berasal daripada Sempurna Sabah. Oh. Saya dari Sarawak ni dah 16 tahun. Di Miri dah masuk tahun ketiga lah.
0: Bukannya apa namanya? Bukannya sekejap ya, 16 tahun, begitu banyak pengalaman dan cabaran yang anda lalui. Dan sebagai seorang pegawai penyiasat di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni, kadang-kadang sebenarnya Pak Jojo dan juga rakan-rakan DJ dan siapa saja ya, sudah berbuih mulut kita bagi tahu, sudah jenuh kita bacakan di newspaper ke di surat-surat khabar dan sebagainya. Tapi Scam masih lagi terjadi. Jadi bagaimana keadaan kita di Miri mengenai dengan scam ni? Ada makin menurun ke ataupun semakin merundum?
1: Okey, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang ada secara live lah di RTM Miri ni. Jadi untuk permulaan ni, saya ingin memaklumkanlah kepada semua pendengar khasnya di daerah Miri ni berkenaan dengan statistik jenayah komersial di Miri. Jadi untuk tahun 2024, jumlah yang disiasat ini melibatkan pelbagai modus operandi. Jumlah kes adalah 340. Itu yang disiasat. Dan pada tahun 2025, kenaikan sebanyak 426, yang mana jumlahnya 766 kes. Ini menunjukkan kes semakin meningkat.
0: Kes semakin meningkat.
1: Jadi tujuan kita pada hari inilah agar kita dapat memberikan pendedahan kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan scam ni. Pada masa sekarang, scam ini penipuan lebih kepada scam dalam talian.
0: Okey, kita tahu ya, pendengar-pendengar kita ataupun anda yang ingin melihat sendiri bagaimana tetamu kita, anda boleh lihat kami di podcast Miri FM secara live ya, Miri FM Official dalam TikTok. Ya, dalam TikTok. Dan kita bersama dengan Inspektor Sisim bin Abdul Kadir ya. Abdul Samad sebenarnya. Malumlah Pak Jojo ni bukan muda lagi. Kadang-kadang ingatan pun bukan lupa tapi tak ingat ya.
1: Ya.
0: Okey, kita nak tahu ya sebenarnya di Miri ni kalau kita lihat tadi tahun 2024 340 macam tu ya.
1: 340 kes.
0: 340 kes, dan selepas itu tahun 2025 lebih 700 kes.
1: Ya, 700. Dia naik 50%.
0: Naik 50%. Ini statistik yang dikeluarkan sendiri oleh PDRM.
1: Ya, untuk Miri sahaja.
0: Untuk Miri sahaja. Dan sebelum kita nak tahu apa yang selalu ditipu tu, kita nak tahulah sebenarnya yang ditipu ni sebenarnya kanak-kanak ke ataupun orang tua ke ataupun mereka yang tak terpelajar. Macam mana ni?
1: Baik, semalam saya semak yang terkini. Dia ada beberapa golongan, daripada 15 hingga 21, kemudian pertengahan dan usia 51 ke atas. Jadi, skema ini dia tidak menyasarkan khas-khas tertentu lah. Sesiapa saja yang ada skema ini ada akses kepada internet kan. Jadi, dia ada potensi untuk ditipu lah, yaitu di scam. Jadi di antara bagi golongan-golongan tadi yang paling banyak adalah daripada 30-an ke 40-an. Kemudian 51 ke dan ke atas lah. Jadi 51 ni walaupun dia golongan dia tidak banyak, bilangan dia tidak banyak, tapi kerugian tu. Mm-hmm. Dia setakat yang saya semak, dia kerugian dia 4 juta lebih, 4 juta ke 5 juta.
0: Oi.
1: Bagi yang golongan 31 hingga ke 40-an tadi, dia dalam 4 juta juga macam tu. Tapi bilangan dia banyak. Okay. Kenapa dia begitu? Sebab golongan 51 ke atas ni adalah golongan yang pencen. Orang yang berpencen. Orang yang ada pendapatan. Yang baru berpencen lah. Jadi mereka ni adalah menjadi sasaran. Skema dia ada maklumat. Ada maklumat, kita tidak pasti macam mana dia memperoleh maklumat apa semua tu. Kadang-kadang dia secara random. Kita juga ada beberapa case pengarah-pengarah syarikat yang telah berpencen ni, dia mempunyai duit pencen dia sendiri, simpanan dia sendiri. Kemudian skema ni secara random dia menghubungi dan berlakulah apa ni, penipuan dalam talian tu, tanpa dia sedar sasaran tu, mangsa tu, itu adalah skema. Macam itulah.
0: Mm-hmm. Jadi kalau kita dengar tadi ya, anda yang berumur 40 ke 50 lebih ke, macam Pak Jojo ni hampir-hampir pencen, tidak ada ruang untuk anda lalai dan sebagainya ya. Dan mengikut inspektor sistem tadi menerangkan bahawa ya, kerugiannya hampir mencecah ada yang jutaan ringgit, ratusan ribu dan sebagainya. Ini bermakna ya, pendidikan sama ada lulusan U ke master ke ataupun tidak ada pelajaran, ruang untuk orang menipu skema tu lah. Begitu skema begitu mudah ya.
1: Ya begini, dia tidak skema ataupun sesiapa mana-mana latar belakang pendidikan dia, sama ada dia doktor, sama ada dia pengarah ataupun apa sahaja, dia ada potensi untuk di scam. Sebab melalui pengalaman kes-kes yang saya ambil, skema ni begitu licik. Bagaimana dia very smooth untuk dia masuk, memperdaya, buat mereka sasaran, mangsa itu percaya bahawa mereka ni, contoh dia kalau dia menyamar sebagai pegawai polis, kemudian disambungkan ke LHDN. Cara mereka bercakap, cara mereka term-term yang digunakan, perkataan-perkataan, walaupun dia daripada jabatan kerajaan, jadi mereka percaya. Apa ni? Oh, mungkin ini adalah yang betul.
0: Ada siren polis lagi di belakang ya.
1: Lepas tu ada juga yang daripada penjawawan seperti guru ataupun jururawat juga ada yang percaya terkena scam ni. Jadi saya nak perbetulkan, untuk golongan 51, umur 51, 8 juta. 8 juta untuk tahun ini. Kita dah masuk akhir bulan Ogos, 8 juta. Untuk umur 41 ke 50, 4,700,000. Itu jumlah kerugian. Untuk 31 ke 40, 3,400,000. Ini lebih kurang dia punya kerugian dia. Mm-hmm. Jadi masyarakat kena cakna lah, kena ambil tahu. Dia tak boleh, saya tak kena. Jangan tunggu kita terkena baru kita sedar.
0: Mm-hmm. Okay, macam tu. Ini anda kata ni bukan di seluruh Malaysia, tapi hanya di Miri. Di Miri, ingat ya pendengar-pendengar kita di Miri, penonton-penonton kita di Miri, ambil perhatian ya. Jangan tunggu sampai kita kena ya.
1: Ya, jangan kita tunggu. Saya selalu kalau ada mangsa datang buat report, saya skem ini saya akan nasihatkan macam ni. Skem ni dia macam penyakit COVID. Okay, macam satu penyakit lah. Waktu COVID itu semua orang terkena. Tapi ada beberapa yang tidak terkena. Siapa? Yaitu golongan yang dia menjaga jarak, yang memakai face mask, yang memakai apa-apa pelindungan lah. Jadi sama seperti scam. Okay, scam ni kita tidak tahu di mana. Dia atas talian. Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada pengetahuan untuk mengelak daripada terkena scam itu, insyaAllah kita peratus untuk atau potensi kita daripada di scam itu kurang. Macam tu.
0: Dan anda telah menyiasat sampai 700 kes ya, setakat ini lebih.
1: Untuk kita 700 untuk tahun 2025. 700 untuk tahun 2025. Okey, itu kita ada 8 pegawai penyiasat termasuk sajalah. 766 kes itu untuk tahun 2025.
0: Untuk kekuatan kita di bahagian Miri untuk kes kesihatan ini, dapat diselesaikan ke masalah-masalah ini?
1: Okey, baik. Dapat tak diselesaikan? Dia bergantung dengan kes. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan penipuan dalam talian.
0: Okey.
1: Dia ada beberapa modus operandi yang digunakan. Jika ada peluang di masa akan datang, kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan pinjaman dalam talian, kerja sambilan, macam-macam lagi. Jadi hari ini kita bercerita, kita akan berkongsi berkenaan dengan pembelian dalam talian. Yang mana pelbagai cara, taktik yang digunakan oleh scammer ini untuk memperdaya. Untuk memperdaya mangsa ni. Okay. Sebab dia mudah. Mudah, dia tak perlu bersemuka. Dia menggunakan identiti orang lain. Susah untuk dikesan.
0: Pembelian dalam talian.
1: Pembelian dalam talian.
0: Bunyi hebat.
1: Ya.
0: Senang dan semuanya ada di tangan saja kan. Ketik saja semua terjadi.
1: Ya. Begitulah.
0: Tapi macam mana pengguna ni ataupun yang kena scam ni, mereka macam mana? So, okay. Selalunya kan selalu ada, kalau ada pembelian secara Shopee-Shopee lah. Ya.
1: Okay, baik. Saya akan mulakan dengan pembelian dalam talian.
0: Okey.
1: Okey, MO dia scam pembelian melalui Facebook Marketplace. Jadi masyarakat lah masing-masing ada handphone kan. At least satu dalam Malaysia lah. Jadi ada potensi kita nak melayari Facebook apa semua. Jadi dia tengok dalam Facebook marketplace itu. Kalau dulu dia tak ada marketplace, tapi ada masih berlaku penipuan. Apalagi sekarang ini ada marketplace. Jadi macam saya, contohlah saya nak cari bumper kereta. Semalam ada kes tipu bumper kereta.
0: Ini yang betul-betul.
1: Semua yang saya ceritakan ini adalah yang betul-betul terjadi.
0: Okay.
1: Semalam kes tipu bumper kereta. Dia nampak bumper kereta tu cantik, kemudian dia berhubung dengan satu number. Okey, dia berhubung dan deal. Dia membayarlah, dia diminta untuk bayar. Biasalah beli kan. Dia diminta untuk bayar 1200, kemudian sudah apa ni, pembayaran tu berlaku, dia diminta lagi bayar untuk tujuan pos. Okey. Jadi scammer ni biasa dia akan minta lagi,
0: berulang
1: lagi. Okey, kemudian mangsa ini dia beritahu, okey, saya nak minta dia punya tracking number. Okey, jadi scammer dia memberikan pelbagai alasan. Okey, memberikan pelbagai alasan, dia nak minta bayaran dulu baru dia bagi tracking number. Jadi mendesak, mangsa ni mendesak, kemudian dia diblok, disekat dia. Barulah dia sedar itu adalah satu penipuan. Jadi tawaran ini yang melalui Facebook ini, kita terlalu percaya suatu barang yang sama ada mahal. Biasanya mahal lah . Macam bumper kereta tu kita bandingkan, kalau kita beli di kedai mungkin harganya 2,000 atau 3,000. Lepas tu kita tengok di marketplace ataupun mana-mana media sosial lah kan, Instagram atau apa-apa saja, kita tengok murah, lepas tu kita tertarik untuk beli. Tidak ada masalah untuk kita beli dalam talian ni. Tapi risiko tu kita sendiri. Kita kena pandai untuk menilai adakah ini memang betul-betul satu urusan yang asli, yang betul-betul dengan orang yang wujud lah. Istilah yang kita gunakan, wujud. Yeah. Maksudnya wujud ini, individu di sebalik nombor telefon itu ataupun Facebook itu adalah benar-benar identiti dia. Sebab kita susah nak verify dia, susah kita nak mengesahkan siapa individu di sebalik Facebook itu. Macam tu. Okey, itu berkenaan dengan pembelian dalam talian lah. Pak Jojo.
0: Okey, itu selalunya orang yang ada duit lah. Sebab dia ada tu kan. Kanak-kanak ni tak mudah kan. Sebab kanak-kanak mana ada akaun.
1: Betul.
0: Okey, tak apa. Okey, yang lain macam scam kedai dalam talian palsu ni ada pula kah? Apa yang dikatakan kedai dalam talian palsu lah pula.
1: Okey, macam ni. Scammer dia akan wujudkan satu platform.
0: Okey.
1: Okey. Mula-mula dia iklankan dalam Facebook, kemudian bila perbincangan itu berlaku dalam Telegram ataupun WhatsApp, pengadu ataupun mangsa ini dia akan diberikan satu website yang menyerupai. Kalau kita katakan Shopee ataupun Lazada ataupun apa-apa sajalah. Jadi mereka akan masuk dalam tu yang mana website itu tidak wujud sebenarnya. Jadi dia beranggapan pembelian itu adalah benar-benar berlaku. pembayaran di sana apa semua. Walhal sebenarnya platform itu adalah rekaan oleh pihak scammer lah. Mm-hmm. Macam itu Pak Jojo.
0: Dan nampak kan kita lihat. Oh,
1: ya, dia nampak.
0: Kita
1: nampak.
0: Ini. Oh, kita ini.
1: Ya, ya, ya, ya. Betul.
0: Ini satu lagi. Mungkin ini pengalaman kita dan juga rakan penerbit kita waktu kita ke tempat. Ini contohlah ya. Kita ke satu tempat membeli belah lah, kawasan beli belah. Mm-hmm. Ada betul-betul kedai di sana tu.
1: Ya, betul.
0: Kemudian, bila kita ke sana, cek dengan bangganya. Ah, sini. Mm-hmm. Ah, apa, tengok-tengok dulu. Okey. Kamu cabutlah ini.
1: Cabutan.
0: Kalau dapat, untunglah kamu kita kan. Ini contoh. Tapi contoh. Betul-betul terjadi ya. Bila kita cabut, wah, anda mendapat dengan harga yang RM120. Konon lah ya.
1: Tapi
0: nilai barang tu sebenarnya beribu lah. Kita tahu lah.
1: Okay.
0: Sekarang sayang kalau tak beli.
1: Dia
0: minta duit tu kan.
1: Dia tawarkan kita lah. Dia minta kita untuk beli lah.
0: Kemudian bila kita nak bayar lah konon, kita tunggu barang tu mana. Di sanalah dia akan memutar belit. Itu scam kah ataupun menipu secara nyata.
1: Okay, baik. Masih ada berlaku penipuan secara nyata ini.
0: Ini di Miri ada ya?
1: Ada. Bersemuka. Penipuan secara bersemuka ini. Saya pernah ada satu case. Saya pernah ada satu case. Dia satu anak muda ni. Dia nak menjual dia punya handphone. iPhone. Dia lebih kurang situasi dia. Menjual dia punya iPhone. Kemudian pembeli ini dia menghubungi anak muda tu. Mangsa tu lah. Dia menghubungi. Dan berjumpa lah di satu tempat. Tidak ada CCTV tempat tu. Okay?
0: Pandai.
1: Dirancang. Dirancang. Tidak ada CCTV tempat tu. Jadi dia beritahu, okay saya nak beli. Harga dia RM2,000 lah contohnya. RM2,000. Dan pembeli ini, penipu ini, dia beritahu, okay saya setuju nak beli. Saya nak keluarkan duit. Okay? Tapi dia pegang lah telefon tu. Dia pegang telefon tu.
0: Pembeli,
1: kamu tunggu di sini, saya akan datang. Saya nak pergi sana keluarkan duit. Ujung-ujung dia tak datang. Pengadu tu datang jumpa saya. Jadi memang masih boleh disiasat. Boleh disiasat, tidak ada masalah. Berlaku kesalahan itu. Tapi untuk mencari suspek tu,
0: bukti
1: itu. Kalau yang di kedai itu mungkinlah adalah saksi dia. Okay? Kalau suspek itu daripada orang luar dan tidak mempunyai identiti, agak sukar tu. Tapi kalau macam yang tadi, tidak ada CCTV. Penjual ataupun mangsa tidak mempunyai identiti pembeli. Macam mana kita nak cari orang tu? Kalau boleh digambarkan, satu lelaki tinggi, berkulit cerah. Alamat di mana? Jadi itu menyebabkan kesukaran untuk kita teruskan siasatan. Macam tu Pak Jojo.
0: Menuduh mudah, membuktikan susah kan?
1: Iya. Kita dia hanya saya telah ditipu. Ya kan? Saya telah ditipu oleh seorang. Seorang tu siapa? Walaupun dia secara bersemuka, tapi kamu tidak mempunyai satu identiti suspek ataupun orang yang berurusan dengan kamu. Jadi sekurang-kurangnya ada beberapa case yang saya siasat. Pembeli memang minta IC bersemuka, minta IC, dapatkan apa semua. Itu langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kita ditipu. Macam tu Pak Jojo.
0: Okey, bagus. Jawapan yang memuaskan ya. Jadi pendengar-pendengar kita, kalau kamu kalau nak dengar radio, boleh dengar radio seperti biasa. Kalau nak lihat kami secara live bersama kita ialah Inspektor Sisim bin Abdul Samad ya, pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Miri. Banyak saja kes-kes tipu semakin meningkat. Apa yang dikatakan pula dengan scam pembelian melalui Telegram ni? Sedap bunyinya ya. Scam melalui Telegram.
1: Okay. Begini Pak Jojo ya. Ada beza di antara WhatsApp dengan Telegram. WhatsApp itu ada rujukan dia, nombor telefon. Okay. Walaupun sukar untuk kita buktikan, contoh dia pemilik nombor telefon 1234. Ini orang yang menipu saya. Jadi, identiti pemilik nombor telefon dengan akaun itu tidak sama. Macam mana kita nak buktikan bahawa orang pemilik nombor telefon itu adalah orang yang menipu? Okay, satu. Dan semasa kita kita sekarang dalam siasatan itu kita lihat pemilik account. Jadi pemilik account ini kita kesan dan dalam milikan dia tidak ada nomor telefon itu. Sebab itu agak sukar untuk kita membuktikan kalau penipuan melibatkan online ini. Mm-hmm. Dia ada pilihan dia Seksyen 424, yaitu account membenarkan account dia untuk digunakan dalam penipuan lah. Mm-hmm. Okay. Berkenaan dengan Telegram tadi, kalau Telegram ni dia tidak ada nomor telefon untuk rujukan. Jadi macam mana kita nak kesan? Bila kita kita nak screenshot contoh pengadu kan, screenshot perbualan ataupun urusan tu, apa rujukan yang kita boleh gunakan dalam urusan tersebut? Dan juga apabila kita disekat oleh orang tu, mm-hmm. okay, daripada Telegram tu, dia automatik dia terkeluar daripada chat tu. Bukan macam WhatsApp. WhatsApp ni kalau dia sekat kita, chat tu masih ada di sana. Mm-hmm. Baik, sama saja dengan kes-kes penipuan yang lain. Dia bermula daripada tawaran, sama ada di platform yang terbuka macam Facebook, TikTok, apa semua itulah. Jadi dia menawarkan untuk pembelikan apa-apa saja, kemudian pengadu dia bersetuju untuk membeli dan berlaku urusan. Apabila dia tidak dapat barang yang dia beli itu, jadi dia akan buat laporan lah, saya telah kena tipu. Mm-hmm. Ya, jadi skema dia lebih mudah lah. Lebih mudah dia buat kerja, bukti dihapuskan melalui Telegram itu. Dan sukar mm-hmm. untuk dikesan.
0: Bukankah kalau kita menggunakan sistem digital ni, tidak ada kesan digital kah? Macam saya kan, konon-konon.
1: Mm-hmm. Oh, okay.
0: Contoh kata mm-hmm. Penerbit kita Leo dan Agnes ya. Mm-hmm. Okay, kan saya bayar dengan Leo.
1: Okay, baik.
0: Kan bukankah ada apa nama ni, nomor account Leo? Jadi...
1: Ya.
0: Bunyi senang
1: ada bukti.
0: Kan?
1: Okay.
0: Oh, saya sudah nih send dengan Leonard Nandong anak melepong.
1: Ya.
0: Bukan okay. Senang kesan apa?
1: Ya.
0: Jejak digital. Wah, bunyi.
1: Ya, baik. Ya, baik. Jejak digital kita pembayaran lah, pembayaran. Uh-huh. Itu kita nak membuktikan pembayaran adalah satu penipuan. Contoh dia,
0: okay.
1: Saya beli satu bumper kereta tadi
0: okay.
1: dan bayar kepada Leo.
0: Leonard.
1: Okay, bayar kepada Leo. Leo hanya pemilik akaun.
0: Okay.
1: Kita beranggapan dalam siasatan, kita beranggapan dia yang menipu. Okay? Tapi adakah memang betul Leo yang menipu saya? Adakah Leo yang menipu saya? Adakah pemilik telefon ataupun nombor telefon yang mm-hmm. saya berhubung tadi, adakah Leo? Jadi elemen seseorang itu memperdaya saya. Dia pengadu, dia kena confirm dia yang tipu saya.
0: Agnes.
1: Agnes. Dia yang menipu. Tipu saya.
0: Tapi jadi, masukkan Leo.
1: Ya, jadi kita hanya macam yang saya beritahu tadi, kita tidak, kita ada pilihan lah alternatif pertuduhan, iaitu tidak dapat 420, masih 424, itu pun berat juga. 424C-1 itu hukuman dia untuk satu transaksi. Kalau saya sekali bayar kepada dia, minimum dia 10 ribu, maksimum dia 150 ribu, ataupun denda 3 tahun, penjara. Penjara 3 tahun. Saya fikir ini satu undang-undang yang diwujudkan untuk menyekat, untuk membenteras sewa, jual kad untuk tujuan macam ni lah. Hmm. Ya, kita panggil dia mule account lah, untuk menyewakan accountnya.
0: Macam keldai account. Ya,
1: Pak Jojo.
0: Itu boleh juga dijatuhkan hukuman. Ingat tu Leo, ini contoh Leo ya. Mm-mm.

0: Foodpanda. Yang melibatkan delivery lah,
1: okay, okay.
0: Makanan-makanan ni lah. Okay. Jadi Foodpanda ni dia akan yang menyediakan makanan tu lah, yang memasak apa kedai ni, dia akan terima order. Okay.
1: Okay.
0: Dia akan terima order daripada someone lah melalui nombor telefon. Contoh dia nak order sate ayam dengan harga 200.
1: Okay.
0: Okay, 200 eh. Jadi sebelum dia apa ni masak tu, dia mesti okay, dia tengok cara bayaran COD.
1: Okay.
0: Kan di situ kan ada method dia kan. Ada bank in online, ada COD. Jadi biasanya yang macam ni dia akan buat COD. Baik. Yang penipu ni dia akan minta, okay, masa nak hantar nak COD barang tu, boleh tak kamu singgah? Ya, di sini bermulanya untuk menipu tu. Boleh tak kamu singgah di mana-mana tempat beli reload? Sama ada reload telefon ke, reload Razer Gold ke, ataupun apa-apa macam di 7E kan ada reload itu.
1: Okey, ini contohnya saya sekarang ni sebagai Foodpanda lah.
0: Foodpanda.
1: Komando. Okey.
0: Komando.
1: Ada pesanan.
0: Ada pesanan.
1: Jadi COD.
0: Ya, pesanan tu kepada kedai. Kedai. Okey, kepada kedai ni. Okey, dia ada dua situasi di sana.
1: Okay.
0: Ada dua mangsa. Okey, yang tukang masak ni, okey, tukang masak dia masak lah.
1: Dia masak.
0: Okey, sate tadi RM200. Kemudian apabila dia tak menunaikan kehendak penipu ini untuk beli reload, dia batalkan pembelian tu.
1: Dan
0: dia batalkan pembelian itu. Tapi ada setengah yang buat laporan, dia beli reload itu, dia minta dihantar. Send lah dulu WhatsApp. Dia pakai reload tu. Dia dah pakai dah. Ada pas tu dia cancel pembelian yang sate tadi. Dia tak kisah yang sate tu. Dia tak makan pun. Tapi dia fokus kepada dia nak beli reload. Itu sate dia hanya satu cara dia untuk buat orang, buat tukang masak tadi percaya.
1: Okay. Ini sebenarnya bukan menipu duit lah. Ini menginaya lah.
0: Ya.
1: Menginaya orang. Order
0: makanan tadi tu.
1: Kemudian apalagi kita sebagai Foodpanda tu.
0: Okay. Baik. Daripada yang kalau masakan tu okey dihantar oleh Foodpanda, sama juga apabila ini biasa kalau ada abang-abang Foodpanda di sana ataupun apa-apalah ya, Grab pun sama juga, dia terima order daripada orang lah untuk pick up dia. Jadi masa dia pick up tu, kamu ambil barang ni di sini, okey, kamu tolong beli barang ni, ini beli, biasalah beli keropok kah, beli apa kah, beli reload juga, beli reload. Jadi dia hantar, boleh tak kamu hantar dulu reload tu kepada saya nak pakai sekarang.
1: Nombor tu.
0: Jadi kalau dia tak perasan, dia bagi reload tu, ya, dia bagi reload tu, lepas tu dia terus cancel pembelian tu. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh abang-abang Foodpanda apa Foodpanda yang kedai tadi, dia hanya boleh report kepada sistem mereka tu lah. Provider sistem tu macam Foodpanda kan, Grab tu. Dia hanya report kepada pengguna tu. Sebab biasanya yang macam ni dia gunakan identiti orang lain. Jadi suka untuk dikesan. Macam tu Pak Jojo.
1: Okey, kita okay, faham ya.
0: Faham, eh?
1: Senang sana menipu orang, kesian kita inaya orang tu ya. tapi kalau setengah reload RM50 okeylah kan.
0: Okey.
1: Bukan okeylah. Jangan kalau semua beratus orang RM50 berapa dah ya?
0: Ya.
1: Ini di Miri macam mana ni?
0: Dia semua kes ni adalah di Miri.
1: Tapi
0: di seluruh negara pun ada juga. Tapi kita
1: di Miri.
0: Kita di Miri ini yang berlaku. Ada satu ini semua dalam pembelian yang tidak diketahui identiti dia. Kalau ada pun dia hanya nombor akaun, nombor telefon itu. Baik, ada satu kaedah penipuan dalam talian ni secara live. Jadi
1: berani betul?
0: Dia berani. Jadi kita yang cuba jadi bijak lah kan. kita cuba jadi bijak ni. Ini live, mustahil dia tipu ni kan.
1: Pengikutnya ramai, bukan ratus ribuan.
0: Jadi tengok. Ini boleh lah ni. Jadi contoh dia yang menjual secara live tu, dia jual handbag. Ini betul-betul berlaku.
1: Okay.
0: Jadi jual handbag. Jadi dia tengok-tengok tu. Siapa nak beli? Contoh dia, 500. Saya lock. Okay, bye-bye. Sisim, dia nak lock ni. Kita tunggu. Jadi, saya akan terima inbox lah. Jadi ada PM lah, PM.
1: 500. Sisim yang beli.
0: Sisim beli. Jadi yang orang yang inbox ni adalah menyerupai kedai yang tengah live tu. Paham tak? Contoh kalau kedai itu

0: dalam TikTok ataupun apa-apa.
1: Leo platform. Lah, Leo Shop lah.
0: Leo Shop lah. Contoh okay. Leo Shop, dia online. Jadi ada satu pihak ni dia menggunakan nama yang hampir sama.
1: Anak
0: Leo Shop. Leo Shop X contoh. Oh. Jadi dia akan beritahu saya, kamu buat pembayaran kepada sini. Okey? 500 tadi. Jadi
1: dalam PM.
0: Dalam PM tu.
1: Oh.
0: Jadi saya beranggapan memang inilah. Saya baru tadi nak lock tu kan.
1: Yang langsung Leo. Yang ambil kesempatan
0: orang lain. Okey, jadi yang tengah live ni dia tanya, "Okey, Sisim, dah buat pembayaran ke?" Kalau tak saya let go dengan orang lain ni. Jadi saya pun PM dengan yang betul-betul menjual tu. Jadi dia apa? Dia kata kita tak terima lagi pembayaran ni. Jadi di situlah dia sedar berlaku penipuan. Jadi walaupun dia Pak Jojo, walaupun dia live ni, ada potensi juga.
1: Hebat potensi juga. Orang yang mau menipu ni hebat. Kesempatan
0: dia,
1: juga.
0: Dia memang dia akan menggunakan apa-apa peluang. Okay. Satu lagi. Ada satu lagi.
1: Okay.
0: Okay. Dia live ni. Live tu kan. Sama juga live. Okay. Dia pembelian ataupun apa. Kelemahan pembeli mangsa ni. Okay. Dia tak screenshot. Contoh eh. Contoh. Uh-huh. Dia live ni. Dia jual satu barang. Ataupun apa-apa sahaja.
1: Back lah. Senang mudah lah.
0: Back lah.
1: Back check ayam. Konon
0: okay,
1: lah.
0: Okay. Dia jual. Lepas tu saya nak beli. Okay. Jadi berlaku penipuan. Ini mereka sendiri yang bayar kepada apa ni pihak yang diarahkan untuk bayarlah akaun 1234. Lepas tu barang tu dia tak terima. Tunggu seminggu
1: sudah dibayar.
0: Sudah dibayar. Mm-hmm. Satu minggu tak terima. Nak cari balik TikTok tu tak jumpa lagi dah. Mm. Dah padam dah. Siapa orang pun tak tahu. Dia tak screenshot orang tu. Macam itulah kaedah penipuan sekarang ni. Walaupun dia berani buat penipuan dalam talian, kita nak cari siapa ni. Kalau dia muka-muka macam Tuan Sisim kan dalam talian, dia mana nak cari ya? Ni kalau macam saya, polis tahulah dia miri kan. Tapi kalau dalam talian ni, daripada mana dia ni, daripada mana dia live tu. Dia boleh live daripada luar negara. Contoh dia di US kah, apa-apa kah, China kah. Contoh, ini
1: Uganda
0: contoh.
1: Uganda kah, senang.
0: Jadi benda ni kita tidak dapat nak tengok walaupun dia bercakap bahasa Melayu ataupun bahasa Ibunda. Bahasa kalau dia cakap bajau-bajau lah, kalau bahasa Iban-Iban lah. Tapi kita tidak tahu di mana dia berada. Itu masalah dia. Okay? Jadi itu penipuan dalam talian yang kita nampak ada orangnya. Okay.
1: Dan terjadi juga di Miri. Semua apa yang kita katakan tadi sebenarnya terjadi di Miri ya. Di sini. Penerbit kita ya. Leo. Okay. Senyum di sana. Okay. Ini banyak lagi scam-scam ni. Yang kita dah tahu ni. Ini receipt atau buku pembayaran palsu ni. Kenapa pula receipt pembayaran palsu ni apa ni?
0: Okay. Dia macam ni Pak Leo.
1: Pak Jojo.
0: Okay. Pak Jojo. Kalau saya nak beli barang. Sama situasi dia, apa-apa saja barang yang mana kedai itu adalah saya lah penjual ni, memang menjual sate ayam tadi.
1: Okay.
0: Baik. Kononnya saya nak beli. Saya bayar 200. Saya bagi receipt, saya dah bayar dah.
1: Ada receipt?
0: Ada receipt.
1: Oh, ini.
0: Tapi receipt-nya dia edit.
1: Oh, ini maknanya pembayar menginaya penjual lah.
0: Ya. Dia menipu lah.
1: Menipu.
0: Dia secara skip terus. Juga. Jadi untuk yang penjual di sana lah ya, dalam sama ada dia bisnes besar kah, bisnes kecil kah, semak pembayaran tu. Dia kena semak pembayaran tu.
1: Oh.
0: Betul masuk kah ataupun tidak? Dia tidak terhad kepada apa ini bisnes kecil-kecilan ataupun apa. Bahkan ada case dia penipu ini, dia bermalam di hotel. Okay, dia bermalam di hotel ni. Kemudian biasa ada setengah hotel ni dia tidak terima pembayaran masa tu. Masa check out baru dia bayarlah kan? Baik. Jadi penipu ini dia tunjukkan, okay, dah bayar. Dia yang
1: kerja,
0: dia receipt, dia ambil gambar. Biasa kan kalau kita bayar dia ambil gambar. Okay, kita pun yang penipu pun keluar. Okay, penipu pun keluar. Jadi macam mana dia tahu itu adalah satu receipt yang palsu bertujuan untuk menipu adalah apabila dia semak bahagian akaun tu, akaun hotel ataupun homestay kan. Dia semak pembayaran ni tak masuk.
1: Nombor jadi, cek tu tak ada.
0: Jadi kalau kalau boleh buat saya makan pada masa itu. Buat saya makan pada masa itu. Kalau dia sebab penipu ni dia menggunakan pelbagai cara. Tapi kita berusaha untuk mengurangkan potensi daripada ditipu. Kadang-kadang dia okay, saya buat pembayaran pakai kad kredit. Kad kredit dia delay 2 hari ataupun sehari. Jadi dia sudah jalan. Jadi apa ni ada ambil dia punya salinan kad pengenalan dia ataupun nombor telefon dia ataupun orang yang boleh dihubungi yang berdekatan dengan dia. Ini antara usaha supaya kita dapat mengurangkan potensi daripada ditipu lah.
1: Okey, yang mengenai resit palsu ni kan contohnya yang betul-betul dimiri. Macam mana yang tadi selain daripada hotel? Ini yang sebetul-betulnya.
0: Selain daripada hotel yang okay, pembelian palsu. Dia makanan tadi berkenaan dengan makanan. Ini antara contoh lah, kita ambil contoh senang makanan tadi kan. Jadi dia beli saya beli kepada penjual sate tadi. Saya apa ni edit receipt itu. Saya edit receipt tu. Saya bagi dengan dia. Okay, tarikh dia. Lepas tu dia punya jumlah.
1: Warna-warna pun sama.
0: Dia punya, kalau dia contoh lah apa-apalah kan, bank me, bank ke BSN ke apa kan, dia hantar. Jadi kita tukang masak ni, masa itu sibuk.
1: Memang sibuk lah.
0: Sibuk sih. Oh, payment dah masuk lah. Kita release lah kan, hantar lah.
1: Macam nama kita Siti Aminah, tukang Pak Jojo. Oh, anda nama Pak Jojo masuk 200.
0: Jadi dia apa ni dia hantarlah, dia bagilah dengan Foodpanda. Foodpanda dia tak ada kerugian di situ. Jadi dia hantar makanan tu dan diletakkan. Ini pun satu masalah juga. Barang tu penipu ni dia akan pin di satu lokasi. Di satu lokasi yang bukan tempat dia. Paham tak? Contoh, contoh lokasi epidemiri kan. Okey. Lokasi di Krukop lah. Okay. Di Krukop lah, di Krukop. Okey. Jadi dia akan pin di Senadin. Okey.
1: Boleh, boleh
0: ya? Dia pin di sana. Kan ini sebenarnya Foodpanda dia memudahkan, bukan memudahkan orang. Kalau saya nak order untuk orang lain, saya pin lah di Senadin. Kan? Walhal saya di Krukop. Tapi penipu ni dia ambil kesempatan. Dia pin di Senadin, dia di Krukop ni. Nanti dia pick up yang sate tadi tu di Senadin. Pembayaran receipt palsu tadi dia dah bagi. Jadi makcik tu bila dia tengok dah habis dah malam tu, dia tengok payment ni ada masuk tak, 200 tak ada masuk.
1: Sedih. Bukan saja makcik yang sedih ya, suami makcik yang sebagai siris-siris tu.
0: Jadi apa yang boleh dilakukan oleh penjual ni? Dia pertama, sebab mata pegawai penyiasat ni kan yang biasa dengan benda-benda macam ni, kita detail, kita tengok receipt tu, kita tengok font dia. Kita tengok font tu dengan receipt biasa kan. Kalau kita screenshot receipt tu, ini tak sama ni makcik. Dia tak sama, dia punya font, dia punya apa ni, kedudukan
1: Maybank
0: yang
1: harimau nya lain
0: kan? Dia tu, itu asli. Yang biasa diubah ni nama dengan amount tu. Jadi ini benda yang perlu di apa ni beri perhatian lah untuk kita elakkan daripada ditipu ni. Okay, macam tu lah. Tadi saya nampak ada satu pertanyaan, cerita lagi pasal kes pembelian kenderaan orang dekat Sarawak ni suka beli double cap dalam Facebook.
1: Double cap, saya pun selalu tengok kan. Harga 7,000 tahun 19.
0: Okay, jadi baik. Pak Jojo tak apa, saya
1: teruskan. Cerita, okay, kita baik. Santai aja.
0: Baik, jadi ini antara kes yang banyak dilaporkan.
1: Pembelian
0: kenderaan, pembelian kenderaan dalam talian.
1: Harga luar biasa, murah.
0: Ya, jadi ini case, dia ada dua modus operandi dia, ada dua cara lah ada di sana. Okay, baik. Saya cerita yang direct dulu. Okay. Jadi pengadu ini dia dia nampak iklan dalam Facebook. Okay, mungkin dia sudah pergi survei-survei di kedai kan. Dia tengok harga 80-90 high lah, double cap contoh macam tu. Lepas tu mungkin dia cari dulu dalam Facebook. Dalam Facebook tengok, wah ada satu kenderaan dijual dengan harga lebih murah dalam 50,000. Dan murah dah tu.
1: Senang hati kita dengarkan.
0: Lepas tu dia tengok pula tahun 2023 ataupun 2024 masih baru, masih berkilat tu kereta.
1: boleh datang lagi.
0: Jadi dia tunjuk gambar apa semua. Okey, baik. Jadi dia berhubung dengan WhatsApp tu. Dia terus berhubung dengan WhatsApp tu. Dia akan tanyalah kereta ni masih ada ke. Lepas tu scammer ni dia akan minta detail. Scammer ni sebelum itu dia akan tanya dulu, kamu di mana? Kenapa dia tanya macam tu? Jadi bila dia tahu, contoh saya di Miri, dia akan bagi lokasi dia yang jauh. Kalau dia bagi tahu dulu, oh saya di Miri, oh saya pun di Miri, apa kita jumpa, akan dia tak jadi nak menipu. Jadi dia tanya dulu, kamu di mana? Okay, Miri. Okay, saya di, contoh dia di Semenanjung lah.
1: Contoh.
0: Okay. Jadi dia akan gunakan peluang itu untuk sukar untuk bersemuka. Okay. Jadi dia beli kenderaan, dia tengok murah. Jadi dia booking dia. Okay, booking ni bayarlah 500. Bayar 500. Jadi tadi saya ada berkesempatan untuk listkan macam mana dia punya kaedah yang digunakan oleh scammer ni. Sangat tersusun, ya. Dia sangat tersusun. Jadi even dia orang yang ada latar belakang bisnes ataupun, saya dah beritahu, kita dah cerita tadi Pak Jojo di masa awal tadi, scammer ataupun mangsa penipu ni dia tidak tengok kamu seorang yang berpendidikan, ada ilmu. Dia tetap juga. Kalau kita tidak berhati-hati, memang kita ada potensi untuk ditipu. Baik, yang pertama dia minta deposit. Oh, kita pun mestilah. Rupi, kan? Mesti.
1: Rp50,000 nih kalau kita beli.
0: Kalau kita
1: mau.
0: Kalau kita lambat-lambat, orang lain lock nih. Jadi kita pun bayarlah 500 tadi. Oke.
1: Okay. Bayar 500 itu daripada kita terlepas kan?
0: Jadi apa nih? Dia bayar 500. Kemudian diminta lagi booking fee. Dia booking fee. Jadi kita pun, ini apa tem-tem ni kan? Apalagi kalau dia kurang faham dengan apa ni prosedur dia kan? Dia pun okay lah, bayarlah dia. Amount dia bukan bermula dengan yang besar, dia bermula dengan yang kecil. Jadi ini kecil, dia
1: memang
0: boleh.
1: Memang
0: kecil. Okay, dia bayarlah. Kemudian dia minta lagi bayar proses pinjaman. Proses pinjaman, maksudnya loan lah. Processing fee. Kemudian dia minta lagi bayar insurans. Sudah dia buat
1: logik
0: susunan dia tu begitu. Okey, dia minta bayaran insurans. Lepas tu dia minta lagi bayaran rotek. Bayangkan ya, daripada insurans tadi, kalau dia scammer ni orang yang tidak berpelajaran, tidak ada pengetahuan dia tidak akan letak susunan tu macam tu. Daripada insurans tadi kepada rotek, kenapa dia tak minta je deposit kepada insurans terus? Dia tak, dia satu-satu. Jadi orang pun faham dengan amount dia tu. Okay, saya nak menipu saya nak menipu, saya minta terus 2,000. Tak, dia akan bagi satu amount, kita beranggapan dia logik lah.
1: Logik.
0: Contoh dia 185, 70 sen. Kenapa nak tipu 70 sen lagi? Tapi amount tu dia memainkan peranan tau. Sampai macam tu sekali, detail dia. Sebab itu, ramai orang yang tertipu, penipuan dalam talian ni lah. Disebabkan amount. Sebab tu scammer ni dia belajar. Dia belajar. Okay. Lagi satu, bayaran penghantaran. Dia bertambah.
1: Ini
0: dia
1: mahal sikit lah.
0: Dia mahal sikit. Sebelum, okay, lepas tu, dah bayar ni. Jadi bermula daripada situ, mangsa ni dia mula perasan. Kita dah bayar dah. Lepas tu kalau selepas bayar pengantaran, dia kena bayaran pelepasan custom. Kalau kamu tak bayar, barang ni tak akan sampai kepada kamu.
1: Tersangat logik lah kan. Bila custom ikut serta ni, kita boleh percaya lah.
0: Jadi bila dia di akhir, bukan di akhir lah, di hujung-hujung tu, dia akan pengadu ataupun mangsa dia mula perasan lah. Ini memang tipu dia ni. Ini tipu. Jadi nasihat saya untuk yang kes macam ni, jangan terlalu mudah percaya harga tu. Lebih baik kita tengok di yang secara real di depan mata. Okay, real di depan mata. Pembelian di kedai ke apa ke kan. Kalau nak beli juga di dalam talian ni, kena pastikan jumpa. Okay, pastikan identiti pemilik media sosial itu. adalah real. Sebab ini pun kita, kalau memang kalau tanah lah, tanah kena tipu ni, jangan. Jangan buat pembelian dalam talian lah.
1: Jujur lah, kita katakan memang menarik sekali lah kalau kita lihat dalam TikTok atau apa pun. Oh, kereta helak lah kan. Macam kita kesana, kita anggap di sana jual mahal sebab harga dulu di sana mahal kan.
0: Betul.
1: Roteknya mahal. Kalau dijual serok, patutlah 15, anggaplah 35 ribu layak untuk beli. Kita di Miri ramai yang tertipu kah?
0: Ya.
1: Yang case yang
0: yang beli kenderaan ni. Okay, dia macam yang saya beritahu tadi, ini antara kes pembelian dalam talian, jumlah kerugian dia besar. Dia dalam sekitar 30,000 ke 40,000. Dia sekitar macam tu. 20,000, 40,000 ini. Sebab dia melihat kenapa dia sampai macam tu. Di akhir bila dia kena tipu, saya nak cancel. Dia dah penat dah bayar ni. Ya, saya nak cancel. Baik. Scammer dia akan beritahu, kamu boleh cancel, kamu kena bayar cancellation fee.
1: Ada lagi.
0: Kalau dia percaya, habislah dia. Jadi sebaiknya jangan lagi bayar.
1: Iuran pembatalan lagi.
0: Iuran pembayaran lagi, ada lagi yang macam tu. Jadi sebaiknya hentikan pembayaran, terus buat laporan. Okay. Untuk yang pembelian kenderaan ni kan, saya beritahu dia ada yang bersemuka. Okay, dia melalui talian. Sebab ada. Tu ada orang, dia kita panggil penipu tiga, apa ni, modus operandi penipuan tiga rangkai. Okay, macam mana ini? Macam ni Pak Jojo ya. Tadi kan dia beli, ini real. Baik, kita tutup cerita kereta yang tadi ya. Kita buka cerita. Ini kes yang betul-betul berlaku.
1: Okay.
0: Dia beli bot. Dia beli bot. Bot. And jadi bot ini
1: secara bersemuka.
0: Dia sebenarnya dia melibatkan tiga pihak. Okay. Orang tengah yang real, pemilik bot dan juga mangsa.
1: Okay. Okay, cerita kita betul.
0: Okay. Ini pendengar di sana dia kan dengar dengan teliti lah cerita ini. Pengadu mangsa dia nampak iklan itu dalam Facebook. Okay. Dia nampak iklan. Dia bot. Bot ini satu bot memancing, ada dua enjin dia. Satu 40, satu 15 tak silap saya lah bot itu. Dia nampak. Jadi dia berhubung lah dengan satu nombor ni. Dia tanya berapa harga dia. Dia harga dia 20,000. Ya, 20,000. Okay, mula-mula diiklankan itu kalau saya tidak silap dalam 30,000. Dia minta less, dia minta kurang. Dia minta kurang, okay, 20,000. Tapi pengadu ini, mangsa ini, okay lah, saya nak tengok dulu. Betul ke tidak bot itu? Saya nak tengok dulu. Satu tindakan yang bagus. Jadi kita nak tengok baru kita buat pembayaran kan? Dia datanglah daripada luar daerah ke Miri.
1: Betul-betul.
0: Oi. Datang ke Miri. Jumpalah di mana bot itu di parking. Dia pergi tengok. Tapi, okay. Macam mana dia boleh begitu cerita dia? Okay. Skamer ni dia cakap bot itu adalah dia punya. Okay. Dan yang di Miri ini adalah dia punya kawan yang menjaga bot itu. Okay. Dia beritahu dengan mangsa ini, masa kamu jumpa dengan kawan saya tu, kamu jangan cakap tentang harga. Sebab kawan saya ini mau, dia nak juga bot tu, dia nak juga beli.
1: Oh.
0: Kalau kamu cakap tentang harga, kesian lah, saya nak jaga hati dia. Jadi, boleh diterima pakai alasan tu?
1: Boleh.
0: Boleh. Jadi, dia pun pergilah ke Miri, dia tengok. Oh, sama. Sama seperti yang diberitahu. Yang di WhatsApp itu, ada dua enjin, ada satu bot, ada tong minyak lagi. Okay, dia cakap, deal. Dengan WhatsApp, dia berhubung dengan orang tu. Okay. Macam mana pula pemilik bot ini? Adakah dia yang bersongkongkol? Bersubahat? Dia tidak. Okay. Peranan pemilik bot ini sebenarnya dia dia mengiklankan juga dia punya bot itu. Contoh dia iklankan 40,000. Dia iklankan 40,000. Mahal. Jadi, skamer yang sama. Okay, skamer yang sama menghubungi pemilik bot. Okay. Sebelum dia berhubung tadi dengan mangsa tu. Dia menghubungi pemilik bot. Saya cakap, okay, saya ada pembeli. Saya mau jadi orang tengah. Kamu memang dapat 40,000 kamu tu. Okay? Tapi saya ada harga saya. Cuma saya mau jual ini bot. Okay? Kamu uruskan. Jadi, yang scammer ni, dengan pemilik bot tadi, dia beritahu, okay, ada pembeli akan datang tengok bot ini. Okay, itu harga, kamu tak payah tanya lah. Itu saya punya harga. Yang penting kamu dapat RM40,000 itu. Okay lah.
1: Dengan memang, bangganya.
0: Dia memang ceritanya memang macam itulah kan. Saya ada harga saya. Kamu dapat RM40,000 kamu. Dia pun datang tengok. Oh, betul lah. Dia pun tak tanya itu. Pembeli tak tanya kamu ni siapa, apa semua. Dia tak tanya. Dia datang tengok. Betul ada bot cantik. 40 dengan 15. Dia pun tanya dengan skema. Saya nak bayar dengan siapa? Ha. Lepas tu skema beritahu aku, kamu bayar kepada satu akaun ini. Okay. Sementara itu dia pergilah isi minyak tong tadi. Nak dibawa balik menggunakan laut ni lah. Balik. Lepas tu isi tong minyak, dia bayar. Dah bayar, dia pergi jumpa yang bot tadi, saya nak ambil bot. Dia cakap, saya tak boleh bagi bot ni. Saya belum terima duit. Terkejut yang pembeli ni. Kamu ni siapa? Saya pemilik bot. Jadi itu siapa? Dia berkata, itu orang tengah. Kamu bayar kepada dia, saya tak terima bot. Saya tak boleh nak lepaskan bot ini. Jadi di mangsa ni pula, dia cuba untuk berhubung, di blok. Facebook yang dia mula-mula berhubung tadi, dia hilang lah. Jadi walaupun dia bersemuka, tetap juga berlaku
1: penipuan.
0: Okay, tetap juga berlaku penipuan. Sebab ada kelemahan di sana. Tidak ada perbualan antara pembeli dengan pemilik sebenar. Sebab skema dia dah dia main peranan di sana. Kamu jangan bercakap tentang harga apa semua. So untuk yang di luar sana, di masa akan datang, kalau nak beli kereta kah, secara bersemuka kah, apa-apa saja, pastikan kamu tanya, kamu nak beli, adakah kamu ni pemilik bot? Tanya, ini soalan mesti mau tanya. Kamu pemilik bot kah? Nak bayar dengan siapa? Saya nak bayar betul-betul ni. Kalau memang betul ada orang tengah, tak apa, kamu bagi bahagian dia dengan dia. Untuk mengelakkan kamu ditipu. RM20,000. Okay? Jadi, okay, Pak Jojo.
1: Okay. Masa kita sebenarnya sudah pun pukul 11 ya. Kita akan ke segmen yang seterusnya dalam segmen cerita Pak Jojo bersama dengan pemancar. Okay. Sebelum kita last ni, kita bersama sebenarnya dengan Inspektor Sisim bin Abdul Samad ya. Pegawai penyiasat dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Miri. Kalau ada masa, insyaAllah suatu masa, suatu ketika kita kembali lagi ni, Inspektor ya. Okey, kata anda, satu minit untuk anda kepada penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita di radio.
0: Okey, nasihat berkenaan dengan penipuan dalam modus operandi pembelian dalam talian ini, untuk para pendengar, usahakan untuk menyemak identiti penjual. Kalau ada transaksi, pastikan transaksi itu kita sudah semak, memang ada sah, dan jangan kita mudah percaya dengan tawaran yang murah itu. Yang lumayan, beli emas kah, beli apakah, jangan kita mudah tertawan dengan harga-harga macam ni. Kalau beli emas dengan tawaran harga 10 gram dengan 200, ada berlaku 20 gram. Jadi kita beranggapan ini adalah peluang, itu bukan peluang, itu perangkap. Itu perangkap. Jadi akhir kata, jadi sebar-sebarkan perkara yang baik ini. Semoga scam ataupun kadar jenayah penipuan dalam talian ini kita dapat turunkan. Macam tu Pak Jojo.
1: Okey, terima kasih kawan. Terima kasih semuanya. InsyaAllah selepas lagu ini nanti, kita akan bersama dalam segmen seterusnya, Cerita Pak Jojo dalam Bahasa Kedayan, bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Jumpa selepas lagu ini.

0: ya Pak Dian. Jumpa kita lagi dalam rancangan Cerita Pak Jojo. Jadi macam biasalah ya, untuk Cerita Pak Jojo kita sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Sama kita ya ni, aku ndak tunggalan no jerangan ya. Kadang-kadang amun kita no gagap jua sok betutu ni, tapi kalian ni entai aku sama Inspektor Sisim. Jadi kalian ni aku bersama dengan ayanda pemanca Dr. Haji Ali ya. Tapi unduk-unduk kehadapanku alum tuku sampat bebual nduk tahu hukum kah indak ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo.
0: Hei, tertawa aku dulu. Waalaikumsalam. Hukum bunyinya nih, pemanca.
1: Hukum. Insyaallah hukum.
0: Hukum. Alhamdulillah, senang hati kita. Jadi ini pemanca ya. Amun di Mihi ini ada jo hujan lah di malam. Oke, dikit. Tapi macam mana kita di Sibuti sana nih? Kakal kah kemau? Kakal kah apa nama jurangan yang basap-basap nih?
1: Sabun.
0: Kan ni jerebu kan?
1: Sabun.
0: Sabun?
1: Sabun.
0: Oi. Sabun ni jerebu.
1: Jo. Di Bekano
0: Sibuti.
1: Di Bekano Sibuti termasuk di Niah di Suai, di mana-mana kita ni melihat asap. Asap ni ujung kedayan sabun.
0: Sabun?
1: Sabun.
0: Aha.
1: Sabun ni datang daripada tabun.
0: Sabun, tabun. Sabun.
1: Asap, tabun, sabun.
0: Oh.
1: Bukan sabun mandi.
0: Mm-hmm.
1: Sabun ni hatinya jerbu.
0: Jadi, ya kan, macam Pak Jojo ni, nemuda lagi kamu lihat ya. Baru kita tahu yang asap ni, yang berkepul-kepul tu, sabun.
1: Sabun.
0: Sabun, dah salah dengar tu ya, sabun. Tapi, bukan sabun mandi. Tapi, ini sabun ni apa nanti? Coba kau terangkan lagi ni, pemanca.
1: Mula-mulanya, ya asap.
0: Asap.
1: Lepas satu, ia bahut jadi tabun.
0: Mm-hmm.
1: Dari tabun tu, ia bersabun, jadi sabun.
0: Oh.
1: Tiga peringkat lah. Asap, tabun, sabun.
0: Hmm.
1: Sabun ni mengandungi partikel, mengandungi bahan-bahan yang ada, yang dibawa oleh angin, sama-sama dengan asap itu, segala jadangan tu yang kamah-kamah lah, macam habuk, macam lebih-lebihan yang segala daun-daun, apalah di dalam asap tu. Yang asap ni, asap nganya. Asap ni tidak ada mengandungi apa-apa. Asap sigup misalnya. Asap paunan. Jadi bila sudah berasap ni, sudah ya umput atau angus. Jadi bila ada bahan-bahan yang ada dalam asap tu, itu namanya sabun.
0: Sabun, okey. Jadi sabun kan jahat air ini anda sama ya?
1: Anda sama.
0: Jauh, hantap.
1: Jauh.
0: Amun jahat air dalam bahasa Melayu apa ya?
1: Jahat air dalam bahasa Melayu Sarawak, jai ari.
0: Jai ari. Ataupun dalam bahasa Melayunya senang juga, mendong ya? Eh?
1: Mendong.
0: Mendong, okey. Jahat air, sabun tu lain. Okey. Jadi macam mana pemenangan kita di Bekano ya? Disebut ini.
1: Kelamai ada baik, sebab apa? Sebab angin laut. Angin laut bertiup dari laut. Jadi sabun itu, asap itu mulih ke dat, mulih ke gunung. Jadi nampaknya malam itu alhamdulillah lah cerah. Cahaya bersih.
0: Jadi dalam rembulan cuaca Kang, sebelah Sambat ni ada hujan di beberapa tempat, melemainya tu juga anu sampailah ke malam ya, ada beberapa tempat yang diramalkan hujan. Jadi
1: di malam pun ada hujan jo.
0: Hmm.
1: Ada hujan sebelah Sibuti sana. Jadi alhamdulillah lah.
0: Ada baik dikit lah.
1: Tapi rupanya Sambat ni ia ada sabun lagi.
0: Betabun, betabunan menyasap ya.
1: Betabunan.
0: Kita
1: bila ujarangan orang tua-tua ataupun orang yang ada penyakit asma, penyakit ampus. Jadi lebih baik kita ni pakai masker ataupun pelindung pelindung muka, pelindung hidung.
0: Pelitup. Okey. Jadi ni pemanca ya, kita ni dapat lagi nyambut jerangan Maulidur Rasul.
1: Ya. Yeah.
0: Di si, di apa? Subis ya. Kita sana tu kita anggap Subis saja
1: Bakano. Di Bakano.
0: Ah, di Bakano ni akan ada kah perarakannya?
1: Jadi haba-habanya yang baak tu nda jadi.
0: Oh, nda jadi ya.
1: Nda jadi. Itu sebab ya ada sudah suat dari jabatan yang madahkan belak tu nda jadi, tapi bahimpun jadi.
0: Oh.
1: Nah, bahimpun di masjid esok.
0: Mula jam berapa?
1: Mula jam 6.
0: Mula jam 6. Oh. Jadi amai-amai lah kita ke sana wang sibuti ya.
1: Amai-amai kita ni jadangan tu berhimpun di masjid, nak payah lagi kita ni di arena. Mula-mula program tu dari arena berjalan ke masjid.
0: Belapas jadi.
1: Belapas. Dari arena berjalan belapas dari arena menuju ke masjid. Tapi oleh sebab sabunan ni, oleh sebab asapan ni, jadi untuk keselamatan, untuk jadangan untuk kesehatan, anda jadi.
0: Nda jadi ya?
1: Nda jadi.
0: Tapi perhimpunan ada ya?
1: Perhimpunan ada.
0: Ada di masjid.
1: Jadi padian-padian, pakai kita ni jadangan tu berjumpa, pakai kita ni masakan hari Maulid Rasul tu datanglah ramai-ramai
0: ke Masjid Al-Mutaqin.
1: Bakano
0: ya.
1: Bakano.
0: Bah, jadi ni pun mencah kan belajar bahasa dulu kita ni asyik ya.
1: Insyaallah.
0: Jadi ni senang di anulah ngayas ni apa ngayas?
1: Ngayas.
0: Ngayas. Bahasa Kedayan ngayas.
1: Ngayas.
0: Nak kau tahu?
1: Ngayas.
0: Tahu kok.
1: Ngayas ini
0: kelupahan kali.
1: Bukannya kelupahan.
0: Ada, anda ada?
1: Ada. Ngayas ini ada macam-macam.
0: iya kok.
1: Hati.
0: Oke.
1: Okay. Wang. Kau kelamai kulihat nabas. Ngayas bana
0: kok. Ngayas ya.
1: You work very hard yesterday.
0: Kerja kuat lah. Kerja dalam bahasa Melayu. Ngayas ni kerja kuat. Dari biasa ya. Okay. Satu. Kerja kuat. Yang lain lagi? Amun enggak. Mungkali ada yang di luar pikiran kita lah. Tapi aku satu. Ngayas ni. Macam makan tu kat makan tu. Angka lain kah?
1: Angka lain.
0: Loh tengayas anu buahan timun. Takit potnya.
1: Ngayas ni. Keterlaluan lah.
0: Oh, dulu lain.
1: Dulu lain.
0: Dulu yang keterlaluan. Yang
1: ngayas. Jadi ngayasan ni bila makan, cakah yang makan, ya tu macam tak ada lagi, tak lagi ada esok. Tak lagi ada lusa, tak lagi ada esok. Ya makannya tu makan seolah-olah itulah makan yang terakhir baginya.
0: Oi, ngayas. Lo hantar baik hantap sanya ya.
1: Aman.
0: Tak ada stop. Dia tahu ia tu ano kencing manis kah dah tinggi ngayas. Tapi amun bana jua apa amun apa kali berpacak tu anang di ngayas bana makan tu ya. Baik Leo di tu.
1: Kali timbangan.
0: Kali timbangan ya. Okey. Ini bautah. Bautah.
1: Bautak.
0: Anda bautah.
1: Bautak.
0: Bautak.
1: Bautak pandai berpikir.
0: Bautak. Itu antap nda bautak ni kau tu. Itu nda ada otak kan? Nda bautak. Amun bautah adakah? Mungkin ni macam anggaplah bautahi. Tapi ini bautah. Mun ke lain, amun h lain, amun bautak. Bautah.
1: Bautak ni ada satu macam makanan juga.
0: Apa? Apa?
1: Makanan.
0: Cuba hampir dikit, hampir. Apa?
1: Makanan, makanan.
0: Bau?
1: Bautak.
0: Bautak.
1: Bautak ni selajunya diperbuat daripada utak udang.
0: Oh. Itu ke kan?
1: Bautak.
0: Ke.
1: Bautah.
0: Hej. Bautah.
1: Bautah. Bautah luih. Kaja sama bautah
0: Kaja usai luih, usai bautah luih.
1: Bautah luih. Bautah luih.
0: Nah, bautah kata yang kutu.
1: Bautah.
0: Mun dalam bahasa Melayu.
1: Mun dalam bahasa Melayu. Apa itu Jo?
0: Barulah. Bautah ku luih ngail dari sambat sampai ke ngane. Bautah sekung. Bautah. Barulah. Barulah kan.
1: Bautah ya ba anak.
0: Meluah itu.
1: Meluah.
0: Alam batah yang meluah. Itu bautah. Oke. Okay. Bautak lain, bautah lain.
1: Bautah nih. Bautah nih ada juga ya macam jadi entai semacam makanan yang dipais itu bautah.
0: Itu yang macam otak-otak kah?
1: Macam otak nenggala. Macam isi lauk. Isi lauk tu di apanya diambil dari lauk itu jadi lepas satu di tauh dalam daun pisang kah dituno, itu namanya bautah.
0: Wih, nyaman hantap ya.
1: Nyaman.
0: Amun dipais, tapi amun yang pandai mais lah. Amun yang pandai mais, dia nyaman.
1: Nyaman.
0: Tapi yang campur daun kunyit yang baiknya lah.
1: Daun kunyit, daun membangan kah.
0: Membangan ada kadangan
1: pais? Ada.
0: Oh.
1: Gaya-gayanya orang tua-tua mulanya ni ia berbagai macam. Daun-daunan yang dalam hutan tu kebanyakannya orang tua dia ni tahu gaya-gaya jadi makanan yang nyaman.
0: Okey. Satu anu ni ada lagi. Angai. Angai ni apa sebenarnya?
1: Angai. Angai ni mulanya ada adat istiadat kita ni turun ba angai. Angai ni ada dua. Angai baik, angai kurang baik.
0: Okey.
1: Wang lain pasan ku jamo. Jangan dahulu turun. Tengah naik buah tadet turun. Ada begak ano apa galangan betisku. Dah berapa baik angai.
0: Angai. Angai ini dalam bahasa Melayu lebih ano perasaan ya.
1: Perasaan.
0: Perasaan. Tapi amun kedayan memperasaan ini memang pesan lah. Tapi amun klasiknya lagi lebih kepada angai.
1: Angai.
0: Nda baik pesan ku jamu. Nda baik angai ku lagi dalam kan. Ya perasaan lah sebenarnya.
1: Tapi angai ini kurang dipakai kangan ni. Sebabnya apa? Sebabnya pengajaran agama kita, agama Islam. Ndalah kita ni ano pakai angai lagi.
0: Itu angai satunya ni dapat juga itu firasat kan?
1: Firasat.
0: Firasat. Perasaan tu sama dengan firasat kan? Nda baik angai ku jemuk kan asalkan kenohon.
1: Tapi firasat kita ni jangan luar tetap percaya akan bangai. Tapi mulanya lah. Cerita angai ni. 100 tahun yang dahulu.
0: Oh ya kamu.
1: Jadi orang tua-tua kita ni Betak bang aing wasai Betak bang hutan, Betak dalam gua. Bisa ni ada menuntut ilmu. Ilmu majis. Ada yang kabal, ada yang sampai jadangan tu nak kelihatan. Ada yang sampainya nak payah makan 2-3 hari. Jadi ketamatannya angai tu nda panda tu. Jinya mun ada orang yang jahat datang. Mulanya ni masing-masing dengan adat yang masing-masing bukan? Ada yang adatnya munggal kepaladangan.
0: Pengait lah.
1: Pengait jadi. Lah. Ada yang akan mencuri, ada yang akan mengumpak. Jadi orang tua-tua yang beimu ini, kegunaan.
0: Ada gerakan lah.
1: Ada gerakan. Wang, ada sudah begak, sudah betis kok.
0: Sebelah kanan kiri juga lagi.
1: Sebelah kanan juga lagi. Lepas satu antai, naik sudah ke tuhut. Gak kato.
0: Makin hampir.
1: Makin hampir. Naik sudah ke punggung, makin hampir. Mun sudah naik ke kalihi itu, udah lagi jauh tuh. Baik tadi bersedia-sedia wang.
0: Bersikap-sikap.
1: Mangkali, oh bersikap-sikap. Mangkali bana. Sediakan segala lambing, segala sangkuh, segala mang, segala tempuling, segala apa tuh. Kita tunggu. Mana tewang? Yang dengan yang lawan tabani itu akan datang tu. Mone datang, coba teh. Kalau mitahu yang bernama Leo Pangis.
0: Aku tahu asal usul mujinya. Si purkah asal angai mujinya. Yeah. Ah, nyawa tu. Di dibangkit asal usulnya, dibangkit anunya. Ah, tapi mana? Itu mulanya kan?
1: Itu mulanya.
0: Itu cerita.
1: Cerita.
0: Angai. Angai pasaan. Yang pasaan dah baik, pasaan baik juga. Oh, tapi jangan kita memakai perkataan angai ini ya.
1: Angai. Nggak dipakai lagi ini, jang. Bukan lagi jang, nggak dipakai lagi.
0: Ya macam angai ini, langai lain.
1: Langai lain.
0: Sunyi.
1: Langai ini lonely.
0: Lonely
1: table just for one.
0: Luan langai.
1: Langai.
0: Langai macam, ini langai ini sunyi lah sebenarnya kan. Selaju kita
1: langai ini, langai pasanku. Sabatahnya si dayang pingai itu pindah dari kampung ini. Ndako kan makan. Tekanang tekungannya kan si dayang pingai itu. Doi bana.
0: Mana yang dalam keadaan jauh hati ini ya? Apa nanti? Langai ka awan?
1: Awan.
0: Awan asa hatiku.
1: Awan hata hatiku. Kamu. Bisa sudah anak-anak cucu itu mulih. Jadi langai tau mahani.
0: Oh, itu mesti bersambung lah. Nggak dapat sebuting hanya perkataan.
1: Nggak dapat sebuting.
0: Oh, ya hampir. Langai, angai, janggai. Janggai lain hantap lah.
1: Janggai ini ya. batisnya panjang, tubuhnya kus, itu namanya janggai.
0: Tinggi lampai lah.
1: Tinggi lampai.
0: Janggai, oh baik. Okay. Lagi kita belajar nih, kalau lagi meluahi.
1: Jo, tanahmu yang asing sungai, anu tuh Bukit Kawang tuh.
0: Bukit itu. Banyak bukit di Kawang.
1: Anta baiknya mun kau meluahi, meluahakan aku.
0: Amun Kiki Baharudin nyuh lah. Ada bunyi. Kiki Baharudin. Meluahi.
1: Meluahi.
0: Ini satu meluahi, ya perkataan sambungan daripada meluah.
1: Meluah
0: ni lain.
1: Meluah ni bon. Maluah tiap anak sianuang di malam. Maluah.
0: Senang ni ya meluah. Anu apa nama? Makai anu pelanduk, susu pelanduk ya.
1: Iya. Anu meluah ni aing dalam tepayan. Wang, coba tu ketup pipe tu. Meluah jamu bunyi je cak-cak. Nah, meluah.
0: Meluah. Meluahi. Jadi lain.
1: Meluahi ini mengganti, membeli.
0: Tapi amun meluahi ini harganya sepatutnya 10 ribu kan. Tapi amun disebut meluahi
1: andah dikit
0: lah.
1: Itu minta kasihan.
0: Oke. Meluahi meluah.
1: Meluah. Padi itu coba kamu lihat padi itu. Dipetok oleh ayam. Meluah, Kang.
0: Ayam itu anu jemu ayam tangannya jujur pun tu.
1: Iya.
0: Sayang hantap ya kan ayamnya tu.
1: Ayam anu, ayam jelayan.
0: Jangan dihambalangkan anu apa nama tu? Hobi, batang hobi. Anu gagah. Gagah apa?
1: Gagah.
0: Ah, gagah jualah kan?
1: Gagah.
0: Amun ditambahi?
1: Gagahi.
0: Ah.
1: Gagahi ni naughty.
0: Hmm.
1: Artinya nakal.
0: Nakal. Oh.
1: Gagahi.
0: Luar nanti gagahi, sianu ni. Ah.
1: Luar nanti gagahi. Sambat bermutu, tengah hari bermutu, malam hari bermutu, malam bermutu, bermutu pakai taya satu. Gagahi, itu tepatnya itu. Gogo dalam pahit. Bukannya yang payah. Dengan pun susah jadinya.
0: Mayahi.
1: Mayahi.
0: Orang kita ni jangan berakan susah. Sianu itu susah. Kemudian berakan sianu itu jahe. Ah susah bukan yeah. Kedayan ya. Eh anu satu ni amun kanak-kanak ni gagahi ni amun anu dalam bahasa Melayu Sarawak conge itu apa sama kah yang gagahi jadi conge
1: aku yang lebih itu conge ni hati penangis gagahi ni ya kulisa
0: oh
1: kulajang
0: neti
1: ya nakal juga pun gagahi juga. Dan not uja nasihat orang tua.
0: Taguh ditaguh orang tua ya.
1: Kanak-kanak tua pun siano tu Leo Bada tu minta maaf lah siapa yang bernama Leo Bada bukan sahaja kita ni kenapa ya?
0: Nggak nama orang kerajaan bah.
1: Hanya contoh teladan. Leo Bada tu sebatahnya bininya ni dah lagi ada. Gagahi je mu. Kekadai tiangannya. Kekadai berbaju batik, berbaju kot, berkot piasing.
0: Cerita muda-muda hanya kajak tu kau.
1: Cerita muda-muda.
0: Gagahi hantap ni. Wang bujang tengahan.
1: Iya.
0: Wang bujang tengahan, apa sebenarnya yang bujang tengahan ya?
1: Duda.
0: Duda, iya bukan orang bujang, bukan yang jadi suami. Namun disebut bujang tengahan, duda ya.
1: Duda ataupun janda lah. Jadi kedayan janda nih jang. Bujang tengahan.
0: Bujang tengahan, ada baik bunyinya lah. Kan?
1: Tapi bujang itu ada baik juga bunyinya dikit. Tengahan tu ditambah lagi, jadi bujang tengahan.
0: Itu ano, amun yang kematian laki.
1: Kematian laki.
0: Apa jadi ya?
1: Kematian laki itu pun dapat juga bujang tengahan.
0: Bujang tengahan lah.
1: Tapi kematian laki ini dapat juga digala janda, mun yang bini.
0: Yalah. Cuma itu lah. Nada istilah lain ya.
1: Ada
0: balu, balu kan.
1: Balu ada juga apa lagi ni? Ada istilah-istilah yang lain.
0: Balu siano itu. Balu siano ini merujuk kepada yang mati. Tapi dalam bahasa Melayu pun balu juga kan. Tapi yang laki pai ndak ada kah? Umumnya kematian bini.
1: Yang laki bukannya balu.
0: Iyalah, yang bini hanya balu.
1: Bini hanya.
0: Las lah. Dulu bakacik
1: bakacip
0: kacik
1: ni macam jaya ni macam manilah kacik jadi jaya tu kita ni lepas kita ni masuk tangan selejonya bakacik ataupun kita ni nagai bang atau batas sudah. Misalnya beladi bukan di angkat aing. Tuha asalnya ano bawa beladi yang basah tu. Jadi bekasnya bawa bekasnya banti ia bekacik tangan. Melusakan jahe ni. Sakit. Panas kah? Macam ngangkat kuali kah? Yang hangat. Lepas satu, lepas yang angkat kuali itu ia bekacik. Bekacik ni ayat perkataan khusus kan jai ingatnya.
0: Kadang-kadang ia sengaja kan sengaja ni. Tapi kadang
1: kala-kala.
0: Kala-kala takacik dikit ngenye tu. Tos dia apa? Di situ ayolah. Nada lah istilah tu kan.
1: Ada.
0: Takacik dikit ngenye kan banyak.
1: Takacik tangan ku entai. Tepelanting tiga galas tu.
0: Itu dia hanya berjalan saja takacik dikit gugu galas. Mahong besiak, pacah ni galas besiak.
1: Iya.
0: Okey. Wah, jadi ni pemanca ya. Jadi pedian-pedian kita yang dengar radio, dengar radio lah macam kawan kita si Lalih di Tanjung Bungai, pedian-pedian kita Thomas, mana-mana sajalah. Jadi ni batas sudah kita dah bercerita ni.
1: PS Pandang.
0: Pandang Semato. Kawan baik kita Ikal Ambut Pandang ya ni.
1: Alhamdulillah kalau mai bahaya ada berjumpa. Jadinya selaju nanga dapat satu padian-padian kita yang ada di Bukit Kisi lah. Di Bukit Kisi pun banyak dengan banyak padian-padian di ano tekanan kat kau Jo.
0: Tapi Bukit Kisi itu bisa itu pemenangan sana. Cuba kau cerita dikit yang keadaan di Kampung Kisi yang ini pemanca.
1: Bukit Kisi ini kami apa itu? Ai 6. Sabtu

0: Oke.
1: Gaya-gaya menjaga keselamatan rumah di makan dari angus lah. Jadi gaya-gayanya cara kita supaya jaga jangan keangusan rumah. Bila angus macam gas tong angus apa gaya menjahit. Jadi di Bukit Kisi itu kampungnya bersih.
0: Oi.
1: Bersih hantam.
0: Agak-agak rumah panjang Bukit Kisi ini sini rumah sini rumah sini rumah sini rumah ke ataupun memanjangnya.
1: Macam jamu itu lah sini rumah sini rumah. Jadi rumah panjangnya kau lihat ada dua. Yang kampung lain yang dua rumah sekampung ada dua kampung. Jadi empat kampung sana tu.
0: Oh, empat rumah panjang.
1: Empat rumah yang sebuting tu kampung itu bukannya rumah panjang tapi digala rumah panjang.
0: Aha.
1: Tuai rumah.
0: Ada tuai rumahnya.
1: Yang sebelah sebuting tu ada tuai rumah yang panjang. Kau fikir dalam 30 pintu. Yang sebelah lagi sebelahan kan rumah panjang itu ada lagi sebuah rumah panjang. Sawang juga tuai rumah.
0: Oh.
1: Jadi kampungnya dua, dua-dua ada tuai rumah, rumah panjang dua-dua ada tuai rumah. Jadi empat rumah panjang.
0: Jadi ndak berhadapan lah rumah panjang ni ndak?
1: Berhadapan.
0: Ingin hati yang lihat tu.
1: Berhadapan. Jadi aku pun bawa teman saya terjumpa, bawa teman saya ke sana. Etah kita ni lihat meskipun tiap empat kampung sana. Jadi jadangan tu aman, damai, makmur.
0: Harmoni ya?
1: Harmoni. Jadi yang keliling-kelilingnya tu ladang. Ladang apa kah namanya tu? Aku pun tak berapa periksa itu.
0: Alam ku berapa hukum sana tu ya? Alam berapa tahu tak ku terkinta.
1: Jalamannya amai. Jalannya baik, alhamdulillah. Itu nojo jalan itu nojo ke Bakung.
0: Kampung dalam bandar apa Sandi ni?
1: Kampung dalam bandar. Listrik ada, aing ada, cukup.
0: Cukup. Telepon pun sanang ya?
1: Ada.
0: Jadi Bukit Kisi ni, amun dari Bakung ke Bukit Kisi berapa jam? Daripada Simpang Bakano ke Bukit Kisi berapa minit?
1: 17 minit.
0: Dari mana? Dari Bakung?
1: Dari Simpang Bakano.
0: 17 minit kan ya?
1: Tapi daibanya mau tahu pengeluasan.
0: Ah,
1: bin lajim.
0: Anang terkenal dengan anonya tu ya.
1: Anang terkenal 140, 160. Yang kau pengulu jangan lontap laju.
0: Jangan mentep puji ni.
1: Jangan
0: mah pengulu.
1: gagah.
0: Aku numpang anya macam naik bukit song tu, macam turun bukit nganya.
1: Iya.
0: Tapi awas lah ya, batali pinggang, mata kehadapan.
1: Lagipun bukan orang sebang, kaja di laut antara bangsa. Kalau dunia sudah ya datang tu.
0: Pengulu siapa nanti?
1: Penguluasan.
0: Penguluasan. Sana lah kok. Jadi kamu penguluasan, terjumpa PS itu lah sana.
1: Jumpa.
0: Pandang.
1: Pandang.
0: Pas
1: jumpa juga dengan Ajis PS, Ajis Labau.
0: Ajis Labau ya. Dua-dua bersia tu sekawan ya, baik hati dan anu. Tapi kuasa amun kampung-kampungnya tu di Bukit Kisi ini, tentu kamu kena baik buah-buahan, ada kah buah-buahan waktu? Nada.
1: Alum.
0: Alum ah?
1: Alum ada.
0: Oi.
1: Tapi kami dihidangi macam-macam lah. Segala makanan, segala minuman, alhamdulillah baik padian kita di sana. Kita yang ada sawang yang bernama Tungku tu.
0: Tungku?
1: Tungku, T-U-N-Q, Tungku.
0: Bukannya Tungku, Tungku.
1: Tungku.
0: Bisa ninga hari itu?
1: Kata bisa selamat pagi.
0: Hari, adini hari.
1: Dini hari. Terima kasih engkau kita. Bala menyadi. Bala kaban. Jadi kita ni kelamai bahaya di Bukit Kisi, alhamdulillah. Jinya banyak yang kawan-kawan sana, padian-padian kita ni, jinya suka yang nangga rancangan yang bersama Pak Jojo.
0: Karena iktiraf sudah di ya, ada paknya sudah.
1: Pak ni bila macam dinagi

0: yang sebelah nohon, uang gagah-gagah, Pak Prabowo.
1: Jangan kita yang sebelah sini,
0: Pak Jokowi.
1: Pak Pandir, itu lain ya.
0: Pak Jokowi.
1: Pak Jokowi itu oke. Okay. Jadi Bukit Kisi semuanya membangun ya. Senang hati kita, tapi yang paling kita ingin hati, tapi Debiani sudah kita disebuti ya, Kedayan kah, Melayu kah, anu kah, bila berkumpul ya tahu macam kita orang Islam, siapa pun hormat dengan kita kan. Macam makan ini diasingkan masakannya, itu yang baiknya. Tidak ada perlu kita was-was lagi dengan ini.
0: Tidak ada perlu.
1: Tidak perlu lagi.
0: Siapa pun paham. Tahu hati hidup bersama.
1: Bermasyarakat. Hormat menghormati.
0: Hormat menghormati, sayang menyayangi.
1: Kawan-kawan bagi kita semua.
0: Walaupun rumah panjang kang ini, ya ada juga yang berbagai agama. Ada yang Muslim. Ada yang macam-macam lah.
1: Ada yang Katolik.
0: Ada yang Katolik.
1: Ada yang lama pun ada juga.
0: Tapi bila air raya. Siapun raya, bila Christmas, siapun Christmas.
1: Ada gawai-gawai ya.
0: Ada gawai-gawai.
1: Mulai Christmas, Christmas.
0: Christmas.
1: Macam-macam lah ya.
0: Ya, makin banyak perayaan, makin kenyang makan, makin makin beramai-ramai kita nih. Bersenang-senang hati.
1: Jadi satu lah, sebelum kita pindahkan cerita, apa istimewanya kau? Bota kamu saya juga ke Bukit Kisi. Apa yang istimewa yang kau lihat di Bukit Kisi? Kita baik kredit lah. Mengenai tahu macam Leonard Nandong anak melepong, Agnes, di ini kan buat lawatan ke apa namanya ke Bukit Kisi. Cerita kan ngambil ujarangan kambang hati boy. Aku ke Bukit Kisi.
0: Bukit Kisi ini sebuah perkampungan yang aman, damai, permai. Jadi ia punya kawasan tu dikelilingi oleh buah-buahan, dikelilingi oleh perkebunan, dikelilingi oleh perkampungan tradisi lah. Tapi sungguh pun tradisi, ia rumahnya basah-basah. Yang ada kampung sebelah ke atas, ia semi-detached, rumah berseorangan, rumah dua berkampuh pun ada.
1: Macam di gudang atas.
0: Di rumah batu. Tak ada lagi rumah kayu ayah ni. Usai bisai basih. Cukup lengkap dengan berpaga, lengkap dengan berbendia lagi.
1: Kuyuk.
0: Tak ada.
1: Ukui, nadai.
0: Nadai. Aku yang sebenarnya ayah tu. Aku pun hayan.
1: Mana dia kuyuk? Basih lah kan.
0: Kampung kita lagi banyak kuyuk.
1: Kadang-kadang. Si anu pun kuyuk tu lepas. Jadi mah dia kan.
0: Iya.
1: Bila kita ke kampung yang bisa sepatutnya boleh berkuyuk. Nggak ada kuyuk pulang.
0: Nggak ada kuyuk.
1: Aku melihat. Dalam rumah bisa. Mana-mana lah rumah panjang tu kan. Kusinya macam bukan kusi zaman ini yang sonang besulunya nih pasti bisa.
0: Iya. Kusi apa namanya tujuh?
1: Yang sonang bahunjunya nih kah? Jadi.
0: Kursi.
1: Dunlop jadi.
0: Apa namanya? Kusi empuk.
1: Empuk mana ya? Jadi ingin hati ya taraf hidup kita kengen nih bukan macam mulanya lagi.
0: Alhamdulillah uang kita nih di mana-mana sama ada di rumah panjang sama ada di perkampungan. Sama ada di bandar.
1: Kita lihat mengkali kau matukaknya nih, pemanca.
0: Matuka bahato bersusun. Matuka, macam-macam matuka.
1: Mewah ada, sangat mewah pun ada ya.
0: Anak dara, yaitu Sabtu. Banyaklah anak-anak mengkali berkumpul-kumpul. Bapakaian bisai-bisai, muha pun bisai. Jadangan tu semuanya macam
1: bidai itu nesuk ada anu.
0: Tidak ada bidang lah, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Tutu pun hormat pandai jadangan tu menyesuaikan diri lah. Dengan majalis.
1: Jadi pedian-pedian kita yang nanga kita ya ni wang Limbang kah, wang Labuhan kah, wang Semenanjung kah, yang di Johor tu pedian-pedian kita Datanglah ke Bukit Kisi. Kita lihat apa yang ujar pemanca. Daugi pemanca ya.
0: Daugi.
1: Ke Bukit Kisi. Sana memang sesuai lah ya.
0: Yeah.
1: Untuk hidup pun senang juga. Ingin hati juga. Ekonomi bisnis sana apa ni sebenarnya ni pemanca?
0: Ekonomi dah lain dah bukan kelapa sawit.
1: Oh, pandai berhidup.
0: Pandai berhidup. Kira saja ya ni kelapa sawit 800 lebih setan. Kalau dapat
1: 800 tan, lebih.
0: 800 as it is today it's around 830.
1: Oi.
0: Baik jadi tu. Kita harga tu kita masih cakap uang putih.
1: Supaya bersemangat ya. 800 lebih. Kemudian
0: mendapat 10 tan?
1: Baik jajak tu.
0: 8300. Mau dapat 20 tan?
1: Hidup taraf tinggi ya.
0: Mau dapat 100 tan?
1: Itu mustahil sebenarnya kan?
0: Mustahil.
1: Hmm.
0: Ada padian kita, banyak padian-padian kita yang sama ada di Niah, di Suai, di Sibuti, dapat batu stan sebulan.
1: Macam satu, Douglas Janting, ada siapa namanya tuh kampung yang anu tuh yang ada rumah panjangnya nih, konselor kebiasaan ya. Yang si, ini gudang, sini ya, apa namanya tuh, Johnson.
0: Johnson.
1: Yang pandai-pandai berhidup ngenyet ya.
0: Pandai-pandai berhidup.
1: Tapi kamu jangan lupa juga, uang kedayan pun kita ada macam doktor ni pun ada ladangnya, ada yang nyini gedangan, kubilko ya. Jadi percaya ke kuasanya, mulanya ada macam tu beladang atau berpuluh-puluh hika atau satu hika ni.
0: Mulanya kita ni hap kudat kapak, kudat mang.
1: Itu kan gedangan. Amun kau kapak sama mang apa gedangan sekolahmu?
0: Kapak kan mang. Apa itu Jo?
1: Sekolah kapak. Hinaan tu pesan itu. Amun sekolah kapak kan jarangan. Aku ni dah tinggi sekolah kapak.
0: Tapi,
1: maknanya kapak kan kuda.
0: Munda ada yang mulanya tu tidak ada kangen ni.
1: Tapi kan zaman.
0: Lihat di Beraya. Alung Batah ni ada perhimpunan hal Beraya tahun 2035.
1: Weh, memandang ke hadapan ni.
0: Memandang ke hadapan.
1: Hampir 10 tahun akan datang ya.
0: Beraya yang akan datang akan menjadi sebuah bandaraya. Not perancangan itu tah. Jadi perancangan ini yang sebenarnya kekal dalam perancangan. Terima kasihlah ketua kita yang bernama yang amat berhormat Premier Abang Joe. Jadi bisia yang awal ini akan wujudkan apa? Di wujud ni lain lah.
1: Ngadakan lah.
0: Ngadakan sekolah menengah antarabangsa.
1: International lah.
0: International school di Beraya. Lepas satu ada yang akan dibuat Nalagi Bata Convention Center.
1: Kan dibuat di Beraya aja.
0: Kan dibuat di Beraya. Jadi tanah sudah dihunja, kan buat Convention Center. Lagipun di dalam plan itu ada berbagai-bagai macam. Tapi sebab anu ini kekal dalam proses perancangan, kita tidak dapat bercerita lantai banyak. Takut nanti bang atau luan hantar batas yang akan datang dengan pun ujadangan. Mana tia bukan? Mana tia yang diceritakan oleh bisa apa Jojo tu? Mana tia? Dia juga ada. Yang sebenarnya bang ini kekal dalam perancangan.
1: Sama lah jamu. Aku lepas kita bercerita mengenai dengan yang ngubat-ngubat, bukan kita yang bercerita. Aku kena telefon. Jadi aku akadai lah. Yang sengku lain cerita dengan. Ada dengan uja kawan-kawan. Jo jenya uja kawan-kawan. Ada dengan minta kau jadi jurucara. Ada kembali nombor telefon. Okay, jalan aku. Aku bersaya lah. Halo jenya. Okay, kita Pak Jojo. Ya, jadi bangga dia kan.
0: Bang.
1: Cucuku sakit dia. Boleh kita
0: Namai.
1: Bukan, boleh kita datang ubatkan ya. Salah itu. Ingat ya, aku bukan dukun yang kok aduh. Nah, ayang. Macam itulah ya kan, salah paham sebenarnya. Terus terang, bukan kita mendakan yang kita pandai kan.
0: Iya.
1: Tapi amun bebut, itu siapa namanya pakarnya, ketua kaum Sawal ya.
0: Iya.
1: Di kampung Selenyau, itu sakit bebut lah jadi, terus terang lah. Yang kembang sebalah tu ndak balance ya.
0: Yeah.
1: Amun metoka perlu elemen. Yeah. Okey. Jadi amun sekiranya damam-damam yang keteguhan kah apakah itu ustaz yang pandai.
0: Yeah.
1: Tapi dengan fikir aku yang tahu. Aduh mana aku tahu kan.
0: Tapi yang sebenarnya jangan tepuk kata. Ada jo dikit-dikit itu.
1: Jangan.
0: Katunan dari Bukit Kawang.
1: Padian Haji Salim ni. Oh, gitu kan. Jangan macam-macam kau. Tapi nyatu yang kita cetak bene kan wong pikir kita dua yang pandai bah pemanca. Salah sebenarnya. Sebab kita tutup kedayan yang memanggil ni bukan ya ndak apa jerangan ndak tahu
0: ndak
1: fasih. Ndak tinglo tutup kedayan sebenarnya bah. Jadi ya pikir kita ni yang dukun, ukan nunggu. Kita bercerita kan ya.
0: Tapi yang sebenarnya kita ni alhamdulillah lah. Pendengar-pendengar kita yang ada bukan saja yang satu kaum tapi berbagai
1: lah.
0: Alhamdulillah, dan juga kita ni melihat ayah ni sama ada muda pun ada nanga tua pun. Tapi yang banyak nanga ni yang bermutuka.
1: Oh, jangan berkelat-kelat mata ni kamu yang memutuka ya. Jadi yang memutuka ni yang kamu melihat nanga radio, tapi nanga amun kamu melihat kami dalam TikTok live je ya, dalam TikTok live Miri FM official ya, ada sama kita pemanca. Jadi ni pemanca. Yeah. Cerita-cerita kita ni kadang terlupa kita pulang cerita yang sebuting ni pemanca. Hajat kita cerita ni.
0: Ula cinta mani.
1: Ah.
0: Jadi berapa minit tinggal? 5 minit.
1: Nolah juga.
0: Ya. Nolah juga. Mana singkatnya lah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: So, okay, maaf ya. Ada yang dah tahu mana singgan sebenarnya, itulah sempadannya.
0: Sempadan.
1: Mana sesampainya lah. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. A very good morning. Padian-padian di mana saja. Padian-padian. Semuanya hap-hap dalam keadaan sihat, walafiat. Jangan bersesat-sesat hati. Aku entai sambat ada baca sebuah buku. Yang bernama Stress. Mengatasi stress. How to handle stress. Stress ini adalah tekanan di dalam perasaan dalam badan kita. Sebagai seorang manusia, kala-kala ada stress. Hutang banyak, stress. Anak melawan, stress. Berkelahi laki bini, stres.
1: Projek kita terbengkalai, stres.
0: Stres.
1: Ada projek juga kita ni, Pak?
0: Ada.
1: Tapi kita dah stres lah.
0: Buah dengan banyak labat di berbunga pun tidak ndak stres. Kemahan oleh dengan stres. Di bermutuka, dihon dengan di belakang stres. Jadi yang sebenarnya stres ini adalah pembunuh secara senyap. Jadi oleh sebab itu elakkan stres.
1: Sakit jantung, baik dengar ujian pemancaan.
0: Lepas satu anak dah pandai stres. Kalau anak dah pandai, dah susah. Jangan susah hati. Apa gaya mengatasi anak dah pandai? Belajar daripada anak-anaknya yang sudah pandai. Apa gaya mulia, apa gaya muka, apa gaya mupa, apa gaya mutangah. Anak muni pandai-pandai.
1: Kita mulakan.
0: Lepas itu, bila lalui usin banyak, jangan stres. Berdoa dan berharaplah kepada, memintalah kepada Allah. Apa pesan Allah? Mintalah daripadaku. Jadi, sebanyak-banyak berdoa. Jadi, biar ni ada seorang yang bernama Tumpat.
1: Okey.
0: Tumpat bin Gampa. bapanya yang bernama Gampa, anaknya bernama Tumpat. Tumpat ini ya angan-angannya tinggi, angan-angannya jauh ke hadapan. Ia datang dari kampung Kindana, berjalan-berjalan, sana malam, sana tidur, berminggu-minggu, berbulan-bulan datang ke
1: Pulau Bangat,
0: Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat.
0: Kampung Sungai Bangat ini sebuah perkampungan yang basah lah, macam Bukit Kawang lah.
1: Ya ada kanan, ada sikit, ada sungai, anulah. Ada
0: sungai. Jadi lepas itu di kampung itu ia terjumpa dengan Haji Kuntul.
1: Yang kaya.
0: Yang kaya. Ataupun orang kaya Kuntul lah. Nah, jadi lepas satu bentakakan cerita di kampung itu pun ada orang luar datang. Yang datangnya pun bukannya dirancang, kapalnya pecah. Jadi lepas satu bisa itu jadi permastautin di kampung itu. Yang bernama seorang digala bisia Leo Pilok, yang sawang digala bisia Leo Jaha. Leo Pilok ini orang putih, Leo Jaha ini orang Arab. Arab ni berjagum ya.
1: Tuhak lah sudah bisia ni.
0: Tuhak sudah. Orang putih ini hidungnya tinggi, mancung, gagah. Tapi Leo Pilok ini sawangnya batisnya Pilok. Jadi itu tadi digala dengan Leo Pilok. Jadi lepas satu si Kuntul, si Tumpat ini disuruh oleh saudara Kuntul ini belajar dari uang yang datang ini, belajar dari uang yang dagang ini, belajar uang ilmu, uang yang pintar ini, ujar Leo Kuntul. Jadi si Tumpat ini pun belajar daripada dari Leo, siang ia belajar dari Leo Pilok, malam ia belajar dari Leo Jaha. Jadi lepas satu bertahun-tahun ia sana.
1: Tapi perlu diingat, malam belajar Leo Jaha ngaji kan. Yang anu pun Pilok. Tapi sebelah sambat tu ada kajak daripada Leo apa namanya yang si ya. Kuntul ya.
0: Kuntul.
1: Si Kuntul.
0: Orang kaya Kuntul.
1: Bayangkan amun bata-batahan dah mencahai, nda kan belajarannya kan ada ya. Ada income nya jadi lah
0: income. Sambil itu
1: si Kuntul yang bayi belanja tu
0: si, sambil itu Kuntul ini ya bukan saja digaji oleh Kuntul, tetapi ia dapat ilham, ia dapat pengajaran, ia dapat pemandai dari Leo Kuntul ini. Itu tah anak-anak muda kita jangan dah ingat. Apa yang pengalaman kita mesti ditangkap, dibuatkan jadi pedoman kehidupan kita. Nah, jadi mana-mana anak-anak yang kakal muda-muda itu hunja ta ilmu sebanyak mungkin, hunja pengalaman. Jangan not dengan yang sesat jalan, yang ngisap.
1: Yang ngisap satu masalah itu ndari hal lah, ia sendi hal yang ngacau dangan ni mencuri buah dangan dicuri, pisang dangan alam termasakan dah dicuri, nanas dangan dipupul, hantap satu masalah di kampung eh
0: ya.
1: Kakal ada
0: kakal ya? Biar ni di kampung ada anak-anak kampung nangkap. Jadi disahkan polis.
1: Bah jadi ni pemancah 30 saat lagi pemancah.
0: Jadi adik kakak sekalian, di mana saja adik kakak berada, jaga kesehatan, jaga diri, jaga anak-anak, jaga keluarga, jaga kampung, jaga negeri. Sarawak maju makmur.
1: Sarawak maju makmur. Dan sebenarnya kita inginlah mengetahui apa manca, tapi masa kita nak ada mengenai dengan masalah-masalah di si butik. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Selamat tengah hari pendengar, mulai dengan aku Min Meliza bab berita tengah hari YFM 24/8/2026. Pengeramai berita bisik tanggung pengawak yang dikaban strategik perintah ianya nerang ke polisi serta merik penerang ngagai orang mayuah. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain Mordi Bimol madah ke pengeramai berita ukai semutik nabur ke penerang ajak tamegak nyawup perintah merti ke isu ngautai ke di guna rakyat. Pengeromai berita megak sama udah nyawup nentu ke pengawak tidak pejalai ke perintah oleh dipadah ke engau terang ngagai orang mayuah. Yang maksud ke jakut tu bahawa pengerami apresiasi pengeromai berita Sarawak di Kuching. Mordi megak sama bisik meribasa ngagai raban media. Tiudah berbendar merik lansak berita kelebih agik tiba kawo ngau upis menteri nembiak lomba ngau mayan. Ya madah ke gempung pengawal antara perintah ngau pengeromai berita megak patut majak di Kelatika ngambil ke orang mayuah sama nerima penerang ti betul. Bak sebengkah agi pengawal Mordi Bimol madah ke upis Menteri Nembiak Lumba ngau mayan KBS sedia berundiang ke langgur penemu ari perintah Sarawak tingasuh ngelati ke pemansang lumba basikal di Menuatu. Langgur penemu tu nyengkaum pengawal tinyedia ke velodrome ti nadai udah digagak di Sarawak. Mordi maksud ke jakut tu leboya kengenang pasal pemujur Adib Adha Adnan ari Sarawak ti nyadi champion ba acara Karin ba lumba ke diatur ba Velodrome National kemari. Pemujur Adib Adha Adnan ti berumur 20 tahun tu udah meri midul emas ke terubah Sarawak dalam lumba basikal trek ba pengrami ke sekali tu. Angin bak lima kandang menua di Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi mengkang endak manah ke pengerai. Melalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, upis rampak menua serian ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemaduk balat ianya 192. Untuk ditangkan kesemarahan ngau Kuching kesama ngerikut IPU 176, Seriaman 158 lalu Bintulu 109. Berbak ngonya, 8 kandang menua ting rekod IPU Jalan Pembersi ianya Mukah, ting rekod ke IPU 97 sama laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Serikai 79, Kapit 75, lalu Limbang ngerikut ke IPU 69. Mensia Mayo Mega udah dilalau ngajakuk tinggal sosida ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai berjaga-jaga kelebih agi maya IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Pengawak Madam Kapi tinggangus ke kampung Rijab Samunsam di Lunduk di Tampung Baru Sarito. Bila operasi upis bomba menua Sarawak, madah ke pengawak ti masuk hari ke limanya dekat endur sidak madam ke 0.1 hektar agik kadang endur ke agik angus. Pengawaknya megak sama dipejalai ke unit bilun bomba ngenak cara water bombing dikenak madam ke api bak tebal lagi endur ke angus. Penusah angus kenyari 4 tu kemari udah ngangus ke kandang nur ke buliah 2 hektar. Pengawak Madam Kapinya dipejalai ke orang ari upis bomba lunduk Sarawak Forestry Corporation ngau Immune Belt Enforcement Team. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, ari beliau berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, nyadi Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan WFM Sibu bak ngelah tengah hari.

Siti Laku. Kena mungkal awak kita iba awak ngelau tengah hari YFM di Sibu. Jadi meri sama tengah hari peningah. Nama berita gaya hari kita di menua kita tentu ya gaya sebun kita itu nang ya ngirau kati tanta japi ya puji Tuhan kami di Sibu to dalam kandang 2 hari to bisa hujan kira ke nyak meh ngurang kaget sebun kami di Sibu kalai nanti nitiah ke berita ke bisa didinga tadi api maka gaya IPU tau ke tikas pengamah angin di Sibu di tok na ya bisa nurun hari berapa hari ke udah. Enggak punya peninga tu sem program kita di Sibu nada tentu ya berubah. Kala udah tau lagi dia kita deka mendiang ke tau keninga ke pesan berat enggak pesan batang ke bisa diterima di YFM Sibu. Di Tampuang Baru enggak program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari itu. Enggak punya peninga ditangkan ke ngau program Squad Trio pukul 1 ngale hari seberau kita menggulai ngau menti siga hari studio rekaman kita di Kapit. Ngau nya sitel lagu ke tengah hari itu kena muka lawak kita ke tengah hari itu. Tentu ya kita jam kita itu benung pambekan ya pula sekolah gini tau ke benung ba rantau jalai benung bersekut belapak aku. Sitel lagu hari Wat Rock begulai ngau Florence Bulanto, Selangkar Pintu Ati.

Terus ngau pesan ke bisi diterima di YFM ke alai pesan ya ke Trubah tu hanya siti pesan pemati datai dari tuai rumah Dana na Adin dari Tanjung Latap Sipu berpesan madah ke apaya ianya ex tuai rumah Adin anak Limbang udan adai di Sepitar Sipu lalu dekat di Sengai ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu mayang itu ianya 24 dari bulan 8 2026 menyentuh ngagai 25 dari bulan 8 2026 lalu dekat dianjung kena 26 dari bulan 8 2026 nyalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ia kenglala niang tu tadi inya kenglala ni yang ex tuai rumah Adin anak Limbang di Sibu Bintangor bawasan Sungai Menyan Sengan pemegak kapal melayan di rumah Bajai Sungai Naman di Kertau Langup Sepau pemegak kapal melayan di Pulau Dudung Sungai Asan Sungai Salim Nanga Salim pemegak kapal melayan di Ranan Kenawit Kuching Miri engau di sebarang lain kita pesan untuk madah ke ex tuai rumah Adin anak Limbang udah nadai lalu dekat dintu ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu dekat dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 sebarang tanya kita tau telefon ngagai Dana anak Adin ba lumur 019-658-3234 nya pesan ia ke Trubah lalu pesan ia kedua tu ianya Siti pesan gawai hantu diterima dari poni anak bunya madah ke pengawak berantu ke niang emak ya atau ke indaya nya ama anak sayup atau ke dikelala engau bini bunya lalu pengawak gawai hantu tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 lalu dekat diintu diadu ke lalu dihintu bermalam ngau pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjum pungai ke pendam nyalai pesan dituju ngagai kapal melayan di Lubuk Jok Sungai Tengah 4 buah rumah di Guntuang 4 buah rumah Entawa Bayai Ibul pemegak kapal melayan di Pakit di Klasin pemegak di Menua Pegai Batu Lintang Undup Apaku Ulu, Ilik, Sebujuk, sama Radau, pemegak kapal melayan di Kawung, Sebangkui, Sungai Putung, ngau megak kapal melayan di Merakai, ngau kapal melayan ke Hengelala, ni yang ama anak sayup tau ke ni yang bini punya. Ia ke atur diatur pengawak tu inya bak rumah tuai rumah Jati Menalang Asar Batu Lintang Undup. Sebarang tanya atau telefon ngagai poni bunya anek ya balumur 012-815-3413. Pesan dia ketiga tu mega siti pesan ke datai dari Peridana Majing madah ke Indaya ianya Miri anak Lugam Lugum Kunanduk Baru pesan datai dari Perida anak Majing dekat madah ke Indaya Miri anak Lugum tau ke Iba tau ke Indai Duda tau ke bini Nia Majing anak Dinggai udah nadai 23 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu kemarin lalu pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Sungai Musah Ketibas kapal melayan di Sungai Takan Ulu Takan Ilik pemegak kapal melayan di Nangan Tawai Ketibas kapal melayan di Nanga Sepadi kapal melayan kebiau tengah ngau kebiau ilik pemegak kapal melayan di rumah Michael anak geruma di Nanga Lajan ngau kapal melayan di Ulu Lajan Sung ngau kapal melayan ke Bukai ia ke Ngelala Miri anak Lugum tau ke Iba tau ke Inai Duda tau ke Bini Niang Majian anak Dinggai itu kita dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunso nanga kebiau Jalai Takan Ketibasung laban Miri anak Lungkum
Miriana Lugum tau ke bini ni yang majeng udah nadai. Lalu sebarang tanya, kita tahu bertanya ngakai Perida Ana Majing bal umur 013-811-4326 tau ke ngakai Sita Ana Majing bal umur 011-4960380. Ke sekali itu mega Siti pesan pemati nya pesan tu datai dari Edward Lumbai anak kalau nuju kabam belayan di skim sekarang lupa antu nanga delo sebang pelai pia mega kabam belayan di Batu 10 Serian kabam belayan di Sungai Kabam B Serian kabam belayan di Entayan Kambung, Lebur, Bukit Kisih, Miri, engau semua kabam belayan kenalan sebut nama itu. Kita pesan tu madah ke bini Edward Lumbai anak kalau ianya Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai 22/8/2026 lalu niang Dami anak Munti itu dekat di Sungai Balamayuh kena malam hari satu ianya sarito 24/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah Sidak Yampu bak Kampung Lusut Jaya 5A di Miri. Lalu pagi hari 2 ianya pergilah 25/8/2026 niang tu dekat disemayang ke Gereja St. Barnabas di Miri pukul 10 pagi lalu dekat di Anjung ngagai pendam Anglican Lambil pukul 11 pagi. Sebarang tanya ia kesilik kita tahu telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai bal umur 019-829-7535 tahu ke ngagai Fifi ianya Uco ya bal umur 012-892-2238 lalu dito dipadah ke Nur alamat rumah ianya Kampung Lusut Jaya 5A Miri. Engau nyak peningah nyak sekedar pesan ya ke sempat dibaca aku ba awak kita ba jam ke terubah tu nanti semua udah tu lagi bisa awak kita endur maca pesan ke bisa diterima dia aku dekat nanduk tok ke maca baru pesan ke diterima ngarap ke semua pesan ke bisa udah dibaca aku yang tadi peningah terang serta datai ngagai kita ke dituju pesan. Engau nyak sitik lagu dari Duna bertan ba sitik pengrindu sebedau kita terus ke program kita nangkan ketul lagi bawa randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau.

0: Kayaknya lagu dikenal kita berperinang ke tengah hari tu lebih agak bahawa awak ngelak tengah hari kita hari sibu. Jadi dia tu jam kita dan sikit berkulai dalam program Randau Temuai. Nanti minggu hari satu dan sikit bisa temuai ke dekat dikangau dia baik kami ke studio. Dekat berkongsi dengan bala peningat kita sekedar program. Biar mereka pengawak ke bisa diatur. Lebih agak menua kita tunggu ke zon tengah Sarawak tu. Jadi ke tengah hari tu peningat dia bisa ke studio bertunggu aku kita bisa Puan Nur Betty, Encik Ambrose dengan Encik Boniface dah. Lalu kita ke bisa muka Facebook mendah live kami dia tahu kita boleh mendah gambar tak kemua temuai kita di bantai tak ke diayan ke kami bawah Facebook kita Sibu FM dan sebenarnya siapa keempat like atau terus like lalu follow kami po Facebook. Nah, jadi ke dia tu beri selamat tengah hari lalu ke kita sebuat
1: selamat tengah hari DJ.
2: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, lawa baju sidak ya nah. Bercurak mansau
2: nah. Ya, mansau.
1: Laban kat ngeman waktu festa eh.
0: Oh, ada ngasai ku baju waktu festa kita warna biru nah.
2: Ya, betul. Official baju sikit warna biru tahun tu.
0: Dengar terpeningat dulu aku tanya nak buka rahsia orang ngumpul ngawa. Jadi berita mana tentu ya ke Sarito lapan nanti kita berhati ke Water Festa Sibu Jaya atau Siti program ke selalu ya terima sambut ke mana hari bala peringat kita datang berdau kita negok tu lapan kita ke ngasuh antara kita sebuatlah siapa bagi kuling lansak berkawan dengan program ya ke dikumai Carnival Sibu Jaya tahun 2026 tajapan udah ambis saya kuna dah ikat salah kita negok mimit programnya ngambil ke bala kena datai ke ya maya tok subak tok kesedak kejawa nak tinggal ke senentang hari program bakal ke bisik di pejalai ke dalam timpuh Carnival Sibu Jaya nya nah.
1: Jadi pengawak Sibu Jaya Carnival tu tadi berpun ke 20 hari bulan 8 lah dan ya lalu nangkan ke pengawal opening ceremony ya ko kita deh 22 bulan 8 mayanya kami bisa tetamu hormat deputi chairman ari SRDC ya to tadi mewakili chairman lah ari SRDC dan ya mayanya kami bisa program Ratu Enik Kebudayaan Sibu Jaya final dan ya kemari kami bisa ngajat dance untuk anambia nya antara program-program kami ke Bisik Maya Sibu Jaya Carnival lah. Takat tu aja kami empu programnya tadi laban Bisik pengawak gig ke Bukai boleh ditanya kita bengkah ke Bukai lagi.
0: Okay, mayu program bukan
1: ya,
0: nah.
1: Betul.
0: Mayu Carnival Sibu Jaya tentu Bisik bala temui keripa bahasa kedatai berjadi ke programnya. Siapa kini Encik Boniface? Boniface Ambrose.
1: Kesaro-saro.
0: Oh, kesaro. Sesuai ke berima.
1: Jadi, ke tetamu kehormat kami yang tadi, hari Chairman lah, Deputi Chairman Po hari SRDC.
2: Dari SRDC, dan yang bala sidak ketua bomba Zon 4 Sibu dan yang mewakili Ketua Polis Sibu Jaya Sarjan Wasli lah yang datang pada masanya dan kami orang daripada MCOP pun sama kak.
1: Dan yang nak lupa kak bisik bala kaunselor-kaunselor kita
2: bala sidak kaunselor dan yang bala sidak partners ke dalam Sibu Jaya bakal sidak Kerayah Masjid pun bisik datang ke sidak mayuah bala sidak Persatuan Wanita Sibu Jaya GP Motocross Club Sibu Jaya. Mayu saya dah datang masa

0: ke sebelah tu.
1: Tahun tu ya agak mana ya bisa improvement gak lah daripada tahun ke tahun. Jadi masa openingnya pun ya mayuh lah acara yang menarik. And then bisa MC jemputan terbaik dari KL DJ Sonic terang ramai ke malamnya.
0: Sehingga dia ni DJ mau pun bisa.
1: Bisa
0: bertandang.
1: Bisa.
2: Nang cukup ramai lah malamnya ramai. Ya ke tahun kedua itu ke udah lah di pedak kami. Bisa dalam 3,000 lebih lah, lebih kurang lah. Untuk tahun tu nanti di pedak mata lah dalam lebih kurang dalam 5,000 lebih. Maya opening ceremony itu tadi.
0: Aku mendak panggau besar kita. Nanti bakal tahun seberapa tu ia dinggah ke tungak ngagai stadium na. Atau nama ke tahun tu kita milih andur ke nyelai lagi. Nyelai muka aku labanyu di baik kita ke ngagai pasar deh. Angkanya bisa kebuah kini puan.
1: Kota Fiesta,
0: Sibu Jaya. Carnival Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya Carnival, sikit berdia tempat kami suka. Ya nadai tempat bukai. Laban tempatnya sangat strategik. Ya bak mau jalai. Dan ya berdekatan ngau semua area komersial kami. Kita boleh ada area komersial lah.
2: Pasal lah.
1: Kira ya tadi dalam masa bisa carnival atau bisa fun fair. At the same time, aku campur-campur masa yang sama pun akan membantu bala sida businesses untuk meningkatkan lagi sida yang pu jualan ya ukai seminar untuk carnival-carnival ketua aja nak ya untuk semua business partner si kebadia
0: nyadinya senentang carnival Sibu Jaya kebaru aja udah habis peningan ya anyu pula ngagai Water Fiesta Sibu Jaya tau tak ke narit ati mensia mayu ni tiap tahun ya.
2: Betul.
0: Nyu pulai ngagai bakal tanya aku tadi nya nua nyu berubah ke tahun tu nyu baik ngagai belakang stadium ke nama ke buah kini puan.
1: Laban tahun tu ya pada Water Fiesta Sibu Jaya tahun tu ya edisi ketujuh. Jadi tahun tu ya akan diadakan dalam skala yang besar. So masanya lagi kami akan menyediakan pool yang besar lah mbak areanya. Jadi sebabnya kami orang pindah ke lokasinya pergi tempat yang lebih sesuai daripada aspek keselamatan semuanya memang diambil kira sebab kami menetapkan mbak dini kami orang Kak Ngadu Water Fiesta Sibu Jaya. Jadi tahun tu sempena ngau 30 tahun Sibu Jaya sekali ngau edisi yang ketujuh. Kami orang memang ambil keputusan ngadu bak pekarangan Asman Hashim Community Sports Center lah.
0: Laban bisa kau mendak gelembungnya udah ada uji koran sarannya nah.
1: Saya
0: aman ya nah.
1: Bisa. Nya baru sikit okey bisa ke.
2: Bisa sliding pool gak? Ya tiga tingkat pool dah.
0: Ya kena kita yang ngerantau nya.
2: Ya, kita yang ngerantau ya pada ini. Laban ke edisi ketujuh atau besar ya ge hari ke tahun ke udah nya meh kami ngadu ke ya ba pekarangan stadium tu tadi deh. Laban ngambil ke dua sida bala ke mai ane bala pindai ke mai ane yang tadi boleh bermain sama agak badia deh.
0: Aku kata ikannya tadi namanya berkawal ngau nua kita ke ngerantau kakun tadi balan majakau no. namanya siapa kau lihat ngau mana dia apa kau mana labannya mana sambil kita ke berperindah ngau kita ke bertimai ngana pupuk sabun
2: ya, betul. Jadi semualah ya ke
1: nak kira yang
2: itu yang nang ira umur tuai biak tau sama manggang lah laban to tadi semua penduduk Sibu Jaya lah, kalau luar penduduk Sibu Jaya tu tarik deh.
1: Laban ketok ya free entrance ya, yang ada maya masuk. Sapa-sapa ke free masanya, anak-anak pun dah mula cuti school. Ya cuti school 29 hari bulan dah start dah. Jadi kami kat mai bala semua ke semua-semua area Sibu. Tahu ngau ngerami lah Water Fiesta tahun tu laban tahun tu yang memang dalam skala yang besar lah. Which is aku ya Mbak Sarawak the only yang provide pool yang besar asai ko Mbak Sibu Jaya.
2: Ya, betul.
0: Ah,
1: bandu bukai macam nadai je aku menda.
0: Nyoba kau water park
1: ya.
2: Kurang lebih ya.
1: Kan buah ya lah kira ya.

0: Nomor 2 Sunway Legon lah.
1: Ya, cuma tempat yang very limited, tapi untuk tidak mengecewakan semua orang, that is why bisa inflatable pool yang besar.
2: Kau udahnya ada kata ke garek kena kena. Nah, ngai kalau gay nyu nama nyu berkain ke datang bertanya ke mana.
0: Oh ya.
1: Tahu gak berkain.
0: Jadi garek kena kita mainnya nadai nadai tatek lah. Berarti ya tadai dah ya mina asa kita berbaju bertancut lah. Berarti ya tadai. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
1: nadai
0: larangan, larangan apa-apalah asal kita berkena ke baju, berkena ke tancut.
1: Yang bersesuaian.
0: Yang bersesuaian, ya betul.
1: Yang bersesuaian. Oh,
2: kati ke ungkup balan ya kita ke main pestua yang tarik deh, tanya deh. Sekali ke kita hari engkopnya bisa nyedia ke tau ke sidang
0: mereka
2: kerempok.
0: Ya, bisa. Jadi pistol air tu tadi kami bisa nyedia ke ya limited lah reti tadi ya nak mau berapa tu akan dibagi secara random lah munyi kau kita ya, siapa cepat dia dapat meh kita itu tadi deh lah bayar random siapa tumu datai sidak ya boleh ngambilnya lah extra semua ya kempu pistolnya tadi deh. Secara random lah tanya.
2: Ya, siapa dulu boleh
0: nah, mana? Siapa dulu boleh. Ya, ha, lah tu tak ada.
2: Semua ke pening ah kita ke dia subuh jangan ipak peston kena kita mare.
0: Tapi anak nyirau laban mayanya mega bisi orang ke berjual dah tu dah. Berjual ke pistol air.
1: Makanan. Ngau,
0: makanan-makanan dah, gerai makanan bisi mega mayanya elok.
2: Tahu ngomai ke direk pistol?
1: Tahu.
0: Boleh ya, boleh. Boleh beri beli dari luar ya.
2: Puang iga, ame siapa kena rentek ke kang omane?
0: Ya.
2: Lagi nak nyamai ketua duki duki neng kila kura aja, kura. Mesti kan ame pengadire. Aw, kati bakal kita ke hari engkop tu. Lebih ke kita ke ngatur program ke bangsa tu. Kita mada program tu ulian hari orang. Nah, hari sudut tau kari segini entar eh.
1: Dari segi pelancongan atau adalah salah satu aktiviti yang membabitkan daripada umur paling biak sampai ke tuai lah, ya macam family pun event. Labannya nandai nandai baka kini kita kat madahnya more to teenagers ya tau dah. So bala sida akhir ini sida ya selalu mai bala ucok sida datai kia. So benda yang tau yang kami orang main purpose kami orang lah kami suka kat mana the family impo event yang datai beramai-ramai laban maya tok memang mayu parents yang busy kan. Jadi masa event Water Fiesta tok semua ambil kesempatan okey kita bisa event tambah gate free why don't kita spend masa bersama-sama ngau bala-bala ne kira ya tadi lah.
2: Ya. Tanya ngagai kita tiga tau. Kita target tu deh. Bakal kita nemu bas Ibu Jaya tu ne. Bekeni penatai air kena kita nyela. Hari ni tadi pun ya kaku sekali ke kita ngemai luri kita rempu hari engkop tau ke bisa air bala bomangai ke bala sarok penemu tu ngemai airnya Si Bu Jaya kena ada air. Main ke air no?
1: Aneh iraunya. Laban air to, ukai kami orang ke ngambil tanya lah ha. Air yang kami orang supply to memang air yang kami orang beli. Ya ukai di free ambil kat nak. Tapi dengan sokongan bala sida seni bumi kontraktor, sida ia pun bisa mereka berapa ikte ne dua tong. Luri lah
0: luri lah
1: tingkernya untuk Water Fiesta tu
2: nama hari hostnya lah manjit dengan sidak ke main dia
1: dari tangki yang pun
0: hari tangki luri ya bisik hostnya deh nozzle nya pancit ngagai bala ke dia lah sama
2: gelat kita pancit korang
1: air laban faham gak aku laban sidak selalu ada si Bujaya dah kena ada air maka ke air kita nah kami memang nandai kat madah ya tok supply daripada
0: ukai men pipe free lah tadi
1: ukai memang yang akan dibeli
0: dibeli
1: ya dibeli dan yang memang akan ngena apa namanya tadi pipe-nya nya akan dipastikan airnya sangat-sangat bersih. Then ya ukai diadu semasa sidak ya siang hari ketok nak tengah malam.
2: Ngau sih teh agai baka tong biru ke udah dituguang kita berlakon berlakon studio sekali kena disewa kita atau kena sikit dibeli
1: dibeli makan ya.
2: Aku ngambil teh teh terang peningan ya. Aku engkau beli air ke dalam bawah nak kita main.
1: Ya, faham.
2: Sambil kita kemana mana nya, bisa berperindang kene?
0: Bisa kita berperindang. Jadi mayanya ialah kita bisa artis Iban kita lah ke belagu yang Ridho Grace One, Harry Francis, Shima Tawil, ngau Lucy M. Pihak mega kita bisi DJ Sonic lah, jadi MC kita maya nyai lah deh.
2: Kira ke bakal bawa menua talent memang tu lah. Sampai mana muda orang belagu berjoget-joget.
1: Iya betul. Bisa Zumba agak paginya.
0: Bisa Zumba pagi.
1: 6:30 6:30 start Zumba.
0: Dan maya maya artis Iban kita nya ngaga belagu lah reti tadi dah kita bisi game gak ngaga game bisi baka pass the water game nya tadi deh dan nya ngau Bloom Storm Challenge dan nya water limo kena kita yang ramai kage deh suasana ba dalam water water festa tu lah festa air kita deh
2: ya jadi tentu ya bisi balap pemesai gak datang maya tu lah siapa kini nah.
1: Masa tu kita yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim akan datai untuk officiat Water Fiesta. Dia akan datai.
2: Kira ketua mayu sokong hari perintah hari agensi atau hari office ke ukai kuasa perintah atau ke di swasta kita ada.
1: Ya betul.
2: Jadi angka bisa kita tinggal ditanya aku kak sebut kita tiga bisa?
1: mungkin Ambrose boleh nyebut pasal konsert kah?
2: Konsert Sibujaya.
3: Maya konsert Sibujaya kita bisa artis, bisa sembilan ikut artis. Dia bisa dua ikut artis dari Kuala Lumpur, ianya Mimi Fly ngau Aisha Reino. Dia kita bergulai ngau artis Hafiz Suib, Harry Francis.
0: Ya betul.
3: Ngau
1: Ricky Anderson.
0: Ramblis Water
3: Mawad.
2: Malam 29 ya.
0: Lima hari bulan. Jadi konsert carnival kita ianya 5 hari bulan 9. Tu sama agak free nadai dibayar deh. Semua tahu sampal datai lah.
2: Dua hari ni tadi tanya ya.
0: Boning.
3: Dua tadi ba dalam stadium Azmah Hashim Community Sports Center.
2: Bakal ke sebelah tu nah.
3: Ya. Bangku ya, paman tate tumbuh sikit boleh depan lah. Paman tate lawan ya sikit.
2: Berdiri. Nanti sebut ke konsep mana gaya berdiri, ame udah bertanah.
1: Ya. Tapi yang naik rau lah, tajak yang nadai cukup mayu kerusi kan ya bisa LED screen besar buat TC nya. Saya kunya main gaya kemda LED screen dia pada aku.
2: Nampaknya berentak gaya. Jadi sebenarnya tanya ke penudi, nanya ke pengarah hati kita sitik dah ke utai ke kade temu ke tau nadai ke salah saya ada tu mayuh program kita tu diketu ke dulu ke tegau menua kita ke sebun sekali ke ba program Sibujaya tu ialah berkena ini angka kita bisa plan B nyangka utai tu nyadi nah.
0: Plan B kami nanti bakal utai tu di tangguh lah jadi kalau kita dah lapang kita nemu dia tu suasana ba kita menua Sibu kelebih lagi berkaitan kau jerbu dah. Nanti semua yang ditangguh kami sigi nangguh kaya ukai bermana yang berhenti lah seperti yang tarik program yang tadi ya kan bisik sitik tarik ya kesesuai ngau ya laban pengawak tu tadi melibatkan keselamatan ngau kesehatan bala penduduk lah komuniti Sibujaya tu tadi deh. Jadi sigi bisa ya tarik ya lah deh untuk plan B.
2: Tapi
0: tetap sama lah.
2: Ke kita yang beranau tu sampai bisa nerima nama lah.
0: Sampai bisa nerima nama laban ke ditemu ke dia tahu lah si bu dia tahu dah kira dah sedah nak lah.
2: Baik khas namanya jalan ya.
0: Ya.
2: Jadi keperudi sebenarnya untuk ranau kita sebuat nangkanya bisa pengarah batu hari nuan dulu lah Boni ni bekal konsert Sibujaya
3: anda ingat kena ke 29 bulan 8 Sibujaya Water Festa anda yang nak datai mesti sampai datai ngemai pistol trempo siapa datai tumu ya boleh pistol anda maya kena ke 5 hari bulan kita mesti datai baru 5 hari bulan 9 yang kita berpindah dengan 9 ikut artis bisa 2 ikut anggap persembahan lah little birdie ngau meet you ngau main sampai. And then mainnya siapa dah dutit dunia datang sikit ada boleh bangkau lah mesti kat atas tumbuh.
2: Ya cak lah. Ya, ni aja pesan dah berapa ke bangkau je.
1: Jadi kakak make canvas gak kita.
0: Duduk bak baru.
1: Piknik.
2: Lalu piknik. Nak kau dah.
1: Ya betul.
2: Dan yang kenuan atau tadi Encik Emros?
0: Jadi bak pengarap aku Siti pengerami itu pengerami besar deh, bak menua Sibu Jaya. Mengharap ke bala komuniti atau ke penduduk-penduduk bak Sibu Jaya tu tadi sampai datai ngau kita yang ngerami ke pengawal pesta air tu ngau konsert karnival Sibu Jaya tu elak deh. Jadi pengawal tu elak terkena ke 29 hari bulan 8 pesta air kita munyi ke sebuah boni tadi lah. Ya ke tanya danyak konsert kita 5 hari bulan 9 sama-sama sampai datai meh ngerami ke pengawal kita tu laban dia nada ada bayar.
2: Ya. Kena kita buat perindah ambil kau ujung tahun ya. Ya. Ini sudah pendau gawak sepanjang tahun. Ujung ya tu. Ini mana
1: ya.
2: Ini beramai. Lalu ngakai nuan tu tadi puan?
1: Aku daripada segi pelancongan kau kena madanya kau angkat ke nama Sibu. Aku harapkan pesta air tu menjadi salah satu faktor lah untuk angkatkan nama Sibu. Laban berkucing kita bisa rainforest. Bak Sibu at least kita bisa ya kita bisa Borneo Culture Festival tapi by area Sibu Jaya specifically ya Water Fiesta. Danya konsert konsert rakyat lah aku kira madah uliah madah pihak laban konsert tau kan berbayar. Nanya bala artis saya kedi baik pun ya memang bisa nama puak artis.
0: Okey calang-calang lah
2: nanti tadi. Ya, tiap tahun ku mendau. Yeah. Antek kenapa si Sibu Jaya atau sikit sikit wow lah yang pu program.
1: Ya. Ngarapkan semua orang datai, bisa apa-apa pertanyaan atau telefon ngakai kami ka bisa banner ba sampai ngau Airport Junction Sibu Jaya dia tahu telefon dengan kaki ya. Kami boleh jawab semua soalan lah. Yang pastinya Water Fiesta ya free entrance. Konsert Carnival Sibu Jaya pun ya free entrance. Nada berbayar. Cuma kat standby mai pistol air dream pun.
2: Jadi terima kasih ke penerang hari kita tiga ni.
0: Sama-sama DJ.
2: Ya tadi peningan lansak berkawan dengan Water Fiesta Sibu Jaya pemaka Carnival Sibu Jaya ke baru aja udah ambil. Ngarap ku tetok terang lalu datai maka utek ke dikunci utek ke baik sida tiga pada dalam program ranau temuan kita ke tengah hari tu inya puan Nur Betty ngau Encik Emros pemaka Encik Borneo Fiesta na jerak tata kita.
1: Ya. kita ni jerak pemai kami.
2: Ila kita bertemu baru ba tanyanya namanya ba Water Fiesta.
1: Temu baru kita ila.
0: Temu baru ba.
1: Hari 6 tahun nak berasa ya.
2: Ya.
1: Hari 6 tahun. Ya, hari 6 tahun. Minggu barunya dah konsert Carnival.
2: Ya. Ana lepas kali kita sama bela mandi berito ila.
1: Ya.
2: Rantau beria.
0: Bela ngun saya pangan direk.
2: Jadi terima kasih pendengar. Tu nak aku boleh ngok kita ba dalam program tu.

0: mua ai nhá đây.
1: Ê, Raya, cái đấy mà đâu tay nhu ngao nhawa nhawa mà mà đi sẽ kita tempat bari tare. Tapi dah mata aja. Ni ni bawa tempat tempat ya.
0: Amat juga awak. Padah deh, macam merekuh pengen derai ini seruainya. Sepan tadi, Mia. Ya, ni ke Mia, ni de Mia nya dia. Ini gua nama sesebakar nama seruainya ini gua.
1: Eh, dek tau. Nyuka Mia seduai kebibat. Baru dekat nama nya-nya. Pilek ke kamata dek kebirunya. Oh. Ngari ke menua serawaknya ke Mia. Tau, sikok kena baju mansau nya. Dan Mia, nya ngari ke Johor. Mereka sama ke nama seduai. Teng nama kan ni hari tadi di kemudak baru dia tok ke nama. Ayo.
0: Nih. Amat mereka sesebab kau ke nama. Tuh tadinya. Umbak ke ini lipai. Ini bilai. Nya. Udah agak bertangkup-tangkupnya. Ni ke pedaknya.
2: Yahoo. Menang mianya nye. Aku ke nyabak nai. Menang tipis sama nya. 33, 34.
1: Apa? Hei, tetap menyamai yang wayne bilai. Tipis kena tipis menyamai yang menyawai.
0: Nama tak sampai aksi kau nyoga. Udah lah le ya. Kau nama kedamai nyoba ya.
2: Ih, tu sehati menyak. Napa tu apa le ketawa? Ya nama dek pamal le ketawa apa? Nee, teku ngau kenyang. Sikit bakal nyok me.
0: Ini lah, ujian
2: baru
0: kau. Ini kau kau kau. Ini aku. Bapa lama saya dah ke Sukmo tu dah tua ni. Kau ni nanti hari aku ni ngau orang nyebut Sukmo, Sukmo. Ini aku ambil ambil hotel tu eh.
1: Apa? Raya, gede tinggal tu. Mendah di start dari 15 hari bulan sarinya. Sukmo tu dah start dah tu. Tu sari tu 24 hari bulan 8 2026. Ayo, dia ambil ya sari tu. Ya, udahnya ilak kemana kede samua ngau para sukma bulan 9 ni ni lah 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026. Naya ingat ke nya? Engkeh apa untek de dia. Nale kede nanya baru ge lo.
2: Bisi 7 semuanya dia tu au ina sumpeng. Ukai nya main ati dire nya. Mai tu mau rang ni ka sapa kenyulut ba lumak ngau main. Ambek ke bisi ngari ke dunia kita Malaysia tu. Nemu ne? Barengat ke tinggi lagi.
0: Nah, tu ke sukma-sukma tu. Amal lah lah udah ke aku medak sedak ke ngau mainnya. Nai. Entah lagi aku medak sedaknya. Belatih ya keng kaya. Belatih ya. Ngau rekin ngelatih ya. Balau rekin latih ya. Eh, latih ya mainnya.
1: Balak kurs.
0: Oh, kurs.
1: Kena sebut dah kurs ku. Kurs? Kurs?
0: Nah, nama. Eh, ini buah melatih aja meh.
1: Tidaknya, amal lain ke rundian deh. Sebengkaya kita tahu why ini sumpah yang dini, kena nak ngetu-ngetunya. 2 tahun sekali, sukma atau dah ada tahun 2024. Sumpah ingat deh, kita ke dia mendak orang main bola tampalnya. Ba, eh, rejam peyak dia. Menua kita nyari tuan rumah sukma 2004. 2024 sobat deh.
0: Tuh. Tahun ni.
1: Lu dewi tahunan kurang. Tuh 2025 ada sarinya. Tuh datu baru ne.
0: Yo, asal selalu.
1: Dini kau lama deh. Kenapa muta mata?
2: Aku temu ke hati amat. Ngau malah terlihat menua kita ini. Berat deh. Pemayuah masih dah ya tajapan Sarawak 22 ke 4. Anak kau 10 jam kau dah lalu out. 40 emas, nah 40 perak, ngau 62 kerajo. Uji mulai ke sekalinya, bisa 142 miduo. Nah, baik sidak ya. Nah, patut gagal kita ewa ini sumpah.
0: Hei, si teh nari hati kuai, maya sila indoknya Belanda. Uji kita tiga, saya tambah si kau dah ngenak mana. Iya, indoknya Belanda 4 kali 100 awal ini gup.
1: Ya, Mio.
0: Ajuk laju ke dia. Bakal ketika cuing pada udah datai. Sepit kama terubuk ke hidupnya pelabok ku.
1: Nah, ku madah ke dia. Mat laju. Madah ku sarinya awal ini sumpah. Ya, Mio, ku madah sari dua sedaknya triniang. Tak berlama-berlamanya triniang ku madah ke dia. Tak berlama-berlama. Ya, Mio, kedudi-dudi tu. Tungkai sedap kenurung ke Selangornya deh. Ni kurang ke sedap ya. Trini yang baru wah. Dah dek. Lepas menua kita ke sebun. Au, nya puji Tuhan meh. Sedap boleh minum mas. Nah. Mudik sarinya ngalih ke bala tim Ratu Pecut. Hari Terengganu. Ba 4 kali 400. Eh, katika nyebut tadi 4 bahapanya. Mayu du.
0: 4 kali 100.
1: Ah.
0: Pilih X berkenyaknya.
1: Ya, 4 kali 100. Ya, aku boleh ngalih korenya. Kecil balat tim Ino Terengganu kemana kede. Nah.
0: Ya, aku kita selalu nyebutnya. Ini gue. Asai ku kita tiga sigi boleh ya.
1: Ni bos kuat dekat bos. Ni bo kepaka kita itu.
0: Ka si ko da ke sapo
1: na. Ni bo ni buahnya ka udah ngangau sebayan dan ada ke sport kita tahu.
2: Ya, aju mana dia kendinya. Kati kena ma. Nabiak kasari loncikannya. Tadi boleh medung kerajo yang peratu mito. Nah. Balu mau 4 kali 100 nya. Ya, dudi sekali mencut au. Kati kena ma ya. Omelo atau bia kode nyadau. Ha, nyak nama ya. Ngat tu pilih kudu menyebut nama ni.
0: Ini bilainya meh pengalaman 40 tahun Sarawak tau. Nada kalau boleh mah kena ikut. Nada mau ku nyebut utainya ini gua quartetnya.
1: Oh, quartet. Acara quartet. Pia amia benda dek bercakap dalam live telefon daripada kita nanya kotor ke mah
0: kotor gua ya, empat kali 100 mau ku nyebutnya pemuda Sukma tu datu hari 1986 subuh tena sale aku po nak kala Sarawak boleh mah no. Amal laju sida top asai ke berapa sekian ya nah datai seminian 46.89 sekian. Nah. Belanda apa? Oh. Ini ngelawan pengelajarnya ini gua asal kau tahu kita ngelawan boleh kita ngau
1: punya kau ini bila pun lawan kau yang nanti dekat ngelawan kenya tahu-tahu narai giga daripada ini narai sudah empat jat ngempo kaki terobo atau punya kau dah sudah empat jat lah jauh aku tahu ngai tanya aku tahu ngai gila ngode semua utaka ada maga katuna ada maga yang
0: nah utai mana ya
1: nyak si teh menarik sidak kemain terjunnya aku tahu nah entu nemu nyebutnya teh meh bayar aku meda bapa hari itu aku dah re aku meda bertelepon ucu aku dengan hotel maju maju wang nyak meh berita mada ke skuad terjun Sarawak re pen mode tapau sida ambil selapan itu mido masnya hari 12 itu mas diperbuat ke bermain terjun tu nyak. Bapak itu aja nak boleh sidak mana dah?
0: Lapan.
1: Kira ada dulu?
0: Lah. Nah cukup jari ku tu. Bapak ikut. Oh. Tambah tunjuk kaki.
1: Nah, ya udah. Gas. Untek dia ada guna.
0: Ni buah meh.
1: Kau malah kedua deh. Wai ini sumpah ini bilai. Lacuk pala sidak ya tamak ke dalam air. Mau amat. Amalan dia wai. Nara merciak sekali ai. Panai terjun. Udah setuai jungkai lungge bapa pantas retai terjun. Kau mana kedai? Tak sebakau bakau.
0: Kau tak kena deh. Ya terjun ke ai. Kena kena lah cuba tamak kai.
1: Nah tamak kai tu mana nara merciak.
0: Nara merciak bukan ni kenyang.
1: Jom tak kita tahu. Tinggal si kau pelapa aku bata papan dia nya.
0: Pelapa kau melampai beti sayanya.
1: Ya. Kau kau.
0: Bilai, you know. Buka kunci terjun tapi ya.
1: Jaga
0: kita coba main dai. Lani ya main wai. Ni mau lihat kini tau. Coba main kita kelihat ni. Nam rejuak kita kelihat. Nian hari je mata mesai ni ingat ku dek coba.
1: Merejuak banyak dah. Ingat
0: pengingat kita gemiat coba nya. Asai ku lihat kita bakanya terjun petunggi yang pala. Sertai suai dek ini bila. Aku ada baru hanya medak dua dek.
1: Nah ibu. Kami dua kak bunuh dek. Suai dek terjun hata dek. Nengkila ada baru. Ya ku mana ke dek.
0: Nah ente tinggi yang parahin sama ada baru dia.
2: Asai ku mana ke dek. Kedek terjun dari langkau kebun dengan dia lalai. Tuh lah dek. Tak kelai. Uji dek meh. Amai dek sepik. Murangnya. Bisa berlatih. Au. Ku mai di Singapura. Tidak ada yang itu
1: nak. Ya, aku mana kedai bunyi ku jako wai ini bila aku tahu. Mana agak dek terjun dari langkah kebun dek dia. Nah, deknya jako dan di tiak kesintian. Orang kat terjun ke belanak. Nah, melaba. Umur deknya pada aku mana kedai. Nih, mandi yang dek berjuak. Mandi yang dek belanak.
0: Bangat nak merangsang kaban sekali tau merinsau dah pukul yang kedua dia tau ni mungkin kamu nak wah pelabak kau kau mai deh kita udah kamu bunuh kan serta ya mat kau ini kuap dah beramal ni
1: kuap kau kapa kau kedai nya media palak kau aja kita itu baik beranak kau semua kebuka hari kan kedai nya nama kita temu deh dia
0: nya aja metemu kau aw ratu pecut Sukma Selangor 2026 nak sapa nama nabiya nya Izato Mushi Mosfira Rimno Tergano mat Baju sedar Tergano tu Belanda ni.
1: Baju.
0: Suba tahun 2024 Sukma Sarawak boleh midu pirek ya. Ba acara 100 meternya. Tahun tu boleh midu mah ya. Amat tegal bala nabi atau wow. Nya sedar ba kata kenama ba kejohanan MSSM tahun 2025. Hampai tay medo mau lia Belanda. Ba cara orang Belanda to blama boleh.
1: Tau sikit tegai tau e ke betu doang nya tau ni me tau. E mda de ya udung hari ke menua Malaysia me Belanda ke menua luar je nak tenan tu nemu ke nama main nanti lebih hari menua Sarawak menua Malaysia nak nemu ku penama main kian teh me udung hari ke sikit laju nya itu me sai ku ko aku me. Tau ne ni ngade. Ante bisa ratu pecuat bisa raja pecuat de. Tau panari Selangor tau. Eh Selangor nama menuan tadi wai?
0: Tadi Terengganu.
1: Oh Terengganu. Tau pari Terengganu Raja Pecut Sukma Selangor 2026 tu. Ya nama ni miyaknya. Denis Ifka Muhammad Rosli. Ya. Tegau nak hau sidaknya din wai?
0: Pari Terengganu ni yang sidak.
1: Ya ratu ngor Raja Pecut tau.
2: Mayu ni biak menua kita itu tegau au. Beradik. Bagaimana kita main kita pecut ke apa semua tau. Uji dah mendak. Bawa main bola. Tanpa dewasa. Nah, tim laki ngau tim ino juara ngalah ke atlet hari menua bukai. Nyak sitik dak lumak kirim nyak. Kan mido mas. Ah, ulian de biak. Eh, ke bernama katika nama yang adib deh. Nah, ngalah sejarah baru nyak. Pelumak kirim ke terubah Sarawak. Boleh mido mas bak main tu. Eh, macam main nyak. Nyau lah ke ingat.
0: Nah, ke untek tu dah tuai. Nai, nama ke indahnya nyapa ya? Macam ya, kau kau dah lah, lah, hama kau po.
1: Hama dah, umma menya macam namanya Mio, dah Mio nyapa ya? Sabe ya kalah ya menya ilang uji baru ke?
0: Nyak, kau nyapa ya? Si teh cok.
1: Ba ya, ni mangga sekanya nama gagai nyu barawon ketiga ge mi bat semi bat. Satu kedua terlalu beh nao gage slow. Eh, nao wa udah rezeki menya padang ka jalan dunia pri pego. Ku tu mada telepon dah hita rep tunggu yang tunggu dah ge mi nama nganya di tumpiang ke TV telepon nya. Nah, mau
0: aku.
2: Nak lesa ba ke yo nya. Suma Sukma 2022. Ilyas Ghazali nya boleh mas. Ya. Suma 2024, Miki Ghazali ke boleh emas. Ya, tu Suma 2026, Mia Ghazali ke boleh emas. Orang terkampu, saya dah tahu. Hei, cukup terkampu saya sedih lihat tu, bak motai.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, padam terhimpun ke tu. Ya, ya, ya, ya, banget tahu tu, ke terhimpun tu. Puan, pansa kita tiga. Meli, nama tu meli baterai handphone. Eh, meli handphone baru lima
1: beli. Hei, jago. Wah, kaya apa jago. Kumai deh. Pada baterai jauh akan ngecasnya. Dia kan meli baru. Nah, itu apa punya.
0: Bakal arai buruk masuk meli baru buah.
1: Nah, itu dia jago buah. Apa punya.
0: Alam.

0: Yalah ya, Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai yanya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu deka ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Daya. Retinya Indo Dayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Mesti warga negara ketempul lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah nyalai yuran pekit tau nya RM50 peninggi ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 iko hari semua ke diterima kami ya lalu bala ke 8 iko tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian begaku ka madah pasal final tu ha? Tahun tu lain dari yang lain bala pemekit tu uli yang kena ngepan bedayu ha? Uli yang kena ngepan urang ulau uli yang kena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya so contoh lah nanti induknya induk bedayu ha? Nyabut ngepan iban kena ngepan iban le ya ha? So dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final ha?
1: Banyak tadi berkawal ngau BDCF ke dekat diatur nak lama dah lagi. Jadi ngau nya terus begulai ngau pengelola program kita menti sigi hari studio rakaman kita di Kapit atau orang kuat kita di Kapit tu. Hello Nti.
2: Ya, hello. Selamat hari, selamat Sabtu, selamat jalan ke Perawak. Ya,
1: deh. Deh, nyamat Nti dan moko Nti aku ngerintai ke pedak ko. Luka sebulan Dente, nari ngetau deh. Nama deh robot deh. Betul deh.
2: Alah selalu ngaji aja.
1: Ukai, ukai. Leban, aku nemu deh. Nemu sekali ke balap ni kita nemu tau kena. Tang aku nemu me. Ngan nanya buat ya.
2: Ngan nanya buat deh. Kita bakal yang ngaji apa ngandere?
1: Ngamai ke mana ke balik tau baik entere.
2: Mana ke balik tau nai? Ya, nyame. Nama aku kita mesti rancang hati kita ngicak ke kita bakal orang kebiak ngerejau deh malam mana
1: aman anu guai metua enti bedau to agai to
2: buat ne
1: bedau munyu ketua bedau setengah abad munyu
2: korang oh bedau ne bedau nyok me bedau sigi semampai nama aku kita rancang lama hati ngicak kergas
1: aman.
2: Amang asai lelumuk ni tiak ke pengumuk isi tu lelumuk man ya.
1: Iya, laban nanti baka tubuh kita nanti kaki, jari, untak, nanti dari kena kita kak gaya pedih nanti.
2: Ya ah. Nanti kan, baka kereta ni pama lama ya nak dikena. Nu, kenapa ya jahit ke?
1: Ji, biar kita nya, biar kena galau deh, kasut kini galau deh, jaga deh.
2: Ada ngelupek ya?
1: Ngelupek, ne.
2: Angka kenyak, kenyak kini tulang kita itu, jangkau ko ma, tak lalu nak dikenal, mulut lepek belah tulang kita nya deh, kalau nak diguyu-guyu yang ngai yo.
1: Ngai, main tulang halus kita dalamnya deh, jaga nemu kiri lutut.
2: Ya, apa saja pihak kita ngarap ke semua berita bala peningkat kita bala gerai ngarap ke nama aku kita laban kita itu sigi ya me hidup tu sigi kerja deh kerja tu sigi makai
1: yeah.
2: Makai tu sigi kerja nya
1: dia makai dia
2: belum
1: aman
2: ni ya aku nemu yang kasar itu mega bisik orang ambil permisi ngelanyu ke sekali deh pari dini ke juga
1: amma dini ke juga kita itu mengenya di inti
2: oh ngayadi alam pilih lu permisi deh udah gagal bala nek malah nempu komisi pila oh lingonan
1: oh iya tak sarinya aja pagila
2: sari aja ya ya lapor kati deh ama nama peninga pama udah cuti sari ya hari tiga nya nuas saya kira satu baru pepungka baru lah banyak
1: amat
2: ati paku
1: ati amat oh namo
2: oh nyelai udah kagak direi
1: ya, hari satu salah lagi nya
2: ya salah hari satu karena kau deh iya, saya nak berasai. Oh, tidak merasa hari lima. Jumaat sudah aku di sini, saya nak berasai.
1: Nah, dah nemu nak berasai. Dah tahu. Mau ke bulan 8 tu berasai nanti?
2: Apa, apa panjai? Panjai. Panjai. Aku rantau sebelum bulan, bulan 8 tu panjai. Mas pek kau mah. Okay.
1: Okay.
2: Mak panjai.
1: Mak benar. Lepas dia benar. Tanya ngatur penghidup kita di kapit nanti.
2: Iya, nyak meh. Ante kita berarti kamu ni kau dah demam lintang atau dek aku mau dek ukas mina aku jo muni kau balas kami sebuat tersuni kerup malam tadi kini kau balik balik kau jalan leh ambik kau berakhir tumbuh mutu dah tinua kau enak bola caranya
1: mana bola udah kalah ngasai 21
2: kilometer
1: nanti anda enggak tahu dua kali lipat tau
2: dua kali lipat dia ni tanya wala banyak tang aku selut mat amat respect mat ngau sida ke boleh ngatai terempu ada nyebut orang boleh nomor kita semua sida kena tanya
1: dah ya mari tapi puji ke semua sida ya laban ulih datai tontenya
2: betul tapi puji tepi tangan kita ya
1: tepi hari ya tepi ya tau jari ke sida ya mat tapi puji
2: jari betul au ente kita medau ne kemari sida ya tade deh adi lepas ke hari rumah jurnalis ni, tengah lama tu, apa tahun-tahun ku dah, EDC kau dah, dua etik palan. Nyamai ke jangka aku, orang juga ketemu ke sekali, nanti nu ngetu dulu, ya sepe aku deh. Ya udah datai badannya. Nyamai je hari, bayar ge, lagi boleh senyum, lagi boleh nerima mi dua, lagi boleh beramal ni. Ya dia, ya sejam udah nyam. Berketar je hari. Hai, ketemu ku. Nemu sekali kuasainya. Tanya tadi, meh, utai ke bukannya entik nak dia tahu kemaya lagi entik ukai kita siapa lagi nyok deh
1: amat kau deh entik ada sida yang ngau siapa ke ngeramainya deh
2: ya entik semua kita yang ngira pemedihannya bula kami dua ya nyasih bakal ya kena nakal buat kami dua kemudian nombor pedih ameh
1: nyasih nak kebukanya kadang ya udah berunding kan ngagai dua orang berakit ke nama bukai pelabok
2: satu sitik dong
1: satu sitik dong ukai berdaun nanti laban tua kalau ngerandau bala sidak ke dan suai menangnya ne nanti sidak
2: ayu ni mas tau
1: sida ya bedau ambis kami ngambil sida bedau ngambil
2: pais
1: berselangau
2: berselangau ya
1: udah
2: ngira rempung atau rempung kembali ya
1: kembali ya sida ya nanti
2: ya ngesak ay bali ya udah mulai nak nemu aku apa sidi kau bola-bola sidi aku tu muji ngari kita inau deh laban bagi menua kita di kapis sarinya sida ya dilepas ke seretai ini teh kategori deh ma umbak kai besai ge nyamai
1: beranyut ke sudah na ya di ni entai to nyau kada ne bai ai anyut to mansa au lagi nang awak entai nama to nusi ke kita nampu yang baru ganti nama kebuahnya nyumbi se le nyau to umba ke gaya ai mungkin munyi konte aku meda ari gaya sida ke lepas sare nyapan andang ya gaya ai nya tau disebut aku besai ganya entai depan dia ke ya kau dah diperhati aku sebentar tentang nang awak lagi nanti nusi ke kita laban ya bisa dien bisa meda pegulai ngau bala orang ke udah ngambil praya stop ke orang ke ngau akhir asyik lagu hari hani je ngini yang cimit-cimit udah tau kita ngiga nanti baru awak.

0: ni dia tak ada entai. Tekelak nak lah mah. Padam korang berapa tak ada? Sesikian padam korang.
1: Sesikian. Jangan kau ukai, ukai tua ajak ni.
0: Kai. Padahal aku pening aku telepon ada. Poh, amal le nyau baru lapo. Kadang baik aku nyo. Nyetau kai salah lain tau aku ngejawakan te itu. Tadi nyo tekelak baru ente lapan aku. Okey, kita ngiga menti baru studio rekaman kita di kapit. Nyo baru kap jakau ketudah kabar ni. Nama penyadi bekanya. Nyo daya. Au, menti lagi nganti kita baru telefon ya tau. Jadi, hello nanti. Au, hello.
1: Penguji.
0: Au, penguji. Besar ya penguji. Bisa nanti.
1: Bisa, bisa.
0: Ya, bukan salah lain nanti. Salah jari aku. Kalau mayuh te tekan dia tau.
1: Oh, bayar ke dek? Terus terang dia.
0: Terus terang kau. Ngai kebala kaban kita, teknikal kita ni terkenyit lah. Ini
1: terkenyit ni kau ni.
0: Ini terkenyit ni kau.
1: Nu begau ke dek kau.
0: Ya, au nanti. Ini nampun cerita tua tak ada. Engkau yang ngai disebut airnya. Pemesai, pengemit.
1: Iya, engkau yang nyebutnya mesti-mesti pengerah dulu deh.
0: Nyok kau aku.
1: Au, tidak ke namanya dalam kadang kami tengah tu safari balai rakyat kan eh. Lepas kita nemu bercai mai ngau rakyat mereka bisa lumak speedboat buat laju deh landas kita ini. Mana hari ku deh air pan mana lepas pagi hari 6 nya bisa hujan mimian kami itu.
0: Au.
1: Amang mereka pengen mayu.
0: Kemai ke ya
1: nak airnya kemai, mina nu ngurang ke nama jerbu kita yang sembunyinya deh. Hari nak kan tu angat na nyangkung banyak kau kau deh. Dia menda kami sebuat ke menda Rino malam ni nak payung ibu deh. Dini dengar oh, dah ada menda orang. Okay kalau hari balon biak deh.
0: Nih kalau balon biak nak kau nak payung tay ya ya kumu tu nada nak kau gay aku tau ngai.
1: Nada ya. Aku pulai tiap lemai pulai rebah lama punggu tunggu rebah. Jadi orang ni kok bergerup tadi meh. Nggak jadi ngeledoh ya. Ya lelah hari orang keperakit ya ni yang baik.
0: Lelah.
1: Ya semedoh orang.
0: Lelah aman lelah. Nah namun nama di ni dua peng lelah. Bisa ya bila sedih bau nyawa dia lelah. Lelah dia. Lelah. Ngantai tisinya.
1: Lelah duga-dugau. Lelah empat panas.
0: Empat panas. Eh. Ya nyamai gaya gawak. Ay pensa nyantai.
1: Entar ngawaknya ya baku labau tai jenak suai ada mari nok direk ati.
0: Mat. Ada gemna yo mada balap temu ngo balo nanti.
1: Oh, bertemu ngo balo. Begau ku tai ame ke mana yang bakal ke sebelah ngante rakyatnya katai kita bisa mada pau buat lebih agi maya berengat ke penudi finalnya deh. Ya pau maya final no no ke mado laju ngau dia.
0: Yo.
1: Dia ni dia meruang tenyaknya injin sepiannya meruang ke kena masa dari ibunya kakau. Untuk situ saya baik pada utai ni.
0: Bisa nak dah baik saya dah ini gua.
1: Bisa dah nyuam.
0: Iya,
1: ya, meh. Namanya udahnya si tek ke utai ke baru buat bagi menua kita di kapit nanti bahas tentang speedboatnya deh. Bahas tentang kategori 40 kuasa kuda 3 piston. Hanya baru kategori ke baru dibaik ngagai lamanya buat bagi menua kami di kapit. Reti ya kita kemari bala ibu, bala ayok, bala jeng, bala made, bala baki ya. Bala sis pro. Belak ngam agak rekod sejarah ya.
0: Ya.
1: Pak tahun 2026 berubah ya.
0: Uji tenang kau dia. Kau nak ngau ni?
1: Dia nak ngau ni. Ni namanya. Nggak jadi ngau wapnya.
0: Anak boleh ngau ngau sejarah kita.
1: Ya, ngau ngau sejarah ya. Kalau bahas tentang powerboatnya 40 kuasa kuda 3 piston. Di baik tidak ya. Bak kategori kemari tahun tu tahun 2026 edisi ke-29 berakhir. Bak berakhir ke bisa megah sejarah tradisi baru ke di baik dia mendak orang kelumuh satunya memang. Orang kering-kering bujang berani. Ndak nyempul yang sidak yang nak perahu bisa tiketik buah perahu. Orang ke laki ke kering ke sigat ya pai dia mendak sidak ya.
0: Nah lemet tulang ke sidak berakhir pada de datai dia.
1: Oh, rancang gaya tai ya ne. Ente tu lemek tulang. Nang ulang ya, nang dai lemek tulang. Tu lah bulu melaban ya go.
0: Au nya ko ko orang sikit dia menang ka ti ka le bulu ente. Rancang gaya mati mencari kuat jam sedaya
1: empu. Ya. dia mada penyawah tidak sebuatnya deh ke Bekayuah ya ya semak datai nak ke boleh 1 kilometer udah di lawak sedak ya bisik 3 buah ite perahu ke ngemai tidak sebuat antara ini nama ku kita ngena penuh ngena gaguang inai rino manai
0: no ne ne na da ko ge kemenean nyentai au tabe puji yeah. Sida kemenean
1: nya puji
0: au betul pia makasih da bujang berani ke udah ngampat sida yo menen tai dio
1: betul nyemulang sida ya beri sida de umai yang main ngana gaguang namanya de lagi berperau dia
0: tengah panas
1: teringal lain-lain dah sempuat lah bukai lah banyak
0: aku tahu dah tahu nyebut nanti.
1: Aku tahu dah tahu nyebut. Nyak meh antara utai ke Rino Ahmad di Pedak Mata ke di Perhati Kaku. Lebuh ke sama nama aku kita. Medak ngatai ke Rempu. Bawa pengawak dalam kandang 2 hari berunggu tu. Amat-amat Rino wain.
0: Ya.
1: Akai. Saya ke bulau. Dah naik. Dah ambil ya separi ku aku.
0: Ia ngai, ia saya kengai kau, ganti ia saya ngedek nyak kau kau. Ia dah
1: sangat
0: bekanya. Saya kengai. Dah sunyi pelapa aku sehari tahun deh.
1: Sehari nyak aku madah ngedek sehari tahun. Nama bisa puang mimin, bisa kurang gejem pasal kape. Oh, engkau orang keranyo cuti ku aku, kau tak kurang nama nyuda lelek. Engau berakit, mada orang ke berakit, nung ambil cuti sekali meh. Kau nya neh.
0: Nambah ya ke sekali 4 hari berjurut.
1: Au temuk ke sekali. Au nya meh utai ke nyadi ujung minggu tu tadi pemutusnya suruh nak aku berkunci tok kalau aku berkunci

0: நமக்கு அப்படிங்க மயம்
1: மயம் மயம்
0: க நாவ் நங்கே ஹாரி காப்பேட் பூ கனா மீத் துங்க கடாலாத் கேன் கினை கவாய் சபுத் பாய் நவ கிட்டாய் Bintu lu bisa magane nyentuh ke sida ari menua jiran kita Brunei Darussalam pan bisa ngenatai ke drempu tajak pan tenitih ke sida ya dinga-dinga ku ka ngemai perau mayu age mane.
1: Oh.
0: Dan laban sida ke mangsa bordernya dia bisa cas ya nun ke ke. Oh. Tu kurang mimit ke perau de baik pia ku sida ya. Dan dia pada tajak pihak sidak ya suran ngau ba pekit speedboat tadi. Tajak pan menua kira ya jauh ke bekapit itu ne.
1: Oh, jauh menyantai nyo ari ari nian dan tai umbah ya wo au.
0: Yo nya me dia sidak ya mantai ke ukai serina pengalia joki ke driver nya pada aku ne. Kadang-kadang tok terpangai bernasib satu nama aku buah kunyebut ke nyane ma ku menak ne.
1: Au.
0: Panai penyuki nyanti kadang ingin ya kure
1: ngilo dalam tu. Sedak ya.
0: Tini ke. Ini mendak sedak ke lepasnya. Nak semuanya terus uliah nama ku kita nama ngelepas dalam bus sertai deh. Dia ya belabu. Ada dia. Minjin ketawa ya. Ngaya deh.
1: Ngaya deh. Ya tadi. Ia nguji kenya. Uliahnya berperian. Oh, suweh mak aku medak nanti. Tau 3 tahun aku dah di Sibu. Suweh nak aku ngau medak speedboat nanti.
0: Medak caranya.
1: Medak caranya. Ya meliang-meliang. Oh lah jauh tu lagi kok.
0: Ngong-ngong
1: koyang. Oh kali tak berlepas kai saya. Iya kan?
0: Aku boleh.
1: Ngai na nyok abe ame pusien ya ke ngetau lagi nya.
0: Ya ya sebengke ya ke penudi di sek ke mare internasional pada aku. Lep ke penudi atau ke pusingan ke penudi ya. Ini yang ya palu ngetau ku de ma ya ke bisa nu tu dah tuai. Ni ni nanti jaro ya si nu. Ya kuasa pe ya raja paku nangau sudah setiap ya. Udah nya. Alu kau ngau setiap wan. Udahnya si tek ke pada aku mantik aku pada si nak ya ke boleh lumur ni kalau sikit bakal me pama kita boleh utai munyi ko ranau si dak entar gagal kita napa tu nyape ya gagal me yo udah me ya namanya speedboatnya udah boleh lumur satu deh udah masaknya maka aku tanya 1, 2, 3 ni kau ke dalam bu sudah gerup yang agak kait mesti ke mana ni
1: kalau ni kau ke dalam bu ni kau ke
0: dalam
1: bu ya jadi ngira ni dah balas dah ibu ayah nak lelah nanti berapa nyawa dah nyerawa kan nyinyian
0: betul nah Betul. Terima kasih mereka dengan komuniti penganyur ke udah ngatur pengawak ke berketuk ni. Tidak berketuk. Nak ke ketua tu bergelumuk, nak ketua tu nurun ke pasar, kadang bisa menyebut, eh, pedih mah palak mendak remaja, eh, kapak punya yang megi di rumah. Nak meh, nak sebakar ke kita itu, nama?
1: Minat tu, nak sebakar.
0: Minat nak sebakar. Udah nyak, aku berasai mereka tapi puji mana, lebih lagi dengan kaya bini-bini inai-inai, orang kenyukung sedang-sedang belum mak perauk berlaju tu. Ia ke belumak daripada tua kemarin sana. Nyak jak tu kepada. Ia ke ngetir sinyin ya. Kedaunya berbulan-bulan. Berminggu-minggu. Ini nyantik kira minyak semuanya. Nada itu pula yang magang nyantik perayis kebisa nomornya. Tang pengerindauknya.
1: Ni dia berada bala bini. Bala tanya bala ni sedek ini rindau pada aku. Ya. Nyedia ke pemakai ke pada aku nanti?
0: Ya, bergerak-gerak.
1: Oh, bergerak-gerak. Rindau sedap, ya.
0: Rindau, ya. Meh, nama aku kita tradisi tahu ke di samuang kita namanya tentu ya tahu nak kuda. Antek bisa orang ke ngatu nya. Ngau me tu antek tu bisa speedboat bisa ingin buat apa tang nya meh juki ya sikit mit pada aku nya jok sebuk
1: ngai
0: ya kamu sama sai ngai jadi lu jak ke
1: ngai ya dai inte aku tahu bisa sebab ante sida yang ngasuk muji tamo muji tamo ko irau ga kunyo aku keduli aku ran dia ante no boleh ya
0: no meretas nya namanya speedboat orang
1: itu pilek te palo
0: pilek yo nya mereka ku kemarin lebu angin ke namanya datai Pama direk ke bisik ke mana angin datang.

0: Drama. Ke saya lanas daripada aku. Kalau bisa juga ya ke lunggu tang namanya. Aku semangat ke tahun tu nadai apa namanya di sedak ke ngau lumak. Cukup mana? Kita ipan medak dan medak tebingnya. Sebab ukannya berkenyak cara menuanya. Mau tingkai ngasa amat tanya dia. Dia kami degi lelungiak medak orang. Anaknya udah mana hamanya main.
1: Awalnya main nomor dua.
0: Jadi kuat beri deh. Bagi lo bakal bahas stadium mutainya dia. Contoh wah ya.
1: Ila mek bisa maya. Datai nanti.
0: Kuat. Awal datai kenyal mana dek. Nang mulak 3 tahun yang mulak aku. Nau berakhir. Ila kita tengok berakhir. Ini nya namanya muai bau bai selangau. Bai selangau aja. Tunggu kembali ya kau.
1: Okay, nama ya nanti dua tiga kita siapa sih ngau tua tiga empat pun jenai. Nah cukup nanti nya kua kau.
0: Nadai, aw nanti bakapi atau ya bisa namiko orang ke Bekayu nanti. Dalam tu stick kumpulannya bisa 8 iko, nanti ya namiko Bekayu angka yang kau bertukar kini. Abah lebih airnya, pihak entah deh. Ini nih, nanti kita apa nih ngah? Kak nulung kami sebuat ke maksud dia. Madah ya, madah tunggu kita.
1: Madah tunggu. Iya,
0: bakal orang kekal ngau sih.
1: Oh, ngai ngau sih dari DJ nya lepai bagai angku, lepai bagai angku.
0: Oh, anak kenyal yang bisa tunggu kami berselangau dia. Madah kedua.
1: Papa kunte ayak tu rumah pro nih ngah. Nadai bela tu, nadai boleh nunggu aku ya. Madah kibau tu rumah.
0: Iya. Awak nama macam ayolah kami sebuat nguji. Ayo balik ya.
1: Ayo
0: betul aja.
1: Ngau ngemegau apa mau me.
0: Betul. Awak hanya mau utai ke nyadi bahawa ujung minggu tadi ujung minggu tu kita bisa pore megau tang nanti kita berarti ke kes mina bakapi aja ne. Pengawak tu ditangguh ke dulu laban bisa penangguh meh. Jerebunya deh. Dia dulu nanti dia nanya pore bukai. Tiga nadai, kenyanya.
1: Au, belelek na lama meh.
0: Belelek na lama meh semua utai.
1: Yo, amat ke nyantai.
0: Au, kita ke nurun ke tanah sama gak ni mah. Anak-anak gak ke pengelikun di rempu.
1: Ngiro ai, mayo. Ngiro ai amat, yo.
0: Au.
1: Kenyak ke kena mansi ya, nanti.
0: Betul. Nanti ada yang dengar lah ke buah. Nah, ni bukan suat kan aku deh.
1: Amat.
0: Hari ke nak mana peketuk udahnya minta kita nanti nyemak kita ke bertunuh ke sampai ke bertunuh ke sayur redas semuanya. Nah, anak gue macam ke dia tu anak namah ke utai ke udah bisa napa ya.
1: Tak ke dulu mati. Ni kuliah kerja tuanya berdua lau. Kasih ke sama pangan diri, meh.
0: Betul. Tahunya meh. Ya, kini kah kita di Sibu dia bisa pengawal kini, program kini.
1: Okay.
0: Dalam bilia kini. Malam.
1: Nanti bunyi ke bisa di dengar kita berandau temua itu tadi dan te ngau bala pada dia bisa dekat dia tu baru ujung minggu tu nak berasa gaknya ke benda. Lepas minggu baru tu dah puas hari lima tu. Nyo pemisi sekolah bala ke bersekolah nanti. Jadi bala aku tentu yang ambil peluang gaknya ke mulai kerempu ke menua kini. Tapi bakal di kapit nanti udah bisa musim buah kita di nanti semampai bisa lamanya nanti buah.
0: Udah musim buah aku tahu nyaman memang aku kan nyebut buah dengan dempau orang.
1: Walau mana buah dengan dempau orang nanti.
0: Boleh ya nak hanya terdiam mah kita.
1: Boleh ya mah nanti ya mah temaruang lah. Bakal batu kerangan ya dia tahu. Ya.
0: Nak kami mayu hanya medau mina ya udah bisa buat apa ipan bisa. Nyalai aku kuda dia tahu. Angka laban buahnya nak antu bermusim nak bakal keliok deh. Ayo munyi ketua ya mah sejak ya.
1: Amat subah musim nanti nama dia tahu.
0: Subah bermusim amat tengok matku.
1: Ya, benar nanti ya, ujung tahun nanti.
0: Ya. Nah ni dia tu, ante di sempo, ante nadai no, gengi ko, tebel lawo, no kun mu,
1: lawo di je mente ko lah.
0: Ibu mo, dia di je ko, ante kami tu mana dia mak, yo yo, baru no ante break ko.
1: Ante break ko, me, mak aku dente ya.
0: Ya, bisa aku pagi tadi bisa berjalan dengan tamu berbagai menu kita di kapit, makin terabai dia lemah.
1: Ya.
0: Ngigak surah nyawa mendini ke ngigak ke nyawa masuk entah ya kemana nak masuk nyawa.
1: Ama aku kenyang bentai tau lagi udah pukul 3 lagi bisa orang anjung aku buat abai kita Melayu ku aku tau
0: ini dengan Melayu pamoy undang datai bermua
1: ini dengan Melayu pamoy datai bermua bisa sedar ya berdanji kan anjung aku kita lagi entai yang pukul 3 lagi debai sedar hari Kenawi,
0: Kenawi,
1: hari seorang kue ya. Asal kepiak tadi ya, lagi kau ngan.
0: Udah nyapa pintak, pintak loe sih ya. Antara dalam hari seorang piak.
1: Tentu amat. Mungkin teh lebih sih amat orang seorang teh.
0: Dia mana makapiak subak sesubak ke aman ya. Antara orang sebut ke dabai itu dabai seorang. Ia kenyamai kurang no. Dia mana orang kedua. Mereka dah baik. Kau dah besong, kau ya. Malik dah kaya. Kini ada mua. Aman besong kau. Tiada si kau kui ya.
1: Aman.
0: Namun lah, si dah berjual. Aman. Dia nama kita deh. Kadang-kadang. Nyak meh. Nyak. Nak meh nipu kerja ke but utai jual laku. Biar kaku. Padah ke dah besong. Nak meh tuan namu. Ya, amat kena. Nampak ya.
1: Aman.
0: Nyak. Angka nyak menjara. Nungan so mendak isi.
1: Ya cara ke penuh day ingat semua dah esai.
0: Ya cara aku kan dia pedih ya mantai kenyo. Ya ya namanya musim buai.
1: Musim buai.
0: Sebelum bisa, udah nyak bisa maga aku mendak orang boleh aku lah tahun.
1: Bisa ini tapi.
0: Bisa. Mama aku tanya ni ya pernah tanya mama ya guntur kuda mimit kurang guntur ke mal.
1: Nai.
0: Pama ya guntur bisa. Kula tahun tahun ni kau kurang.
1: Nai, tapi nyanyi lain. Nang kau nyet kenyian di pansu nanti.
0: Di pansu ada sana ya, no.
1: Ama.
0: Nyak, angkau kira ni lah. Nanti kau nanya sedaya kape. Ia kena mungi kau nyanyi mui emang.
1: Aw, je nanya sedaya kena mungi kau nyanti.
0: Aw, udah biasa pada aku. Sedaknya berjual. Kenapa aku jemputnya? Lepas aku tanya antara ke berga deh mah. Kau aku ngomai ya seringgit es betul meh. Seringgit sekaki. No.
1: Ya.
0: Ini, no.
1: Nanti dia bisa tahu. Dia nanya sedap ke nguliah nanti. Nanya, meh. Ngambil ke.
0: Kena rahsia sedap ya.
1: Kena rahsia
0: sedap.
1: Amat.
0: Nanya, main ngigoknya. Aku kalau ngau dah begau ngigok. Kula tahun nemu dia subak, ma. Mumpah dia ada raik punggung. Nemu dia ngerawih. Nama aku kita nanya. Daun-daun. Kati ngano nya? Daun ke labu-labu nya. Kati kita ngano rau.
1: Ngigau tai. Berani dia tu tai aku na berani ko ngigau tai bla. Tane ande tau ngawa tai bla nya nan tau ko aman.
0: Ana jari kena nya pakai kayu namanya ko kita kayu pepaci cuku-cuku laban. Kadang-kadang mu dai tuku ya nak pedak tua deh kempai ngeramai nya.
1: Yo.
0: Ante dengan ante yang ngeramai.
1: Aku dah tau.
0: Takut semangat. Kuyo ngai, ngai ngebuat. Di ni, tak nak pakai utai. Paman,
1: nak dai, kedai, main. Kau apa tamu?
0: Kita nyewak, meh.
1: Kau tu nyewak, meh. Kenangi, makin.
0: Nyak, meh. Bebelah nama rau, nyak. Kita cukup-cukup-cukil. Kalau aku dengar itu, resubat ni, mah. Nanti nyak, amat. Ya, aku dah tahu. Pemain yang sampai ngeremai. Tukul, ya. Jangan kalau berdam, ya. Sayau ke depan itu. Bab. Ya, kurang tahun tadi. Dia bab dulu. Nanti pergi lah ngamik ya. Aku jago.
1: Nanti kan dah. Namanya dia baru.
0: Ngeremai. Kelak ya, Ma.
1: Masih kelak. Bangat nak pintar. Kelak ya. Gak kengah orang pergi kau. Ngai orang mai kue galawak seku.
0: Dia kelak. Ini namun mana nuanya. Bak nak tahu kulat ku tadi. Pergi lah. Pulai baru lah banyak. Kalau belum dia tukur ya. Jok dia ni. Ngai ngamik. Nanti udah ngeremai. Bergak gitu. Mayung gitu ya. Ya, entah dek. Ada si teh masang baru. Di ni orang kang alau ya kemasok ngigok bukan tua. Ya kata dek tulis nama tua. Ya kerja tanya pasok je.
1: Ya kerja bisa dek lainnya. Ni.
0: Nadai ni buah. Ya tau dek dia mendak ya. ก็อาจจะถูกกลัวใช้ตุ้งยารีตุ้งยกักกีไปอ่ะเจ้า
1: เอา
0: แล้วบ้านกูกูละตาวันเด็กกูมาได้ยามาน้ำมูลเลยกักกีปัญญาตั้งการตาเนี่ยเดียน
1: เขาตีกันเลย
0: บาแตงกันยาไม่ไกลโอ้
1: โอ้
0: เราเป็นตัวเราตัว
1: เราเราก็มีเต็มตัวไม่เอาตัวนั่นต
0: ียาเนี่ยไหมหางรับกิจกรรมยังกันยาเด็กกับยาอะไรเงี้ยก็เราตัวละไม่ตัวปากีปากีละกินเองงานก็มุ่งจู่บุหรี่ไหมเด็กมั้ง
1: บุหรี่ตัวเงี้ยกันตีย
0: ังมุ่งจีนอาเซียนกันมั้ง
1: เอา
0: จังหวัดกูเนี่ยยังมุ่งจีนอาเซียนเองก็เด็กนู้นน่ะกินที่บุหรี่มาก็รักงานสู้ไหมนู้นนี่นี่ยังกินที่บุหรี่บาบีกันยาเนี่ยAo, umah nya ma.
1: Umah mengenai kula tahun.
0: Mana?
1: Ngarak kebisai ke orang anjuang lagi.
0: Nah ke, aku okay. Kita. Aku pun umah sama.
1: Au, ngayang dia kenal. Dan tadi dah benar sama dia.
0: Iya. Au, ilak kita bertemu baru ke.
1: Okay.
0: Bari kebukai, berita kebukai. Sige bisai program kebukai. Kita baik ke dikursi kita. Nak nemu bulan tu, tahun tu, hari anu. Sige bisai. Penghidupnya.
1: Amat sikit berkongsi yeah. Dengan kita nanti
0: betul-betul okay. Nyajak ke sekali tu hari aku hari kapit memang gak peringat mayu ilah kita mulai baru terima kasih mumpu aku ma bye bye
1: selamat jalan ke pengawal okay, nanti selamat jalan ke pengawal outnya pengeluar program kita hari studio rekaman kita di kapit dengan program ke bisi udah mujur benda dia tu di kapit program balik safari rap di kapit oh betulnya terkali aja jauhnya udah ngeneng kulat tahunnya terkali atas sebuah aw ngeneng sidak ke bakit di kapit pia megak ngau lumba speedboat di kapit ngau megak tak ke bisik di pedak di pansak ya abak kapit tahunnya udah bisik buah tentu ya kita di menua bukai pelabak ku bisik main buah tau gak kunci abak komen kita dia madah ke berkeni gaya buah kita di menua kita sekali kenyau udah bisik buah tu buah nyok kini ni mu buah bukai kelimpah ri buah rian buah dabai angkanya bisik buah kristal kini kuak kawunya deh nyebut ngapo ngaunya sitik lagu tu sebelum kita nerus ke program kita nangkan ketok lagi program pendiau penghidup aku gulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau sitik lagu ri ibau pemadu sayau.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan-nuan di dengar aku berari. Maya aku gawak asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku indai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniau Hidup Aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, seminat di YFM Sibu.
1: Tumu baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke minggu tu dia aku datang baru dalam program tu. Dor aku dekat macam kenang tau ke pengingat ke bisik ditulis bala peningat kita lalu dianjung agak kami ba YFM. Maka selama dalam program tu dia aku dekat muka dulu program Peniau Penghidup Aku tau ke PPA kita. Ngau

ke sada kenang aku bak program peniau penghidup aku. Aku kan nulis tok laban aku dekat berkunci ngobala mayuah tentang penusah aku tu udah ditinggal ke anak tuai aku kuda lalang midang. Ngagai menua ke ngembuan tanah ke baulang. Aku peningas ikut inai ke berumur 62 tahun. Aku bisik 5 ikut anak. 3 induk, 2 lelaki, lalu aku megak udah 15 tahun. Nyadi inai tunggal pengudah ni yang laki aku kenadai ketegal ke sakit subak. Tak japa ni yang laki lama udah pergi tang hati sampai berai sampai ke Sarito agak meruan ngenang. Penghidup aku meruan nasai ketimbang. Semua pengawal digagak serta di kerja aku berasa berat. Laban ada orang kengau aku bersawup bak semua utai. Entik ngelamak tu maya niang kagai bisik. Ia magai mengereja utai sebelah tanah ngarumah kami duai. Hari subak maya tuaya kejadi. Aku seminat dia suhaya ngintu bilik ngobala anak kami duai. Sino aku betati ke tudah niang laki aku kudah pergi. Kelalu tu muamat pergi lalu nadai ngasai kemakai duit pincin tudah. Jauh ke makai tulang bala anak ke udah dikemesai ke kami duai. Nasib atau Tuhan menyak peninga bak tubuh ya. Bangat nak gayung ibu dunia. Seminat kesempat meda anak kami duai ketuai ajak. Udah boleh pengawak jadi derisa. Setahun udahnya tu dah niang laki lalu pergi ninggau ke semua kami. Peninga nanti disebut ke pemati. Nyak meh penguji ke pemaduk berat sekali berdalam penghidup kita ke bernama mensia. Tajak pihak penguji pematinya megak nadai sekali boleh diseliah ke kita mensia ti hidup di baru hari. Ngai dan ngai kita tetap nerima tajak pempedis berkeni. Lebih lagi lebih maya kita bertungak ngau pemati orang ti dikesayau ke kita berdalam penghidup tu. Mempai lantang hati aku ditinggal ke niang laki. Dia anak aku ketuai megak lesi pengudah ke nginjak luput lalu naban ke nyawanya. Nadai sekali menyadang anak kempen ninggal ke bini anak ngeruang bilik ke nang sige udah didiri ditegi ke setuai melaki bini. Nanti bakal bak menua dan anak nadai menuan kak jawah bini anak nuan ke cukup dihasi cukup dikesayau ke nuan bakal nama nuan sayau ke bini nguanak nuan bakal sayau ke tekan intan kasih menuan bujang tumbang ninggal ke inai ninggal ke bilik tuai pemega ninggal ke bala madik nuan. Puang bilik nuan bujang, kasih bala ucok, ditinggal ke nuan. Kempai nemu utai dilekak ke nuan dari pepadah ke nyawa. Nama utai ke dikeruman ke nuan danyan. Antik setegah nuan nak beteh ni yang apai nuan danyak, berun yang mempanyai. Lepatut ke nuan nak sinuk ke bala kumang nuan. Nyu berkedunga, belalak asa, ngasai ke kasih, ngau penyayang nuan ke sebagai apai. Cukup nak nyamai ke bujang lantang, laban nuan kanek tuai. Semua utai aku bertanya dengan nuan pengudah ni yang apa yang nuan ku dah nadai. Bak bilik setuai melaki bini meh kita sebilik selalu berkempuruk makai untuk bakal ke sebedau tau. Semua pengawak digagak kita bergulai. Dia tu aneh ukai aku ajak ngasai ketimpang ngasai kepoyang. Semua madah ke derempu nak nyamai pengudah nuan ku dah nadai. Nadai di peda ayau tubuh nuan aneh. Nadai di dinga nyawa nuan nyapa ngangau kebala aneh nuan de bujang. Kasih udu kebala ucok ke dihasi aku dilekak ditinggal ke nuan pergi. Saya udu nuan bujang, udah bisip ngidup ke meruan. Tang nasib nuan ke nadai, tak panyai nguan menua. Betati kebala ucok ke aku, betati ke menantu ke dihasi aku. Bekeni map ngidup sidak, ditinggal ke nuan udah toilak. Laban nadai nuan kenyadi tiang sukun sidak. Dalam sidak nempuh penghidup ke dudi hari. Asai kebola aku aneh, asai kena percaya ngintu pemati nuan. Bedak bala kaban belayan kita ke penuh datai. Bak rumah ke dibeli seduai melaki bini. Ngeseh penuseh kita sebilik ya. Angkat menuan bujang, bawum pulai seduai ni yang apai nuan. Kasih ke kami belalak pulai ngeseduai. Pulai mana bedak penuseh bini. Bedak megak penuseh anek ngap penuseh semua kami. Ti dilekak ditinggal ke nuan bujang ku dah pergi. Nanti pagi anak, lebuh aku ke dani, meruan ayah ay mata. Nada nyangka nuan ku dah melekak. Tiap kali ujung minggu, lebuh nuan kena kawak. Meruan ngenatai ke dirempu ke rumah ke nuan anak. Nyenguak tu dah aku ke diau berumah panyai. Kadang diambil nuan pulai ke aku ke pasau. Baik nuan makai sama, berjalai sama. Kadang diasuh nuan bermalam ke semalam dua. Laban aku nak beteh nuan inai. Bujik apa udah nadai ku jakok nuan bujang. Dia tahu semua jakok nuannya tinggal kenang. Semua jakok nuannya ngasuh hati aku beraik nak beteh.
Dini memenuan-uan di hatu anak, dini palan kedekakai nuan. Bangat berkuai ke nuan itiah korang. Nadai ke nuan ngira kami tidak ditinggal ke nuan di menua. Nyema anak, pejalai nuan agak semayak menua kitai. Pulai nuan bujang, minta padah kena yang apai nuan jalai. Minta tunjuk kaya jalai pulai. Pia megak, berdalam kena anto ngagai nuan wai laki. Nyema nuan teringat kesadar sebana tiah kuai. Padah ke jalai pulai anak tuai tua. Isak nuan ku dah dulu pergi ninggal ke kami. Nuan ku dah dulu jauh. Di menua kena temu alai. Anak enggak ngasuh anak tua ni tiah kesingkeng nuan. Buru ya wai, buru pulai. Anak ngemai ya pergi ninggalai hari. Baka kebawam ke seduai menyanyak, nadai jauh bertakah tahun ke seduai, nyubaka kentudi ke pergi. Asu sidi anak tua wai, jalai ya pulai ngagai kami, tunjuk ke ya wai, berik ya kunci hari, kena ya mulai kita rempu ngagai menua kami. Pedak nuan wai pengasih menantu, pedak megak, pengasih ucuk tua ditinggal ke niang kudah pergi. Siang malam balam nyari niang, siang malam bala anak tua, nyabek madah ke diri. Lelengau ke Tajawati ku dah pergi hari lima iku nyu nyadi empat ke sedap menyadi tinggal empat leka jak kaki uliah di pedak ku badunya dini hati aku nyadi yang bedak anak tua ada wahi dulu midi yang litiah kenuan ku jakok tua keliak kap gulai ngebala anak sampai parai tang tok nama penyadi sikok-sikok kita ninggal kaku badunya tok ninggal ke bilik kita nyu bakal kedi kesai bakal kedi buaim kita andai pecah kita benda, nada agak di pedak mata. Antu nama banget ngayah ke kita, nama menasib kita berketuk. Agak belala udu bergulai, dan Tuhan tu muamat ninggir ke kita hari dunia tau. Angin sampai ke salam lelengau aku ngagai ni laki ngoni anak tidak hasi aku. Padah kesedewai kami sampai lelengau merampau kesedewai belama. Biar megak aku bersamping agak semua kita kesama belak nungak penguji tidak diasai ke kutuk. Aku harap ku kita semua belak kering hati. Tajapan hati kita kebenar lemik serta keruk. Ngagai semangat ni yang ku dah nadai. Aku ngarap ke Tuhan maik sidak boleh sejalai ngau. Tuhan bak menua seroga. Tiap hari sedewai dikenai aku berdalam lekat sampi. Ngau tok mumpuk dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Nyan akak peninga aku mai kita mending ke program pendiau penghidup aku kita ke minggu tu ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai berkongsi ke kenang kepukai hari bala peninga ngotok mumpul dulu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Caranya liah ari sebun menjelma yo di lalau di teatur di kena nyaga pengerai diri ngau diri sebeli berindi ari sebun asap ti ngaruga pengerai bala mayo antara atur ke uliah diambi engkau mengurangka pengawak di luar rumah kelebih lagi lebuh baca indeks pengamah angin IPU patikas ke nak maneh ke pengerai ngagai bala mayo ti berguna ke awek baluar diminta ngena sengkabung hidung engkau mulut ti engkeman kena rangka risiko kena angin sebut. Nzia mayu maga diperangsang, hirup air tercukup. Kelimpah ari nutup pintu ngau jendela. Dikenak ngurangka penama angin kameh ngagai rumah. Raban tiba risiko tinggi, baka nembiamit, orang tuai ngau individu. Tibisik penanggul pengerai, dilalau nyekat diri ari ngau aktiviti luar. Serta seruran matau gaya pengerai sidak. Untuk bisik segera bala, tengah saika simptom baka batuk, sendat seput, pedis rekuang tau ke pedis mata. Nzia mayuh dilalau, ngambil berperasa papalan pengerai kesemek endo kita diau. Kepenudi, Nzia mayuh megak dilalau ngambil ke seruran ngulih ke penerang ke pemadu baru pasal kualiti angin ari sumbel ti betul. Serta, anda ngeremai ke penerang kendak silik. Ingat, jaga pengerai diri, diri sebilik ngeurang dikesayang.
1: Iya, jaga penglikun rempuh. Lebih gila, lebih maya hari ke balat bersebun. Kita berarti ke balat luar. Aku nak nyangkuan bawa menua bukai di Sibu di tu. Saya tajak pan baka mata panas ni ada ayan pada kita deh. Laban kita nemu nanti sebun. Tentu ya, mata panasnya pan nyo piam ko kita no nyu naden tu pada baka hari nya tadi baka kena de panas tang ya hari ya angat cukup angat di umbak ke dia tok pan kita nemu El Nino na pia ante di dinga naka ke nama to indeks tak ke gaya tikas pengamah angin di menua kita naka ke pukul 8 pagi tu tadi deh di Sibu di tu jelan ya, 80 pihak dua tikas pengamah angin di Sibu itu. Jelan ya, tantajak pihak ngarap ke ulian nurun meh. Lebih lagi menua kita kebukai baka di Serian, Lundo, Tebedo, Kuching, ngemega di Semerahan. Pihak megak Seriaman ngelubu antu antara ndur ke ngeluai hari 100 tu bintulu megak ngarak ke uliah turun lagi meh ikas tak ke gaya pengamah angin di ndur ke disebutnya tadi ngarap ke kita megak kita ke gawak lebih lagi berbaik ke nemit nembiak ke gimit ngarap ke uliah ngurang ke lagi meh pengawak bak luar rumah nanti kita patut keluar bisik pengawak ke nak uliah diseliah ke nadai konggau kita nguji meh nemu aku nak nyamai ngena sengkabung mulut ngoi hidungnya. Tantinya uliah kena nyaga pengerai kita kena mehau. Ambil ke uliah nyeliah kita dari sebarang penusah tau ke. Lapan, ya aku ngasai ke kumpu untuk peninga. Lebuh maya hari ke balat bersebun sebedau tu. Balat meh, balat hari sehari tu di Sibu dia tu deh. Ya nyu dah manggai 100 lebih ya. Lain nasai isai ke angkasa menyaka batu menya. Lapan utai nyana di pedak kita sebunnya. Nya pedih. Minta bakal uliah pedak. Uliah ke kita kena ketahun nepas-nepas sebekanya. Atan tetap lagi uliah disium kita. Tanya meh. Nadai ke kita uliah nyeliah. Utai ke kak nyadi. Tan tajak pihak. Ni ke uliah digagak kita. Nyaga penglikun rempu. Ngau diri sebili. Hanya digagak kita. Out peningah. Jadi ngenang sekedar program atau ke bisi diatur di menua kita di Sibu Kelimpah hari ke bisi sudah dikunci ke kami sebuah tadi dia dekat diatur Sibu International Dance Festival bak pengawal Sibu International Dance Festival 2026 tu ia tu dekat berengkah 29 hari bulan 8 tu nyentuh anggai 2 hari bulan 9 2026 kebenaran cukup nak berasai ke ya kat nembok ke ujung
2: mula 8 tau deh. Udah hari 5 tau dia 29 bulan. Ente yang udah manggai dia nyu masuk bulan 9 ya. Kak tembok dah ge bulan 8 kita. Lalu berengkah mega balan biak ke bersekolah nyalai festival tau ke Sibu International Dance Festival tau kira ke sitik hari program ke tau narit ati kita boleh mai bala anak kita mai diri sebili berjalai medak atur pengawak atau leban yang ngayan ke tanda tradisional pemega bisik mega tanda contemporary ngau mega tanda sidak ke berjalai dia tanda jalanan ko sidak nyebutnya ngau mega tanda ari rapan anak mit jadi okay, seminar hari menua kita itu ajak dengan mega hari tim tanda hari menua luar bisik ngau ngambil bagi sepemancai festival atau ke Sibu International Dance Festival 2026 ke diatur atau disebut ba Esplanade di Sibu itu ngau mega palan ba sepengkah utir di Sibu. Nyak ngenang Sibu International Dance lalu di Sibu mega dia bisik Sibu Riverside Dance Forum 2026 tu mega kebenar ya peningau berserimbai ngau Sibu International Dance Festival. Dia di pejalai ke forum ngenang tanda ke bisik di menua kita lapan tu kira kengempuang bala sida kerindu ke at berkawang ke tanda kerindu ke pengawal petanda atau tadi ngambil ke bejakau berkunci ke penemu penerang berkaul ngau tanda dalam pengawal kira ke ngayan ke pengelandik sida ya ba atas panggau nya ngenang program kita ke bisik datur ba ujung bulan tu minggu baru tu ujung bulan peninga ngai ke kita ngagi lama ke masuk bulan 9 dak genya lama nda lalu nyerumba pemisi sekolah dia di Sibu di tu mega bisik datur Sarawak Children Art and Literature Festival atau kira ke sitik hari program ungkup bala anak kita anak mit diatur Pustaka Negeri Sarawak di Sibu berengkah 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026 lalu festival tu berambai ke Jakob Read Play Explore reti ya nyungka atau ke merangsang bala anak kita ngambil ke ulia maca kelimpah hari bermain ngamaka nemu pemesai nama tu sekedar hari art biar mereka belajar ke pengawal kreativiti ngau mereka mayuh macam aktiviti bukai ke bisik diatur kelimpah hari maca memain biar mereka ngerembai ke kreativiti bala anak kita ba Pustaka Negeri Sarawak di Sibu hanya ngelansak sekedar program ke dekat diatur ba ujung bulan tu di Sibu ngau nya sitik lagu ke tengah hari tu aku tu lagi ngerantai kita terus bergulai dengan kami di YFM Sibu Linda di rantai pengerido.

kita rantai kita peningah hage pelabak kona ne guai mai hage bisa lebih kurang kira ke kira ke 20 minit ndor kita begulai ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sipo. Jadi nanti kita berarti ke berita ngenang Sukma Selangor 2026 Sukma ke diatur 22 ya diatur di Selangor tau dia kita berarti ke meri pengagati ngagai tim menua kita di Sarawak. Kebenar ya udah cukup mayuh meh midua ke udah dulia sidak ya ngau nak uliah mayuh megak rekod baru ke bisik diwi gagal kelimpah hari sidak ke udah ngagak ya ke pemaduk mana sitik ya ke cukup narik hati yangnya skuad bola tampar Sarawak. Sidak tu hari pun sidak ayah main. Hari pun sidak main nyentuk ke sidak ayah datai ba final. Ndak kalah alih. Tu baru ya amat-amat. Menang amat-amat. Tu menang amat-amat. Tak nada alih sekali. Nyentuk ke sidak ayah boleh midu emas. Ba ke penudi kemarin tu deh. 3-0 berlapan ngau tuan rumah Selangor. Nyon eh. Jadi sidak ke ngau tu mega na ya agi biya. Nanti nitih ke nama tu penerang hari Joanne tu tadi berumur 21 tahun kapten sida kapten sida skuad bola tampar Sarawak tu ia madah ke sida tu bermain aja main kira ke ngau nak uliah sida bermain lapan sida pan sigi ngasai gerempu dan nyedia gerempu ngau main tu sida terus meri ke pemaduk mana nyentuk ke sida ia uliah mai nama menua kita Sarawak boleh midu emas nak tinggal mega ke kemarin tu deh nanti kita berarti ke mereka mayuah game tau ke lomba kemarin abah Sukma tu ia ke kira ke ngasuh hati kesal tu kan mu siapa kemenang inya tu Mia Ghazali tu hari kira kari ruang bilik sidak ke cukup landik pemain Muay Thai udah menyadik ya tiki kok menyadik ya laki udah menang bab pingat tau ke udah mai midu emas bersukan Malaysia Sukma sebedau tau tahun tau ia mecah rekod kerempu ngemai midu emas meka tajak pan mimit dah gai tang tetap menang meh henti menang pan atau disebut kita tetap menang 34-33 reti ya semata aja ya uli ngalih kanya bersukma ke 21 di Selangor 2026 kemarin. Tajapan lagi biya baru berumur 15 tahun taya ulia datai petika so jadi pelabak ku tentu ya anak kita Sarawak tu nangira hari ni sekali ke ba ulu sungai kini di pasar di tu anak kita Sarawak tu ngembuan mayuh pengelandi laban bisik ke bis peda di peda di perati ke nengah lombak ke bakat tu andai ya cukup mana kena sidak tu ngangkat kerempu pak pengawak ke dikerinduk sida ya nya ari ke pengawak ke bukai mana gengau lombok main ke beketok kira kena masau jam nak muai jam sida ya ba perkara ke nak menuku nah nya ngenang ngau lansa Sukma ke 22 diatur di Selangor tahun tu 2026. Ngau nya penting ah. Agi terus merindang kita ngau sitik lagu to lagu ri Isnanala pesan menuju Sulu.

0: lagu DJ lemai tau na. Atang yang ngarap ke ngau lagu to nyamai ke lantai yang ati bisa orang dah ngirung pesan madam bu au au solo mana berita aku di tau ku yo kita tu nan munau ane yang kita mai ba pangan ja bakanya ente kita udah jadi belaki bini tau ke udah udah ke ini an kenya mesti ke bakanya kita ane yang kita nda ente nak lagi kumai kita sibuk nanya ku ya au nak pelaba ku deh ja ko tu ne ja nya ngai ke lagi bisa go orang tepang pangkau asai terkena ane ni ngai ja ko DJ di radio oh nan nanya ku apa sano nanya ku to dine ku ya Oga nyong asuran carut. Ana dai peninga lengkap kenya lapan aku jam kedato bisi dui ko indo daro ando ngau aku ni to betunga mua kebenar ya sedua itu nembia ke ngambil latih ngau kami di RTMC bu di to nyadinya kita berkelala meh ngau sedua ya ba jam kepenudi to berkelala ngedua ya bersuai sedua ya tancap pan aku nare muka live ke tengah hari to tenang awak lalai ke dulu megaman sedua ya bisa maya ya ngambil ke kita kat mu ii berkeni kaman tau ke sebut di jemaahnya ko jadi kita berkelala ngau tau di mua ko ya tau ngena baju bura kita berkelala ngau madah ke direk siapa nama temen.
1: Hai, nama aku Elizabeth anak Alban.
0: Oh, Elis.
1: Ya, orang kau Elis lah.
0: Kau Elis. Pedih mah nyepi nama si dah Elis tu kebenar. Peninga disebut pan tu saya. Hanya dia ke spia itu ngena baju corak pink. Saya awak kita nak medok. Sigi lalai kami, me bala anak kami wai. Aw, siapa nama?
2: Hai, nama aku Christy Gading, anak jenis.
0: Christy. Ya. Christy ngomega Elise tu ngambil latih di RTMC Bo. Berapa lama dia udah Elise? Laban nyo nak nama tu nak berasai kebenar ya. Lama dia udah nah.
1: Bisa sebulan lebih ya. Laban aku start serinya 6 hari bulan 7.
0: Oh, 6 hari bulan 7. Oh. Christy deh.
2: Bisa ke sebulan lebih laban ku sarinya start 23 hari bulan 7.
0: Sama sedua itu sama masuk ngambil latih di RTMC bu bulan 7. Elise ngambil pelajar badini tu Elise.
1: Aku ngambil ijazah sejana muda seni kreatif aba University Malaysia Sabah.
0: Oh, di Sabah din. Jadi Christy deh ngambil pelajar nama nun.
2: Aku ngambil ijazah sarjana muda pengajian bahasa Inggeris ba University Politeknik Malaysia KL din.
0: Jauh sedua ya. Pulai ke benua Derempu. Jadi sepemanjai kira kare bulan 7 atau nyo bulan 8 ka pus dah bulan 8 tu. Nama kini take di ulir kunci seru ada meh sepemanjai tu ada dah belajar ngambil latihan di RTMC bola benin mo sudah di luar din oh kok meh sama nanti udah tembok belajar ulir ambil latihan bar RTM nama tak ke kira ke bisa dah belajar seru ada. Seruai lagi kesal seruai peningan lepas ngenyi atau ditanya aku doa ya pelabur aku aku mening seruai mening aku
1: nanti bakal aku tanya ke di pelajar aku sepanjang aku dia buat RTM sibu di to ya lebih kurang kepada ngau nama tadi pelajar aku bersekolah. Nama tadi pelajar aku bersekolah ya lebih kurang daripada di to juga laban kami pun bisa belajar technician kena recording audio punya programmer kena pastu ya punya apa tu ya punya apa tu editing semua
0: awnya kebenar ya dua kamar dia kebenar pengawak kita ke pengeluar program atau ke penerbit rancangan ke seminar pejaka aja ne at least bisa megang record ngedit utai ngambil berita kene kedai Christy nama pengasah hati dia sepelama udah buat RDMC pun dia tau.
2: Ente ni teh ko maya agi study sebab memang bisa kaitan tau ngau tak ada gagak kami intern dia tau. Mm. Baka kami suba assignment translate berita. Bisik ku ngagaknya suba. Maya asal lecturer translate berita. Hari bahasa Melayu ke English, English ke BM. Tapi tau BM, BI ke Iban. So, macam first time lah.
0: Nama pengasih hati deh. Nyo belajar. Ya ba sekolah suba secondary. Bisik ambil bahasa Iban, jaku Iban.
2: Nadai.
0: Nadai. Nya me penguji ya pelapa aku.
2: Bahu yo.
0: Tenang awak di seduai bisik udah di nama tu ngambe latih di tu bisik ge seduai dah su ngalih ke berita tu ngalih ke berita mimimitnya diperhati aku hari berapa minggu tu udah bisik seduai nuluan deh. Tu peninga bisik bisik udah mana jako Iban seduai. Kadang seduai pan boleh boleh nama tu boleh ngajar aku kedua ya boleh madah aku. Oh, terima kasih Kristi, nama gak Elis. Oh, nyu Jacob Jacob na ingat nanya. Sedua itu asal hari ni deh, Elis.
1: Aku asal hari kapi.
0: Ya, orang kapi atau ngau kami di tau. Sige orang zon tengah bu. Kristi deh.
2: Aku sige asal hari sibu bu. Orang sibu.
0: Orang sibu. Ini bersibu tau di.
2: Di area Bukit Awap dia.
0: Orang Bukit Awap why? Atau Kristi, pihak mega adik Kristi kita ngau mega adik Elis ke. Kira ngau ngerampas meto kami tiga berandau. Udah tau elak. Aku muka live kita medok ni bagi. Bagi Christine, bagi Elis, ialah kita nama tu kira kan ngambok meni bagi kita, bukan ngambok ngempuh lah. Nganya deh, makanya. Okay, terima kasih Elis, ngemega Christine. Dah bisik, so ayah dah nolong ngigak berita, ngigak info, piang ngigak ngagak program-program kita berluar. Okay, ngaunya, terima kasih ya. Sitik lagu kena aku merindang sedua ya. Ngemegak kita bala peninga sebedau ngujung ke program kita. Tak nyangkanya Elis ngau nama tu Elis ngau Kristi bisik ke nama teka dekat dikunci ke nak dilansak nak disebut ku tadi. Angkanya kan nyebut beri nama tau kamera pesan gaya bala di rumah di kapit dian kini.
1: Pesan ku gaya bala peninga aku minta bala peninga sama-sama jaga pengerai diri lapan kedai tau hari sebun. So minta bala peninga anang pansut penekat hati lah jaga pengerai diri lah nyaja.
0: Kata kedai Kristi deh.
2: Jadi pesan ku buat bala peninggal.
0: Ngagai bala peninggal.
2: Jaga kesehatan dia tau lebih benung musim jerebu balat amai. Nanti dia tau ulih tangguhkan sekedar aktiviti baluai lah leban jerebu. Dia nak sama-sama ngira air tak cukup. Kami kita ulih sama-sama jaga kesehatan di pangan diri.
0: Jaga pengerai.
2: Pengerai.
0: Dan sebentar kita nutup program kita tu nanya soal dia udah ngirup soal tadi.
2: Baru udah ngirup kupi.
1: Udah ngirup kupi kami doa.
0: Sedua ngirup kupi tu peninga ngini yang kaku doa. Dan doa yang ngasuh kita ngirup ayam amat. Nama doa yang ngirup kupi. Anak ngawa yang berandau ngawa ngerampas sebab ku nyak nak kita bergulai berprogram. Wah ngelak tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih guys semua bala peninga ke bergulai. Lain kita hari pun program tadi nyentuk ke Diato bergulai dengan kami di YFM terus ke pengenduk kita nangkan ketul lagi udah pukul 3 ngalih hari bergulai dengan pengeluar program kami di YFM Kuching berentak ngalih hari biar megak kita di Miri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan kenyah sebedau kita terus ke baru mendiang ke program hari YFM di Kuching ngaunya. Ninggal ke kita ngau siti lagu ketengah hari itu lagu kena merindang semua bala peninga kita nyangkanya benung belelak jam ke dia tu benung ngalik ke dempu kini benung ninga kami sebuat tau ke nyokap berengkah gawak baru lawan amat tu nanti nyokap berengkah pukul 3 tu ngarap ke mujur meh semua pengawak ke di kerja kita amat munyi ku Elis ngau Kristi tadi anang kurang hero air nanti asal sangat pasok lo mua kini tau ke mandai sekali ngambil ke celap ane galu ngenyet utai ke ngenyen nganya dei de gagaknya seko. Okey, site lagu benau re tadi site lagu bisa kena lagu tu DJ ko. Bisa lagu lagu dituju ngai semua bala peninga kita ke bisa mendiang ke kita sebuat bayaknya di rumah di tanah di kebun di langkau mai di tamu adi ni di indoor kita setiap lagu Ari Hedzia Hexkia Kapan Sampai Mati. Ngau nya muput dulu aku, bye bye.

Okey, masa lebih dan lah hama o kasung lara menitam lim kerana tram pujuh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahing kelop peji dahing ke DJ Baun. Jadi una lah hama o kasung kenap mana DJ Livan alam upah apa ni tamlim mata hama pukul 62 beluar daudi ateng pukul na telok lebih ani. Okey, mani tamlim dani hanah 24 ada bulan saya dumana 2026 dan lahu dani hati gate dau satu. Jadi mani tam lan tehak kucing seria na lunduk bau na pelahu men kelo lan tehak samarahan kadang pejapaji kelahira da kaya na miri FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Dan pelahu mani tam lan tehak pasal nayak miri kadang kelahira da kaya na miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita saya pen kusung. Nah, pelahu menkelan teh ada lehudik huina menkelo alan teh talang usan, lemting, apo tuto, belaga. Dah lahu menkelo langsu mana pasan miri. Kelo dan kelang hira dokaya na miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Jadi manita malahi pun Astro Rahim My TV mengkeluar hadau ne pejedahik ngejeloh channel Astro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita malante halam dale nur pahawan dale jaka ani kadang keleng hirado kaya Miri FM pakai radio online tam nur pah RTM klik. Dahi manita malahi pun Facebook mengkeluar hadau ne pejedahik ngejeloh live hapesh radio kayan. Okey, mengkeluar bakeh-bakeh latengin live lebih ni mengkeluh hadau share live ani dan pelahu mengkeluh hadau ni majai usu dan ma oka jipu soalan menakui dan lahu mengkeluh hadau kusi gaya judo klotih menakui hak konti ini. Dahin lagu alam bukan lasan taman adik aku upah apa ni tamlim tak lenghi aji lagu ala keren Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki hati kenap ka kenap kui. Jadi mon onin aku segeritam tak lenghi aji lagu ala kenan koni layun ni hati aku ngenap halam.

0: murad kuble ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte leba ang gula alam at ako pinagre mamrana blend ni
1: nun di dati pong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni huwak na liang liang na ta imbara pa emi ya cukup mi ya mi ngeran na ta kupi na kenak de ah te na do
0: dan nuk pitu seng na jadi ta ane umale dui ya tak gula lebak mi liang na tek bas kere
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayur kejam tudak ko ni pok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kuih aduh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan
2: hidup ini satu pilihan gaya hidup menentukan kesihatan anda jika saya salah membuat pilihan apa akan terjadi

Okay, mau selawi dan lah ma o ka senglara mani tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena na ko ni layo ni hati aku ngana palam. Dan lah ha ati ne ku nama o ka sayu lewi. Dan lah selabau mandala bake-bake ta malang unai maja usu ngejelo live hak page radio kayan. Okay, selawi man payak ding keling tema YMJ selabau man greg greg greg greg. Okay, dan lah bake-bake ta malang unai maja usu ngejelo segmen Happy DK Peji Adahi Nakelo. Dan lalu tini bakit tam Sicilia Lulo. Kita tino hama uk usu good tini ya. Jadi selobi manika Sicilia nun dengah makelo lang teh ada letih. Angin nakelo sayu mage. Dan ingin nakelo kira sayu paan ya. Dahi nanti ni kuna barap lalo ano segmen PDK Paji Adahin Kelo Gate Adau 1 Hati 24 Adau Bulan Saya Dumana 2026. Okey, tino pukul na telok 30 minit itam pejo paji alam segmen surat adengah. Lepukul 4 lebih hana itam paji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 4 10 minit itam pejo paji alam segmen hadui tubuh. Pukul 4 ajunang hanitam teklengi dengah lewi alang pahmau maredo kaya nak miri FM menuhanan hanaku sangkusi adengah menhawan daleh manitam lim. Jadi pukul 5 lewin hanitam tepayang jaki teklengi adengah menpaundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menuhanan hanitam pejopeji alam segmen adengah kelia dahin menuhanan hanitam pejopeji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejelo segmen PDK Peji Dahin Kelo. Okey, nunanah anau segmen PDK alamat toh mempukul na telok lewi atau ngepukul nam na angin nalim dan panau pahapan dahin lahuh dama uk info men itam lim. Jadi yang panitam pejauh peji alamat segmen surat adengah tini aku senggeri itam tak lenghi aji lagu ala kenan Thomas Anyi ihatih tulan puluh.

tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Arti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Janta bunget, janta biak kenap, janta nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun kami nanya kentak mana anak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lalu putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat temetang nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah anak anak nan tahina. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinu na tideh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tongbe. Tongbe ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugui tak kumuku, tugui tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Nanti na, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mandah anak tam. Terlibat dalam anak tam, teha perpustakaan, dehenda. Teha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Teha internet, nah hadui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Teha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin, upadah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak manha. Anan jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.
2: Okay, mau salavi dan lah homa ok senglara manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenana joli jengani hati liva na doh kayan tino lagu na giri itam pala 47 minit puku na telok lavi. Okay, tini habaketa ma Josh langat ngau salavi DJ ngana pelenghi lagu liva na la kenana joli jengan kena tini. Okay, sekena manika lahu Josh salang kahi lagu na man adi di lahu hina lagu na dampah panitam lim hui na man kelo ala ngel larah jaka ani. Okay, tini teji info saku si manitam lim umaprah miri dahin umaprah ayak Sarawak kadang-kadang penakem saringan ageh iling urung dahin tengek ha klinik ageh bario T20 pita nada bulan saya duman 2026 hati gate adau 6 mato mapuku na pita na jihma ateng puku 4 junang lebi dan lahu hati ni nusi tek bayan na wiklo ngenap angio kem saringan ageh ane ya. Jadi manita malang teh habar yo T20 pita na bulan saya ane hamang kelo hadau teh nepa kem saringan ageh iling urung ngedahi na tengok ala undhak na ha klinik ageh bario ate 20 pitan da bulan saya ani mato mapuku na pitan na jihma atang puku 4 junang lovi. Okay, na naji info manitam lim dahin kerana aku sengkeritam te kelenghi ji lagu ala kenana dianan ini hati dup-dup alam usuk.

0: o itam alang te habaram dahil balaga paan lang peji dahil radio tam.
1: Ok, masa lebih dan lahu ma'u senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena nak lian ngau hati jabatan long lama. Ok, manitam letih long lama jaka ni anu na dengah kelo ngina kelo sayu dah magi pa'an jadi man kelo alang keren ni kira teh pano-pano nginang anu di nginang hungai halong lama na jaka ni maklo hadau kusi mana kuti ni anu nak gaya dau nurepan ni nak gaya hungai halong lama ni. Jadi kalau alang THO ni jam lain lahu amani tamlim jam tam ha konti kreni hati puji minit tepuk kumpal lebih dan kreni aku sendiri itam pelalu pejuh peji alam segmen hadui aloma.
2: Okay, peja-peja dahin radio kain Mir FM. Tam peja-peja dahin harin telo Juni luhat. Ia hati ji pegawai pertanian. Alang naik peja dahin tam lebih ni. So lebih menikah Juni.
3: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku besok lah.
2: Maksud kena payak lah meniha Abin Iha Abah naik peja. Dahin kalau RTM Abin ke kawasan Pesangun Tejo Hadui. Alang andalo Jabatan Pertanian na norepah ia hati itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni. Biar akui pasaya kahum loh kahalang amjam kenun ka itani ni nun kala leti na nun sayu na ke manitam lim biar lang unak loh ke Juni dan ka barang ke kenun itani ni ya.
3: Ok, itani ni platform lang mari an kalau Jabatan Pertanian na untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kira ji platform digital yang jabatan kalau na untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat yang lana ke yang nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Kalau kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah udaftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila dah berjaya dulu dah mohon uli. Kinte beberapa pembenka ataupun secara isi salah ke selangam tenang alam cun. So kalau reject so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jam aktiviti dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunok bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last loh of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jabat dah SPU kita kalau kayak kuri kahum keluasan pare Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
2: Jam ni tabara awi dah kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tamak ok bantuan nyoh katalang anda hai pun ti ya na lumak dah ka norepa kebun dah na tekom okey nun objektif itani ni halana
3: okey i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah jawab sebelum ni kita cara manual petani ataupun halang na tahu tubuh ni terpaksa teh contohlah tapi halong kesih kan jawab nak mesti borang nak memohon bantuan terpaksa teh halong lama bi kerain kita halong kesih teh
2: online
3: teh line telefon jadi antena itani ni dalang mohon melalui kesehatan melalui itani ni. Nah, adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam. Adi jasi
2: melayan data.
3: Jasi tu melayan data. Tapi data ni kalau sang bagi tahap betul jaya. Jadi kalau jasi lo jam data lang tepat men Sarawak lah. And alang ketelo objektifnya adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah. Men petani telo udah mohon dalam sistem permohonan telo. So orang kita nak pegawai kalau tecek laku si
2: ipun kebun
3: ni lah ipun kebun ni aja bawa mtek ke kalau akan terpaksa reject lah aja bawa mtek ke so kalau akan proceed untuk next step lah nenan alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian Sarawak lah telah dalam bagi menghalang langlan pertanian sebelum ini kita usi tak jambat jatuh bagi-bagi ta so dari itani ni telah dalam meningkatkan sektor pertanian langkah Hamiri lah
2: awita bagi-bagi tu nanti ke halang amna hadui tubuh ni ke tai sayang pa katalang anta bagi ti ko.
3: Amin. Langkure mana?
2: Oke, itani ni ke hilang perlu daftar pakai itani ni sika.
3: Alang perlu daftar, alang nak loh iha kita 18 tahun ke atas lah. Alang kedua iha warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak. Bukan setakat dia meloh di Sarawak ta, iha meloh di Sabah pun dang loh ka, iha meloh di Semenanjung pun dang loh ka. Asen ta hati tanah Sarawak lah. Amin. Contohnya kita aku meloh Hamiri, bi tanah aku ha Kuching. Dang lah ka register Hamiri, bi dalam bantuan ada loh Kuching lah bantuan mereka. Telaan hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course, alang nahari tubuh, ternakan, alang perikanan dan industri dasar tani.
2: Nayap nanam pun dang.
3: Dang loh ka. Walaupun di kana hadu tubuh hal hal orang amin pun dang loh kita register. Ya, abin si tak jauh mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang loh kena register. Abin aku pi contoh tiada loh Amerika contoh anak kita hal orang amin tentulah nak pertanian. Bidang menjana pendapatan yang lumayan lah.
2: Hoina dah lang na hidroponik kan adik kom hidroponik kan dan ya apa am tanah lang sayur ke bi sukun sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naik kom. Okey andan hati tejo hilang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelo alang tek kelenghi radio kayan te na hadu tubuh na hiap na uting te dang uting
3: na uting
2: oh te dang lim kau na uting
3: ni
2: na kue lah hom sayur telo register ha itani ini abin jeloh itani ini to dah kehiban tuan gorem ni kita situ sate hopis
3: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
2: oh teh hopis lah kan
3: hopis lah kabi java 20-20 kalau target usina secara manual ah semuanya di hujung jari pun tak ada
2: nah telok melaya ya panel an ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong kita ayo lekoh lelan aku teh upis ni ke home klonan keren ha balai pendong tipa nana sayu itani ini awi kalau o register men kerai ni ke nun jam tak tek bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung tek hadu ilang an telok nati ke pelalo kat nakum teh ni tak kahi oke nun syarat-syarat mendah alang nak register itani ini di
3: oke syarat nak lo nak lo ya perlu tek terlibat dalam pertanyaan lah pia walaupun ikat na hal orang amin tu dang lu ke register lah abin si tak jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan nanda kayak lagi ngapa pina hal orang amin nan kata hal penting kak untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah okey selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanian so wajib untuk ikat register itani lah contohnya kerana ini jabak agak skim salah satu syarat kalau lah ika mesti tak itani. Nah, jabak kamu tak ika wajib register. Nah, tapi jabak kamu tak skip contohnya lah. Dan langal bayar lo jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke langkah lainnya. Sarawak Pass ini ala aku percaya lim-lim telah utek. Jabak telah utek Sarawak pakai Sarawak P. Kalau langgak skas.
2: Skas.
3: Maksudnya kalau tak Sarawak P, men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalang goldi. Adan utek Sarawak.
2: Utek pelalau. Utek
3: pelalau. Nah, cuma lembeza nak kerana ini mungkin telah ohadau pasport telah ID telo bijabat hadau kata te pala dulu sama servis lah te check nun ID telo nun passport telo
2: okey nan ka yo na itani ni di lan pita na ha jena min min to nan ya ken manika ke juni ken nun lang melai anta nubuh jena min min pujan nu sikah dak layang lalai ke ken nun lang melai ta tubuh hurum
3: setakat ani lang paling melai lah telo na urok lah tanam sayur macam tasa daun nan anta paya contoh na urok mani kita just telo cucuk tate tanah jabat ha menjaga na memang akan sayur lah
2: sebeh dan nan hore
3: sebeh kira agak susah sikit lah.
2: Vin perlu lah yang jipaun nanti kom. Lia akal hongorik?
3: Lia pun dang lah kah, yes. Kakung dan kah, lah paling melai lah. Kalau nak halau ngamin tu.
2: Ita pernah aja nak min ni ke, awi kahi bantuan ke perlu lah, kikam ni memantauan dan nanti.
3: Jabaka memohon, jabaka gak, kalau pemantauan, kalau sang ni ngecek, sama lalang tu si dang ni lah kah.
2: Okay, hayu ni, jasi dah lo alang te nak kebun ha, hamiri ni ke, Vin kahom jaka dah alang nak kebun haji nak min ni par. Oh nak kita nak dalam juan dah halirin ala nanti dia aja sih dalam register hak itani ni. Ya, bi nak tuk cara register nak ni. Okay.
3: Pih aku ke mama ade. Asal tak telah tek Sarawak Pass ataupun Sarawak ID kena sebelum ni. Telah pakai nan tua. Abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak Pass nan. Sarawak Pass nan im log in ta masuk dalam Sarawak ID. Kunan ke TK masuk dalam portal rasmi Kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak Government ni kan. Imilo alam pendaftaran petani. Oh kan masuk dalam yang kita imisi nama maklumat ke ti. Lim-lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka. Jawab ke te pasangan. I masuk lubun IC doh kalah ho. Bi jawab masuk barong IC pasangan ni. Bi jawab ikan ngah wadah hawang dale. Dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tu. Abin jawab ke te ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh ka. Abin kerana ni si kalau pandang support IC hawang lale jadi digalakkan anunan lah. Biin ini lah ke memang ketkala. Oh nan ke emisi IC si ke imsahkan sama dalam emisi anan tenang atau si lah. So oh kat sahna so imatan tu. Pengah kalau luluskan tu alat.
2: Pakai Sarawak pasan itu ah.
3: Pakai Sarawak pasan.
2: Oh di situ apps itu ni sendiri.
3: Tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
2: Alang data nore pa maklumat alam ini dike pelalu otomatik teh itani tewi tana buka itani lan. Okey, non lim dokumen alang antak perlu sih kan
3: untuk pendaftaran ini senang tu ah. Tara yang penting kita IC abin kalau sangat pil gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalu abin jawab
2: kita sendiri mentai nak
3: kalau api gaben padang lo ka api gaben ta abin jawab kalau api gaben ta usi tang teh next step lah nuna. Pos lubut telefon email ho
2: dah lang buku am teh email no
3: tok. Jawab tol te smartphone, jawab kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadi kan. Tenan teka email tol tina. So tang pakai nang lo ka.
2: Ataupun nak pakai email dah anak tol kom dang ya.
3: Jawab ha ampain pakai dang lo kalah.
2: Okay, ano nak tok marung pia sijil my gap ani kanon pani.
3: Anan usi ha compulsory lah.
2: Oh, sika. Ani tok mendahalang ote to lah.
3: Mendahalang ote dang masukan. Jadi jawab kalau lang register dahin PPK lah. Kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
2: Okay, we have to tam dalam Sarawak kan ike kuri la orang lang oh register etan ini.
3: Tu seluruh Sarawak kira ini alam 22,000
2: Yo, doktor ada pun lah. Oh, weh tamu dek oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
3: Ya, tidak dah kelangi dah untuk ani lah.
2: Dah hendak weh dah lo. Ina taman tu am jam nak ke? Ina hendak dang metang anak dah sahur dah kan utik ya. Dah hendak lo. Kenapa aku metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
3: Alang lana tu itu tengaran merong ni mah. Jadi ada tu nulang lah. Jadi dah jam kenun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
2: Jadi dah tengah misi nak kom.
3: Alang nak lo. Jadi dalam alang jadi di tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui ita ni dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Alang ni andung untuk dalam alang ita ni lah. Okay, alang kedua pihak tu Mam Adi jimatkan kos dahin masa usi perlu tak teha opis pertanian lah. Terlalu untuk dulu terlalu register pedang loka kos king pedang loka asal isi terasa terlalu nganan terbusang just mana minta asal tu hati internet lah. Anaji kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa abin terlalu dah mohon secara online lang ketelo data kalau lebih sistematik lah tak terrekod tanaman kalau dahin hasil kalau lok lah berdasarkan alang petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk by scheme men dalam alat terlibat dalam pertanian. Tapi kalau mohon kuota men HQ kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan dan niling lah. Alang last lo adalah untuk peluang pembangunan. Disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lagi sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan yang lebih sistematik
2: lebih
3: sayur lah lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
2: Kenapa aku metangke we dah alang te alam asikan norepa tengah jalak te mukat nolang ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
3: Dang lah kajabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian
2: teks perikanan lah ya perikanan. Oh mina te si dah balai alang te hapan norepa te am jam nanti ke dah alang ilo hagen na ilo masik ke ne juan ha miri norepa juan alam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah. Dahin nun ke peranan itani ni te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni.
3: Okay, peranan na alang unak loh jadi teruk jam hi alang nak hudu itu bu. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan. Jadi kalau jam hilang aktif, jawab dah isi eliminasi maksudnya ha aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register ini memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jawab dalam terlibat pertanyaan, of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya teh secara mental asal lim permohonan skim bantuan
2: telefon.
3: Ya, pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang an petaning nap. Kena melalui petani perlu akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelo jadi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem petani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni, jadi kalau dang na planning kalau okay. Untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik nuna. Alang nak lo jadi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah. Biar lo kumam adih na pemutihan. Jadi kalau jam kadang-kadang kita jawab tak isi secara manual ni. Halak om, tak apa isi loh kah? Ada ada nak terlalu isi. Jawab mula itu ni kita jadi hi tolong isi, halang enggak.
2: So, oh, yang mana nak dek? Hi to arah dalam tak hau maru, tidak ok lembut itu. Bi om tak na balai. Lada nanda. Okay, lahu mina tak harapan ka norepa dah ok ka alang bayat loh ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina teh nyelado teh kira mu atau si dah te itani ni deh aja si dah te pengjam dah ke ni isi te jo itani ni
3: ku ingin lah terlalu maru abin terlalu hudik atau mana lah abin tipiti utama terlalu adalah pertanyaan. Jadi ku ingin lah terlalu untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin terlalu terlibat dalam pertanyaan. Jadi kalau jam kerunungan keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau dang bermain kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lah lah secara tidak langsung itani ni boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah. Karena salah satu itani ni jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jadi telah dah memodernkan pertanian telah lah lah. Itani ni adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
2: Harin telah Juni Luha dalam unai peji dahin telah lebih ni pesanggun daripa barak tak jauh itani ni dahin aku ngina kita malang tak kelengi radio kayan lan petelok am tak nak hadui tubuh minat tak dahin nantaman telok ka dah harin telok ka halang tak nak hadui tubuh ni bi disitu dah register ni ke an telok barak dah jasi dah ni register ni dahin pihak kurin Juni men andi ngejeloh itani ni ke dalok dang salurkan daripa maok bantuan tak jauh hadui tubuh na hiap kan na uting kan nanti mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah ok bau so kena pelan menikah Juni abin hawah ni peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ni dahin aku nginah ke tukan ni dengan pelong ni sayu hui nak teh hang tam masyarakat orang hulu dahin ho teh joh etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh hau dikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ni ok saya kena dahin pesuk luar.

0: Kayan Mire FM.
1: Saya kena manhadui Teluk Lim. Nakui punya ngerum.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello, aku Usun.
3: Usia hadal ho man teluk pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai no dua teluk teh. Dahin, cayong radio Kayan, all the best.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kayak anak tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Birak na bantai.
0: Birak lem. Teke jaka ha birak, teke jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena panyi andi ke.
0: Wes mun nan.
1: Ana empat tu tu ngelihat ha. Kelior na nak.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tu li huma tu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak mesti sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu saya eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kau tak ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Radio Kayan Miri FM.
4: Okay, masalavi dan lahuma usul rahmani tamlim jadi mari tamu te keleng hiji lagu ala kenana luto imati hati kenap kui melu. Okay, tra lagu nang geri itam pla 54 minit pukul 4 lavi. Okay, tini haji bake tam hati api doan kena tini ayo pasi la lagu favorite aku ya ni DJ kena tini ya. Lagu alang kure nak ni hati lagu anak hula ala kena Mikael Milang menadi ya. Oke, menitam lima, tina pukul lima lewin ay, tamseng, tay payang jaki, tay kini dengah, mapau dengah, angka sapuri Kuala Lumpur, bi menkelon teh pasangnya miri, menkelon pakai channel Astro Setu Suji, dahi My TV Tu Suji Kusung, dan hau menkelon teh dalih hudik, tina pukul lima lewin ay, kelo peji dahi na teli dia kenya. Bila menuti, hawi kelo nganap pejoh peji, kelenghi Radio Kamira FM, atau pukul enam lewin ay, kelo dan kelenghi pakai radio online tam nerpa RTM klik dahi mengkelolang hipun Facebook anda nak lupa jadi nge-live page Radio Kayan dahi nanti ni aku masuk nama ni Tamlim alam pa'al sukun Radio Kayan hino panggapan klo te jakani dahi mengkelo alam mana klo ulinya do jakani kah mengkelo timah-timah geri kelitati jadi kerana aku senggeri tam te kelenghi aji lagu ala kena rosa naurai hati lengkuma mapuh tagang jaji.
5: Kaong kahong manok na manok nun alang ang dang melo. No na tuanan?
6: No na tuanan. Eto rasa na natalang nakring. Dito ay kayo nang nakring na tulok.
5: Sa Gino na haminti ke taran manok penguin na nangkurik. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
6: Jila na Jerry. Manuan ko.
5: Jerry One, kelenghi, radio, kaya.

0: Enya tiga selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usai tali dia tani si 24 bulan ayau mandai 2026 siok toca ilu kau ngeringat dengar cinta radio kenyah mirai FM pemungan ini bungan. Ngaramai tau Malaysia uman 2026 ke Kuching 16 tebulan PN yang kenai naat si gaya awang dengan mabun sab ya jadi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang kuma perintah negeri ke pencoti pemantauan puyan penusa ina kena dati inu-inu keputusan ke pencoti ramai ina. Perintah negeri inana kelepa alat keputusan perkena nuat acara-acara bio dalam jangka ca atau dua minggu yang kenai. Keputusan ina hendak ngecuk cin penusa risiko kesihatan dengan bikin apa keselamatan kelunan kado. Kang acara yang ida ngenak nuat ina na ramai tau kebangsaan peringkat negeri dengan program Sarawak Ku Sayang. Ya kuma pengen adau jina na petira kelunan di alat dengar RTM kat Kuching. Kelunan petani gunalana sedia ca pelan ia nerang. Akin lewala kelunan petani ia mesti ke sedia ca pelan ia terang bagi nak penuken pala produk ia on potensi ke berjuan kat kawasan dina. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom Yakuma puyan ina hinanda gunalan bagi nak penuken perancangan pembangunan pertanian ia tingan tiga tua. Perancangan ina hinanda perlu on sokong penuh cin Jabatan Pertanian ngan kementerian ia on kaitan. Ya kuma pekinadau siup Majlis Penangguhan Agrikop ngana perasmian program Nai Nemuai Birami 2026 kat Sungai Asap Belaga. Dawa masyarakat perlulan neranak siup potensi ekonomi ya sukat ke metik pekuak ngana nak penuken singkat perancangan ya kejadi apan un pengulik cinidi. Ya kuma la agak ya nak galakkan pakai teknologi kobaan Internet of Thing pertanian pintar dengan pengguna perumah hijau bagi ngempaulah produktiviti dengan menak lebih kaduklah golongan muda ia alat bagi dalam sektor pertanian. Industri yang tinggalan jaga kelunan latak. Akin lewala industri yang jaga kelunan latak udip makin na perlu lan nak kini ngana Malaysia nak kini inana tekap lantai palak negara yak tai palak Malaysia kado kelunan mukun. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Yakuma pengingat kenang apuyan ina inana kelunan dia terlatih penco nai kado pemungan ida dia cin hospital swasta ngan gayang ini pa inana jaga yang profesional ya una nak gaji ya minimum ya sukat ke abek telu ibu ligit ja bulan. Perintah nak sasaran maklunan kekeluan 2,000 usah ya ke 3 yang jaga kelunan yang perlu medan kena uman pulau bulan pulau cah ini dengan daulah kelunan dia jaga kelunan ya perlu ini nana perlu on lisin perlindungan dengan pekinapa pengiktirafan yang tekeplan bagi nak penuhkan industri ina penco tekado. Ya kuma pekina daun siap petirak maklunan di alat dengar RTM siap program perasmian sokongan penjaga insan sejahtera spektrum kak Kuching. Ilu pukul ngeringat dengar cinta lidu kenyah Miria FM. Lemah ada kawasan kak Sarawak tem rekod baca indeks pencemaran udara IPU ya tak ya bian sihat abik jam ayah kenempam dah. Naat si data sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU Jabatan Alam Sekitar serian rekod ya empaulan hina neca atau 52 IPU kelepa ina samarahan ngan Kuching kuda-kuda ukok dia cala ngan Kuching lepa rekod ca atau 76 Sri Aman ca atau 50 ayah Bintulu ca atau PNIP. Dalam perkena pula ayah ada kawasan dekca rekod baca nang tahap sederhana ke bahana kak muka rekod 57 IPU semelaju ayah pula ayah ILP Miri ayah puluh empat sibu lapan ayah puluh sarike 70 PN kapit 75 ngana limbang 60 PN IPU kelunan kadut pekato apan ngurang na aktiviti ke awang ngan alak gayang jaga-jaga numur dalam baca gaya awang IPU ya tempau ngana tak ya biun sihat pa. Operasi mata tutung ke hutan simpan Samunsam Lunduk inana metuk to inilah ah. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak maklum operasi ina ya dati tawek kelemah ke mata 0.4 hektar kawasan ya tem siap tutung. Operasi ina nana pakai gayeng waterbombing kuona unit udara bomba ya ke mata kawasan ya siok tutok ina ngan penusa tutok ina jadi cinta pat ya lapa de kaum ngan pengebiok 2 hektar. Gayang tema tak tutok ina mepokon balai bomba dan penyelamat lunduk kaki tangan Sarawak Forestry Corporation ngan Immune Balance Enforcement Team. Ina tu dengar tempat ni, dengar yang lepas sedia kuona Monica Gary, Chin Amin dengar RTM Kuching, penjawab pemengkejaya ke usai tali dia kenyam Miri FM, selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya okey, tiga saat awal mong kau mereka mendek bersiaran ngela ke usai tali dia kenyam FM. Selamat tetap kau mereka mengenal ke enam jam yang ketelu 24 bulan ayah umat 2026 ngan apa kenapa kau masih yang sana tepat dia madem bersiaran ngela ke umat umat dadok kelopok daya. Inu dengar tahu ini tak enak repta ilu dengar tiga sengela tu alan pilu nasi gaya awang lah. Ya pegaliu pegaliu ngan onukok dia mabun sap kena ngan tahu yang sengan ake ngan apa ketol ilu cakap tiga agak lah semai apan bana ilu nasi. Nasi gaya awang kat pasan bermerek kini nasi kat miri un mabun sab se sengah nakik ya mabun sab ilu nasi tetap ini ngap kena penempam ya dan nempam pula ngau nak ngana kat marudi ilu nasi tetap ini un bayar berkilat kat kuda-kuda ukok ngana ngau nak hujan kat kuda-kuda ukok ngana kat telang usan dalam nasi gaya awang kat telang usan pa ya baik tercuk se apa bayar berkilat kat kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau nak un se hujan kat kuda-kuda ukok ngan pekena apa kat belaga. Ya, untuk yang ke orang tu yang ke Michael Almi kepada temtagak dah. Temtagak dah ke Long Teru kena. Okey, harap tem kejayaan dengan DJ ni Michael. Okey, hingga ni kem dek cas dengan ake kem dek ngeringai lu ngebek siaran radio Pengalai Cina pasen biak mirek kini ya on dia cin pasen ka dalam naik pasen biak mirek naik pasen ka bandar lan lah ikam lebih terang ikam ngeringa ngebayak pian pul ayah pian kosong ya dalam te lapa channel ah ikam ngeringa pakai pian pul lema pian tujuh lah ngan te dia tak si buti kina lah ikam suka ngeringa ngebayak pian pul lema pian ca ngan dalam bin salak ke sangat-sangat tepat dek cin long lama boleh kusi lah dengan DJ ini ya ikam dek tak kena mungkin on palai dek suka ngeringa pian pul lema pian lema tak in ya keempat dia kelong lama suka kusi dengan DJ ini nang pakai siaran radio Pengalai ya ino frekuensi ya ya ok dengan pergi apa aku maikam dia kejaya ngala ngebayar saluran Astro ayah tujuh ca ya cin oi kem dia kejaya ngala ngebayar live FB tali dia kenyah ya tiga tahun lah aku maikam mong ya. Okey, tiga apa? Hanawai ikam dek mata mesej kat live chat ikam mata mesej jam dia lepas mata mesej cina jam telu orang tiga tawai punti ha ini tu yang ke majam yang ke betegok ya Michael Almi Lia Bala ha ini sekena tepat tu yang tepat cina belaga ini kita dek kejaya ngala kenapa N. Asong Peter tiga tawai ya bana nyukong hilo kat usia tadi dia oh un mesej badang yang nak make cablian cin joli jeng dawa oh amai buha oh belian Jolie dia tajuk dek cah ke metit lepas ke nak dalam playlist kini ya nyala sao ya okey ngan tajah lah tu metit belian amai buha okey tak tahu aku mai kamu sengana ke ngan tem on kai kam dek lama tem message ke mata message semkin ngan belian cin Jolie jangan ni sengana ke tetap ngenai ko banino ake tetap ngenai kem. Kembi-kembi perkataan yang sengen ake. Dalam DJ ini kejaya kini, ake ada ngenai kem bersiaran ngana tali dia kenyah ya.

0: Tau ini si Oman Pulau PN ayah Pulau Telu bangunan termina pedang bilun antara bangsa Kuching yang lepas buka dengan rasmi dengan pejadik keuniang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Pembinaan terminal ina hinana alat belajar kiok-kiok telu puluk lemah juta ligit dengan nasukat ke Mesir abek tujuh atau usah penumpang singkat jam. Kena ina Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Yakuma Medan Kuching adang perlulan pedang bilun yang lebih biok Medan Kenai Uman PN Pulau PN Puluhan atau pe Kenai Uman 2000. Yakuma laa buka na terminal madang ina hinana kenagap laa usaha perintah di Sarawak jadi cak ukuk pusat pelancongan yang untaraf dunia. Kompleks pedang bilun ina hinana nuyan ke empau kawasan pengebiok kiok-kiok ayah puluk ca hektar kaum ngan terminal penumpang telu tingkat, menara kawalan, blok operasi, bangunan kargo, balai bomba, bangunan penyelenggaraan, upis baca gaya awang, bangunan orang kenamaan ngan bangunan perkhidmatan sokongan Cin OO ya kesukup ngan pengekat pad atau ukuk maung kereta ngan kemudahan bas ngan taksi. Pedang bilun Kuching yak nadiang nuyan siu Uman puluk PN 40-an ngan lepas tenuyan siu 26 tau bulan PN Uman puluk PN 50 ngan lasan pedang bilun pengedaduk ja puen telu 72 meter. Siu Uman puluk PN 50 PN lasan ina ida ngedaduk jadi ja ibu lemah atau lemah puluk lemah meter kena ida ngedaduk kidilaa pala ja puen PN 2 ja meter siu Uman Pulau PN 62.
1: Hai, Upin pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati. Betul.
2: Ya, okey, tiga sahabat kami kembang sekarang kita kejayaan dengan Lekah Hussein tali dia ke Nyamir FM yang nawai nang sambutan atau kebangsaan 2026 terpuluk jatuh bulan ayah ke jam 7:04 ya ke dataran Putrajaya wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi dan begini apa ikam dia persiaran ngala ke usai tadi dia kenyata ni ya ikam merancang tiga-tiga lah inu-inu ya ikam ke T lah ya. Okey ngana kak pasen bermirik kini apa ya menawai kumaikam nang pemuyan ya jadi ke pasen merek nempam dan ilun asyik nang gayeng ramai perarakan Maulidur Rasul ya lepas ida batal kidi nang pemuyan ini dan ilun asyik ke ini dengan ake ida keti ke uko ya madeng hinana Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri ke Stadium Pekep Miri ya ke Miri Indo Stadium kinalah ya hanad yang jam 7:04 jadi dalam perkenapa apa nak berhati-hati naikem dia mungkin nak kereta dengan ikem rancang tiga-tiga nah aja nancem dalau te kempi-kempi lah ya sekena ke ya jadi nawai nang pemuyan ini kena ini dah pas untuk perarakan Maulidur Rasul ya lepas ida batal kini dengan ukup madang inana ida tigatik kini dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri ke Stadium Pekat Miri ya. Ya dalam kena pula menawai kuma hilumong senake kem dia pemengkejai ngala adalah un uku-uku ya ilu nasi siuk mabun sab nangata ya biun sehat atau tidak sehat apan lah ala gayang pekuak lah ya hain tengkin anak-anak lah atau apa ida dia biar risiko taya ka ukuk kawasan-kawasan di nalah ya tinggal pulang ilung linek ka amin ka umak tua ngana pekinapa dalau perlu ilu te kawang ilu pakai na kepak ngentung lepkin angan ayin te majalah tai ka kawasan-kawasan ya biun inu gaya awang ya biun kumpi tiga hina ya. Oke okay, tiga apa kena lah meses naik ke live chat ke ini biar meses madang ya naik ke usai tali dio dan mungkin apa nyok tiga tawa ikam dia lepas mata meses ke live chat ikam dia like ke live chat tali dio Michael and me, Betty Ali, Irene Wang, and Asong Peter, Ake Jau, Sulan Bayak, Jau Anyik, Lucas Sigau, Timai Lian, Lia Balangan, Siska Payak, ya tiga tawailan ke Mai Kemong. Okey, kita pangeringan ada tiap belian ini sekarang ke Ca belian Selawan ini, Cinta dan Kemai Kemnya Pemukajai, ngalah selamat tahu.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, okey, tengah sana ke kami kem datang kerja yang ala ke usai tali dia kenyam FM nomor kuma sang sana tepat uko poi empe ya tu yang sadin anak-anak lah dek kerja yang ala tahun ini tiga tiga tahun ya kumpen anak-anak tepat dia dia kerja yang ala tahun ini cin dalam kereta nak kini baru kena ada palai tak ulek cin sekolah on aktiviti ya idati tahun ya dan mungkin apa on pada ala tuition ha, jadi belayan tiga-tiga anak ya ayan hikam I know kumani hikam di alat tuition dini ina tuition berbayar ada pekina ya ayan main-main jina jam te tuition atau apa ino-ino ya hikam te ke umak lah om palai besuka te tuition nak belajar tengen ke umak te revision te ulang kaji ke umak pekina ya. Ok hangan ini info apa dengar kini kumai ke melas dengan nakik singkat liwai domek badak kiri pendengar kiri kumai kemung apa macam nawai kiri dengan nakik ya pas untuk program Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 ya ya ke Nadiang Cina terlupuk cata bulan inilah ya jadi terlupuk cata bulan lepas Nadiang-Nadiang ni dah berjuan barang kena dengan cata bulan hina nata pejadi abis nepat ta bulan api nomor 2026 jadi kau maikam dia bintik kempi-kempi Cina ni naikam teranak tu waktu bulan na, apa nak suka tapi pekuat nyukung program-program ini ban kaduk naan program aktiviti ai dah lepas sedia ke ini sangat nak menarik lah ilu nasik kini kang ya ke kelokusi kuma ilu mong hina na ilu nasik kini nana pertandingan bunga lisu dan pertandingan bala nyanting kuma ikam dek keluar ten asik pas untuk ke pas untuk sampai lah ya udah kalau terbelajar saya ke metit-metit pernah ada metit tetain kumpin saya ya empi ya kumpin saya ya dulu mengin sampai ina atau penisen pasen sampai begini lah ikam suka teh jenan ina ya jadi biun mengesa ilu tua mengesa dek capa tuyang-tuyang kami kemungkin dari datang kina jenan ina mana kadok masam main-main asen ya ilu ke peluak jenan ina ya nawai terbulan sengen nakik ya jenat terbulan abek pat tau bulan PN ke Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak ya. Okey, nasi info ke kursi kumaikam di kerja yang ala ke usia tali dia tempatan nasi ke ini nang info oh, ya, Mrs. Madang yang ada kini dengan nakik, ya, tepatnya nasib. Mrs. Madang, Cina, Benny, Ustaz Imang, hello. Ya, mantap. Dah selamat tahu kumak ilumung. Selamat pemung kejaya, bicam-bicam tiga tahu, ay. Selamat tahu. Okey, tiga apa? Kini kem, ya, bersiaran dengan lakak Ustaz tadi dia. Cablian, Cina, Jermi, Tingang. Salam ilu dengan nakik, ya. Selamat tahu.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Ya, yeah, okay, tiga sana ke kemekam datam kecai ngalai ke usai tali dia ke jam RFM kena jam tapan akini 42 minit lapa jam lemah kita tahu-tahu. Ya, selamat tetap kemekam lah sehingga nak yang kita patah nasib dalam mesej-mesej semadang yang naik kat live chat kena ke kebaca ke dia kemekam. Tapi menawai, ikan pasang tu info-info ni sehingga nak nang program-program yang kejadik ke bahagian Miri. Jadi ini ilo nasib kini yang naik cin hospital Miri lah ya, bahagian ya ngecek telinga entong na bekuruk hilun asih ida keti casaringan ngecek telinga entong na bekuruk sio 20 PN tau bulan ayau 2026 nah dan jam PN mempah mabek jam 4:30 ke tetap tau kat klinik kesihatan Bario ya. Jadi aku mekam deon ka ina numun ka Bario kinalah apa nala peluang lah tai ngecek agacem ya, ya dati kem kesihatan atau pe kem saringan kesihatan ya ngecek telinga entungan pekin apa berkuruk. Jadi nawai ya ban ini cek peluang ban jarang-jarang pindah tekad daya pekina. Jadi alat na peluang ini tai peteguk ngan ida dia cin upis kesihatan umak sakit bio Miri ya tai ka ka kawasan atau patek

Klinik Kesehatan Pario Kinahya. Okey, hina si cha info ke kusi kumai kemong ikam ne besaran ngan laka usai tali dio kenyam FM. Jadi ngin tepap salo lah ke kebaca message selor message madang lang kita pagi ngada tip belian ini Cin Musa.

0: aku pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, okey, terima kasih nak aku mereka mendatang kerja dengan lah kat usai tali dia kenyam merafam. Ya, selamat tetap aku mereka melaangan ni kemudian mana yang bersiaran dengan lapa. Ya, tiga tawai lapa milik ambil jadik tu yang kem tahun ni dengan nak 50 jam ini 8 jam lemah kita tahu-tahu yang usungan sana tepat dek kejai ngala Cina dalam kereta nak kini yang tawai kem sengah nakit dalam kereta on dia siuk jam ya ke pasun bimirek kini ataupun on dia kejai ngala Cina umak lepas nak kini sekarang sana tepat leto kengyo lepas on dia pegayang ke dapur nak kini. Ya, biarlah nak kini biarlah milik leto ke laki ke yang dekat dapur ni lo nak asyik ke ini kaduk. Ya, sengah nak lah dia laki dia ni padang sangat nak nulung ilo kat dapur ni. Ya, pergina ni tiga hayan bang Arab leto tua ataupun dia leto tua ti gayang-gayang kat dapur ya. Kelesaulan pidah nak gayang-gayang yang edati on dia temui umpat puang umpat alak perumpat dia lepas muang lah pelepet kini lah maung kini kat dalam kabut lah umpat lelaki dia ni senang-senang tu atai dah lah umpat dia lepas ilu pelepet dia ni menat pakina atai paham-paham lah kumpin nasik lah ya habis mia tak ansik nak ko ok ngan pakina pula ke dapun dalam lah nasik kena ino pesalak lah ya dalam cia pemanak lah nak ko bani lu pemanak uman pakina terutama naikam dek laki-laki dini lah ya ain pesalak dau DJ ini badak pakini ya kitisen kadok sengah nak sepat tepat anak-anak dato laki ilu dia biun pekina ya on palai nah ada lepas do man pekina dan na pelai pekina tu ana kiot dah hamlen ba ansik leto dah pekina temuek kidi kat kadapun pekina on palai ala pet kidi kat singke tu ale ba an leto dah muek kina aduh be kem lesau letom ka ya kuat-kuat tilu kerja kuat-kuat tilu ti barang-barang dini on palai letom na dia adang pegayang ngan nak pindah ngelinek ke umak bi onda sumak goyang kaki pekina tu adang on tergayang-gayang ada tibi on salah muek kiut muek sawan ni naca barang yang senang ale-ale enah ya peluak lah seki macam dalam bi on tidina maknana ikem panyi na letom lain lah ya panyi na ida lain na bahan deti kidi lain ida timuang pekina-pekina lah tapi bi on muang lah hain bikem salah ngeringa ada DJ ni pada begini ya. Man on kat tenat tak acik. Nak on begini ya. Bang. Bele tuak na leto ada tiga yang dia muek dina ini muek barang yang iut dina pemita barang yang iut peda bian tisen bian tak bian suka temita kau bahan sudo ada pekina ina kira teruk lena ya ya ke tisen hai keempat kada kawan kena ada ngeringa ada DJ ini ya bian pekina ya ke tisen ikam cia kau bahan ikam laki-laki dini cia pemimpin ka dalam pengamin cem cia pemimpin ya lebih tiga lah ya nak cia sutuk ya tiga koma pemanak kem kuma anak-anak kem kenapa anak-anak ya ya berkira ya anak laki ke anak leto ya biar salah nulung nawe amayam tai penek ke pareng muat tengen kiut cem sawan cem kelepamu man okey okey hari kem dek bekerja dengan lekat usai tali dia kenyam Mira FM. Dah beli ke baca lambat dah masa matut mesej wakit tadi ni. Okay, shalom dah selamat bertugas sejak ini ceria-ceria selalu baik-baik saja cuaca di Batu 15 Kuching Serian. God bless you DJ, thank you. Okay, dengan belian macam meses lah. Macam meses saya pembayaran ini Cina temu yang wen. Ya, selamat tetap DJ ini dari dengar. Tiga lihat ni ya. Selamat bulan kemerdekaan mong rakyat Malaysia daw. Bicam-bicam DJ ini, God bless you. Tiga tawa DJ ini, tiga tawa. Lan ale DJ, nah lan kan. Okay, tiga apa? Kira apa ini tanah kek suka bersiaran dengan lah. Bangan tahu yang lepas ikan dia kejayaan dengan DJ ini Cina jam telur orang ambil jam 6 tetap tahu ini. Ya nawai apalah apa ketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumah lah jagat tiga tirak lah dengan jam 6 kebuan pengalai lah ilu ngering ada siaran Cien YFM Impan Kuching. Bangan tahu yang suka pergi kejayaan dengan jam pasalau hikamong senaki dengan murat dengar-dengar kumah ilu mongan. Kenapa ikan dia lepas matat mesej kat live C tiga tawai kau mekam. Okey, mungkin tempat ngeringa ada belian yang pembalan ini. Hanya belian ake metit kau mahi kemong sen ake ya belian pembalan na Chin idut seling. Bamba iko dawan ya untuk kembamba kita in. Ya biar ino bamba ke. Okey, hanya nak kenal selamat.

0: sekulai sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Lagu ni Robin Julai Arameh, lagu kena mungkal segmen Sada Lemai. Selamat Lemai, selamat mendiang ke YFM. Menuju kita ke Diau di Miri, Limbang ke Baru Gelengo kami, serta kita ke Baru Masang Radio Lemai tu. Terima kasih lagi mengkam Gelengo kami bawa YFM. Aku Nancy Tamu tak isi Gelengo kita ba segmen Sada Lemai. Jadi ba segmen Sada Lemai kita sehari tu tusun program bagi berkeselama. Nada berubah kalai udah tu lagi Gelengo Ana ba Hello Y Limbang nanti dekat berkongsi dengan kita berita hari menua Limbang. Lalu dahnya lagi dia aku berengkam macam pesan ke bisik dikenatai ke kita gagai YFM. Kita boleh kenatai ke pesan kita, pesan berat, pesan ti berbatang gagai email kami yfmiban@gmail.com ngau nombor telefon konti kami bak lumur kosong 1386284222. Jadi pukul 7 lemai bakal selama megak dia kita dekat mendia yang ke program Berancau Tikai. Udahnya lagi pukul 7.30 kita ada ke mendiang ke berita Terita Berterus hari YFM di Kuching di Tok Nangkan Kenya. Dia kita ada ke Bergelengau Daniel Bak Y Arena serta Bak Jam 3 Penudi Sada Lemai. Sari itu dia sama kita mendiang ke Tanduk Leman Berita Leman Berita Leman Budaya Iban ke dekat di tebah ke lagi pukul 8 malam tu lagi. Ya, tusun program kita lemah tu anak gue ke frekuensi kita segulai sejalai ngau kami buat YFM nyentuk ke penghujung segmen tu lagu baru buat YFM lagu hari Mary Camilla 7 malam.

0: Mari kami lah tujuh mimpi. Lalu dia tu kita terus mendiang ke LOY Limbang Bugulan Gau Hana.
1: Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuchia. Jadi semalam saya sudah tetap bahasa dengan semua balap meninggal. Temu baru kita yang bawa LOY Limbang sekali itu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap meninggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah dengan kunci kaku. Pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke, ngagai semua peninggal, enggak komuniti di Pelilih Menua Limbang, ianya gemporo pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi udah dikinsil. Pengawal nginsilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti pemutar ke penusah nenyit negeri Sarawak dengan Majlis Islam Sarawak. Bekawal ngau tu, pekit berbaris anti bekawal ngau pengawal tu mega udah diginsil. Aktiviti dekat diatur tunggah menua utara Sarawak. Jom PK B40. Masih mayuah kelebih lagi Raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyilik tunggu penyakit engkau berampir maka kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program tu serta berpeluang berperasa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agak. Berini arnya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang bami ulih ari perengkah guna ke visi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperasa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, kecubah nuju berhidup, tiba-tiba.

26. Program klinik ngelik bergerak. Mayu macam inisiatif perintah Sarawak ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke sebis merasa ngau ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopo sisir ngau ulu sungai. Nyalai sebis ngelik bergerak bisi disedia ke di didatur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuah adil lawas. Sebis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas kena 27/8/2026 inya kena rempat dekat diatur bak klinik pengerai Long Sukang bak Kelalan engau Long Samado. Ini penerang ti terang bekawa gaji dua sudah ditetapkan bala mayuah tau bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tau ke 016-309-5909. Aram sama pula ngerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang kena 25 Ogos 2026 inya kena hari 3 peringkat jam 7.30 pagi ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti tinarik ati nganti kita bisiknya lombok radio patah maik berita main bilun strong ngau getah ngau pengawak berikan butul. Okey, semina bermain aja. Tang peluang agak kita bergempuru. Berkelala enggak pengen diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia enggak community gereja. Masal bala diri sebilia, bala bakiah enggak kaban sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakub tersaung agak bala kita tidak tampak agi anda lati berkarisma. Tetelan dia lebuh bakmua bala peningal. Anda mahu peluang ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta semula RM50 aja. Bala peserta okai semina boleh ngangkat ke pengandal api ngepulang dia yang ditukang kangau kan legak. Istipikir agak barang peningat mega bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap ati nuan, ansah penemu pengelandian nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejusta diri dia tu. Penerang terbekawa, tau bertelepon ngagai 019-847-4065. Nanti dekat nama penerang di Silia. Kostu, diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, kedua-dua anda mahu lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda duan, abak kalender duan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, bercura emas enggak celum, pengawak pemerintang

0: penyawa King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket penasihat bisa diatur. Rega semina 600 ringgit untuk sitik meja. Jadi, baik bala diri semulia, bala kebat, gak boleh maskiah. Anggap program itu. 55 tahun ada gulai, nyerakup ke nyawa. Beri inspiration, nyagai community. Kompah meja kita dia tu bernomor 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun arti melimbang.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengarai inggau salup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yantuk ke pukul 9 malam.
0: Nih yang salah, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ringin untuk ketika lemai, minat lagi, YMMM Limbang. Lepas itu dulu, perkara telekonsik hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ni bawa saudara Limbang, nintiang hari 4, jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu, jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari, ari ulah diderima, tina nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Lagi nampun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ianya sehari tu hari minggu lagi ke kali kubur kena pagi 10.11 ke 7.25
3: pesan tu ya kenalah di hari taik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat malam dengan kita ke baru pulang kami Bawai FM. Hagi pulang aku ni si tambah minta kaisi. Jadi, Datuk datang bawa aku macam pesan ke bisik di kedatang kita ngagai YFM. Jadi, tu pesan tidak terima kami hari senaun anak anggang. Kengari ke sida SB liat. Jadi, pesan tu dituju ngagai Indai Dian di Pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu. Jadi, kaban belayan ke dia bawa rumah bakit, sungai Turak Meradung, sungai Lelabi, sungai Rentap, rumah Rentap, sungai Madur, Skembi, sungai Raya, kabar melayan di Ulu Sengai, bala di Kejai, rumah Numpang Meradung, pemanjai Jalan Meradung, serta kabar melayan ia ke ngelala bija anak kaya tak ke indai senaun tak ke ijah. Jadi pesan tu ada ke bija anak kaya tau ke indai senaun tau ke ijah udah nadai sehari tu 24/8/2026 jadi niang dekat di sengai berpala mayuah malam pergila kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 tu nandu isi pesan tu peningat. Kalai pesan tu madah ke bija anak kaya tau ke indai senaun tau ke ijah udah nadai sari tu 24/8/2026 jadi ni antu dekat di sengai bulan mayu malam pergilah kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami buat YFM. Pesan pemati hari Davis Romoles anak Peter tinggal hari ke sida SB liat. Jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan bak nanga oyan, nanga mujung, nanga baliah, serikai, nanga bawai, bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke ngelala Peter anak andar. Jadi pesan tu madah ke Peter anak andar udah nadai bawah Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 27/28/2026 ianya 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi kemayang anjung ni yang tu nadai di padah lebuah pesan tu diterima. Nyalai kabar melayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang berlumur kusung 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter tu berlumur kusung 19/239/4905 tau ke ngagai Davis Romales anak Peter tu berlumur kusung 17/558/2953 tu nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Peter anak andar udah nadai bawa Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi niang tu dekat din tu kena 27/28/2026 minyak 2 malam bawa rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu bawa pesan tu kemayang anjung nadai di padah lebuah pesan tu diterima. Nyalai kabar melayan ke ngelala telipu ngagai lumur Sumba anak Nuyang ba nombor 014/947/5399 tau ke ngagai Gonzales ba nombor 014/239/4905 05 takkan agai Davis nombor 017-558-2953. Okeynya, aduh di pesan dulu dibaca aku ke sekali tu. Udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita. Ngagai kami Bak YFM.

Hari Melissa Francis menuju ke jam dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi Mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di Kenatai ke Ngagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Pamlayan Ba Skeruah. Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Baliah, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udan Adai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai Ba Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umping buat lumur 019-420-9081. Lalu tahu megat telefon ngagai Manja anak Tajai buat lumur 016-884-5366. Nalu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Lamban An Alau, Lamban An Alau dah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai Ba Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang tu mega dekat di Anjung pagi hari 3 26/8/2026. Berderang ke Silik Agi telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tau ke ngagai Lina anak Umping buat lumur 019-420-9081. Tau ke ngagai Manja anak Tajai buat lumur 016-884-5366. Nya pesan pemati. Jadi ke sekali tu pesan ngetah sulit tidak diterima dari Sylvester Banyan tau ke serta. Pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke Hadiau di DJ ya, bawah DJ ya, tepus Belingian, Batang Mukah, Bayan Mukah, Sebetung Tasik, Lubuk Subung Lubantu, Bala ke Diau di Brunei, Kabar Melayan ke Diau Ba Jalai Selangau Mukah serta Kabar Melayan ke Ngelala Niang ex tuai rumah Banyang Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke ba rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu lihat dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Berembuk ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyok ke Entebalu. Jadi benerang ke Celia berkawal gau pesan tu, kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur 019-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur 014-205-66.

5, 3. Nandu isi pesan tu, peringat kalau pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah banyan anak jambai. Berumah panjai sidampu, ianya berumah juga sungai liuk maban balingian. Jadi, bala ke jauh dibinta datai kena 29.08.2026 hari 6. Lalu ulit dekat di kertas berlabuh pukul 1 pagi kena 30.08.2026 hari Minggu. Penembung kertas ulit lalu disambung gau pengawak nyuak ke Entabalu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Indai Saran berlumur 0198369379 atau ke ngagai Sita berlumur 0142056653.

Ya, lagu hari William Aweng Terperasa, lagu My Jam Ketai pukul 6.50 minit lemai, selama-lemai ngagi kita ke dalam kereta jam kadiatu berjimat leban sekedandur pelabar aku benuang hujan kudik bas kedandur bakal daripada aku ba Ahmed Malaysia tu berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelabakan jadi di Bintulu Kapiat Kuchia Miri Muka Sibu Enggau Limbang lalu malam tu mega deka di pelabakan hujan jadi di Betuang Bintulu Kapiat Kuchia Miri Serikai Serian Sibu Enggau Limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke di keluar ke Imelda Joni lalu tu pesan gawaian tu diterima hari poni anak bunya jadi pesan tu nuju kapal melayan ke dia balu buah ju sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibul pakit kelasin batu lintang undup paku ulu paku ilik sebujuk sama radau Kawung Sebangkui Sungai Putuang Ngau di Merakai lalu pihak mereka di pesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung Jalai Payip Ngkeramut Batu Besai Ntulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nang Kesit Serubah Lemanak Kelawah Lemanak Kelawah Kemintin Nyelam Sayah Batu Niah Ngau semua kabar belayan ya ke ngelala niang ama nak sayup tau ke bini bunya jadi pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 buat rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya berlumur kusung 12-815-3413 tu Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 berumah jati menalang asal batu lintang undup lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam berderang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai poni bunya berlumur kusung 12-815-3413 okey tu lagi pukul 7 lemai tu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai buku Lengau Terabawan Mandi tu lagu Aristila Philip Mulut Ketawa Hati Merinsak YFM Sada Lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali itu. Ya, cerita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25. Kalau kalian, ya kenalah di hari tayak itu. Lebih lagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
7: Selamat lemai bala peningah, aku datai baru bakal ke lemai tu bergulai ngau kita bersenentang awak program barancau tikai. Undang-undang kekak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Nya pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maga isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua itu pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua itu isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bagian A isu ke ketiga atau bola peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya diberi hak bertemu bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena uliah diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak bertati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ia bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes ti nyadi begitu tok ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang mega hak anak nyampu ke dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia empu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kod tu pun kira kena kat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta megak hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kod bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act. Ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisik atur ya mpu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki tau ke bini ianya apai tau ke indai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya ke custody kontrol anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendau ngapa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi dari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau dengan anak ya. Lalu diletak ke kod inai ya meri bisik pangku pengawal ianya tadi tanggungjawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online dengan apa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisik dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya apai dengan anak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang megak tau bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai buat nur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai nak tau bisik ngau bertemu mayanya atur tu bila peninga ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kak di kemata ke indah ya lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya dia tetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai ke bisi hak custody KN control nyarinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta megak hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak ke disebut guardianship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi dia lalu bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindai ya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dia hawa ngapa ya tang agi bisi siti hak ke disebut enya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanjai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guardianship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control. Ianya anaknya begulai ngau inaya secara fizikal anaknya diau ngau inaya. Tang hak ke disebut guardianship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guardianship tu hak ke betul ianya termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama, lalu mengga serta ngatur ngemata kerta anaknya. Nanti maya lagi mit bisi reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tai bedau datai bo umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guardianship tu bala peninga bak penemu kod kod tu tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kod. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngawinai begulai ngawinai yang nak custody can control nadai tentu dikemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod maga merati ke pasal undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 di peda kodnya tadi nanti anaknya umur kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kodnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngau pemaya anak ke berumur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya. Jadi undang-undang tu dikena kod dalam kes tu semadi mekod boleh nemu perkara bukai ke tau ngubah nur diau nya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kod mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahun nya nyau bisi ngacau lalu mengga bisi pengawak kena kul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi bekal dito bala peninga ianya segi udah diau ngau inai ya nanti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau mengga berubah. Jadi dalam kes tu kot merati kesedua ya lama dah nak begulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai berpenemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai dengan apa ya laban ku dah terlebak bergulai dengan inaya kenyawari apa inaya ke berserara. Jadi penemu kot tu disukung nak pemutus kes ke kalaknya di dulu subah ianya dalam kes K. Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suruh diau ngawi naya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control yang bergulai ngawi naya hidup ngawi naya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak yang meri penerang tau kebuti ngagai kod nama kebuah anak seluai yang tak tahu dia nguinai ya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inainya nak ngintu serta nak jaga anak seluai yang ngomanah tau ke bukti kenunjuk kinainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suah kuat diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya nyanya petitioner tetap minta diberi join guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya jadi kod merhati konunang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peningah dia hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk orang putih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga atau ke ngidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagi pegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai meyanya tadi datai berumur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya jadi pasal hak kesama rata tu bala peningal ia disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya ianya disebut dalam jakuk orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal nya ke buat section 5 kod maga bala peninga bisi meda lalu nitiah ke nonang buat section 3 nya duties of guardian of person of the guardianship of infants act nya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu meri sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peningal dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak kebegitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inaya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ari ari mid sampai ya ke besai jadi hak kebegitu inya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinaya ini pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak seduaya bisi hak begulai ngau apa ya lalu menggak ngau inai ya ianya tu buat senentang hak guardianship tajak pan nur anaknya dia ngoinaya nitiah ke undang-undang disebut bu section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngoinaya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu jadi dalam undang-undang ke begitu tau ke pemutus kod kodnya merhati ke kes ke kalak nyadi yang bak Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690 jadi kod appeal bak kes Singapore tu setuju ke apa naik ke bisik hak sama nyaga anak labannya besar amat guna serta cara kebegitu ini apa yang naik anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak seduaya ini pasal guardianshipnya tadi jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa yang tadi bisik diperintah ke kot atau ke kot order merik belanja 1,000 sebulan ngagai anak nyalai berguna amat pangku pengawa apa ya ukai semina merik belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyau pangku pengawa ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang lagi boleh bertemu dengan anak ya. Jadi diperhati ke kot bala peninga inai hanya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia inai ya. Tang manah mega apa yang inai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship. Jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apai ngoinaya sama. Jadi nya munyi isu ketiga dikunci kaku ngo kita dalam bala peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduaya. Jadi dalam kes tu bala peninga bini hanya tadi minta setengah hari reta seduaya. Jadi reta kebisik hanya disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kot nya disebut rumah uliah seduaya sama laban dibeli ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisik 50% hak buat rumahnya hari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kot madah ke ia bisik kuasa magi reta kebegetuk nitiah kebut Section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi Section 76 bala peninga kot boleh magi reta ke uliah seduaya maya seduaya kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak Subsection 1 Section 76 terbala peninga jadi kot tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution TBC diberi siku-siku dari seduaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduaya kemai penguntung agak ruang bilik seduaya lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang kak daripada kuat maga ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisi nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik seduaya perkara kebukai kak daripada kuat enya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisi mai penguntung agai ruang bilik seduaya lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak seduaya the needs of the minor children ba reta tu lalu kod mega meda pengelama seduaya ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga Section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduayanya tadi jadi. Jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi mudah seduaya ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation. Ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduaya jadi lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang Section 76 Subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nadai merik bukti ianya had failed to adduce any evidence ia bisik ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya. Rumah ku dah dibeli laki sebudau suruaya jadi. Jadi kelebih lagi suruaya kebegulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan. Mudahnya responden keluar dari rumahnya nyalai. Nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya. Nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya nak dikebenar ke kot. Jadi isu kekelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut mas lalu bini yang madah perengka mas bininya tadi digadai laki ya pia maga responden nyebut laki ya bisik nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka mas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya. Lalu ungkus perengka mas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki yang tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit lalunya bedau dibayar laki ya. Tang bala peninga maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah ke ya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngi ya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena mayar ungkus laki ya ke belajar. Pia mega bini ya tau ke responden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act. Jadi responden tu bisi pangku pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ya. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya nak boleh merik bukti mas ya digadai laki ya masnya ngi ya lalu ya nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya Arya nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu kekelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peninga ya nak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah ban dah begulai ngau aku program tu maka kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
8: Sada lemai Y FM.

Ketua Batu Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngeruman pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendara lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke majak ndak predik. Selamat lemai berkulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

pemansang muda Malaysia ti uliah nguasa penglandia nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak ngerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Yang madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngadakan raban pekerja pengawak kelandia. Yang madah ke pengaya menua tu ukai seminat berpanggai buat pengeraja asal ti dikemisik tang sama berpanggai buat penglandik mudal Malaysia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk lebuh ia ke berjadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 ke diatur buat tegas Digital Village di Kuching. Berjakau berpengerami ke sebaka dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Len Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu ulih nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega ulih ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Len Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngirik pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kaul kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikena nentu ke Transformation Digital Sarawak disukung raban mudal Malaysia ti landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antara menua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka antara menua ti bedau di Sukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 nyin ila ngenak kaul kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madaka bak sektor ke panjai 6 km ti agi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari ti ngira gaya utai bak tanah engau sejarah menua. Yang madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ilak. Yang mansut ke Jakutu udahya ke berjadi program upis pemansang ngau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu, upis pengintu pengelantang pendiam Malaysia Mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkawam belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bising ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Yang mansut ke Jakutuk lebuh ia kebejadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Bak sebengkah lagi pengawak Dato' Sri Nancy madaka perintah hendak empelitak enggak penangguh rakyat kemajak hendak peridik sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkawam program hari baru PS Peranak Menua Ngau Pemansang Ruang Bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini ke bisi penanggul nada anak. Yang madah ketika spredik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 ikut anak ke tiap ikut orang induk dalam tahun 2000 subak ngakai pukul rata 1.6 ikut anak dalam tahun 2024. Yang mana ke penanggul tu nyadi ketegas kedak perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang di Resbilia.
Dato' Sri Nancy masuk kerja kutuk ngagai pengarah berita udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga engau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Orang ke gawak ba UPS-UPS Perintah Menua. UPS Menteri Engau Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin pada ke awamnya Kediatur Library Menua Sarawak ditetap ke berguna benar dikena ngangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah kelebih lagi bawa pemintar tiru inclusivity digital gau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari raban orang ti berjalan ke plan besar ekonomi digital lalu patut ngembuan penglandia ti boleh nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkawam 14 bengkah pengawak ndur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Berupis Premier Sarawak ti lalu nyadikaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus, Datuk Sri John Siki Tayai madah ketuk endang sekedar hari kira 5,700 km jalan kem batang di Serata Sarawak tika digagak manah kagi. Projek tu berguna kelanggur pengawak kesiliak laban ti mungkur belanja ti besai kelimpah hari gaya geografi menua tu. Jalai ke dipilih tu nyengkawam jalai penyarai, jalai sungai muput, jalai ulu kakus, jalai sangan nanga merit, engau jalai nanga takan. Yang maksud kerja kutu bawa pengerami berjadi projek mid menua pesisir, engau projek ngadu ke rumah serantak Sarawak, ke diatur bawa rumah ngalai nanang di nanga temajai anap tatau. Raban orang Hindu dah diasuh seruran berat ngelati ke pengelandia sidak dalam bidang teknologi, kreativiti engkau penemu baru. Ngambil kesemampai relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru bian madah keungkup pengawak orang Hindu dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembiang orang, ngintu pengelantang serta budaya rakyat. Dia tu udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawak ngerami hari orang induk ke diatur pampang induk serakup lun bawang Sarawak di Lawas yang pada ke orang induk megak udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa lun bawang. Nyaklah ia ngansa raban orang ke induk ngambil ke arah penauk diri. Arab ke penauk diri mai ubah ngagak komuniti, ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian megak bisi merek agih belanja RM10,000 ngagai raban induk lun bawang Sarawak dikena nyukung pengawak keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengerai Balakaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengerai ke Bertimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti. Madaka pengawak berperasa ke Bertimpuahnya berguna benar dikena tentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk hari pemar tanggung pengawak kertapik sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena Balakaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawak berperasa ke nyawa rimula boleh nyawab nuku ke sebarang penanggul pengerai ke bisik. Kelimpah hari tinentu ke utai ti patut dikerja engau jampat. Dato Michael Tiang masuk ke Jakut tu bawa program kimpin berperasa pengerai SJA ke diatur bas bengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut Balakaban SJA

baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kenang rumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembok tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke macak ndak predik. Tunakah berita lemai RUI FM sehari itu beritanya tadi. Ditusun Monica Gary, lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kochia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Diado kemari miang laban Damia Husna Azian dengan ke Johor minat menang tipis ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua Mia Semadi ianya Elias Ngau Johan Ghazali kau dah boleh middle mass ba Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali atau ke Miki boleh middle mass Sukma 2024. Kanai semua sedaya ya tibelak ngari ke Sarawak serta kalau boleh middle mass ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai Peluang Nyemerai Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu diimpuh pelombak Sabah Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian pada tahun 2008. Sebelah tu Eliza maga mujur mecah ke rekod kebangsaan lomba nyemerai 100 meter freestyle. Lalu mantu mega kuartal Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Yang itu mega ngujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basukma ke sekali itu. Yang ngarap ke ulih ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama melawan South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke dia tu di Belgium. Main tu dia tu kemari. Tajak panah lah. Malaysia GBC peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penduduk ke mana lagi nantinya Mac Island alah ngelaban France. Ok, itu berita main bol. Tim main bol biar hari 17 tahun Indo Malaysia udah boleh nombor 3 bak Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ke dia tu kemari di Indonesia bak main berbuat ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion bak begitu ianya Thailand tinggalah ke Indonesia beranggap final 1-0. Perkara ke narit hati bab begitu kalai pemain Malaysia ke baru 14 tahun Lim Yu boleh anugerah pemain di pemandu maya skor gol ianya 8 gol bab pekit ke sekali itu. Ok, lagi buka-buka orang main bol. Main bol Liga Super kalai JDT sudah ngalah ke Kuching City FC 3-0. Bak main ke Terengganu Liga Super, kemegak main Piala Sumbang Seh. Bak main ke Bukai Terengganu, ngalah ke Melaka FC 3-0 hari 6 tu tadi. Main Bukai ke dia tu hari 6, Kelantan alah 1-4 ngelaban Selangor. Lalu kemari, Pinang alah 0-1 ngelaban Brunei di PMM. Malam tu, dekat dia tu Sabah, dekat ngelaban Star City FC, 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kena hari 3 menghabisi main kalai JDT dekat ngelaban Kelantan lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Ok, udahnya kita ngelansar berita main bola antarabangsa. Ujung minggu yang kemari, tim kebelaban bak Liga Perdana Inggeris Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris megak menang. Menang 2-0 lawan Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest alah 0-1 lawan Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main bukai kemari Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergilah pukul 3, Fulham bersatu dengan Chelsea. Ok, berkena ke berita bak Y Arena ke Sarito. Terus bergelang dengan kami bak YFM.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Nintin hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Suka jaku perangsang ke Saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang neju ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulen balas panah kitai. Anak kitai kelup tukut dia orang. Engkau orang tak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nada ingawak. Nada ibuh kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati ti simu, hati ti siru, kemanah tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kitai minsiau. Segitu sahnya di orang ti mana. Kadang-kadang orang jangka kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajap ngawak kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajap jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuli itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke sari tu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita ke. Awak keria manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Tak gori embu join ngereng ke semangat ngujung ke jam dia tu pukul 7.56 minit lemai sama mendiang ke YFM. Terima kasih yang agak kita kagi mengkang mengelengok kami bawa YFM ke mendiang ke kami nangira nama aja pengawak kita lemai tu mengkanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban bergulai ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa sada lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua malam tinggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kena mudah bergulai ngau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ketika ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Haji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai dengan pengajar nama Rita malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kena rindu ke program tu yang kat aku sikit udah nanti sudah ya
0: datang.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerai nyalai uliang nanti ke diri ngajai kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngakai peluang nur kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tu ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah naik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak timah jalung menua ke depan sak dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandi orang ke lemamangnya pengelandi yang ngerini pengelandi
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban sekali itu aku dekat main bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti aku main tema jalo.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkini ke bida yang kenang buat lekas sabak yang megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang berkawal dengan perkara ke bakal tahu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari itu ne. Jadi nanti buat tubuh kumpul tu pengajar nanti nak buat program Leman Budaya Iban tu otak tu tak didinga tak ditemu aku deh. Jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu kata kalau kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai balap ningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar nah
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelap bisa enggak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenema jalung nak mereka lah nemuai kesembayan.
0: Iya.
1: Aku ke nyerita ke tu nak mereka lah nemuai kentang iya. Nitiah ke cerita ke dikenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngadai tengah jauh buka ke malam tau dah. Lama kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar ri contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajian.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat nak tau nak dia temu bala peninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluan nyampulah jadi utek ke kumbah kita gawai antau kerkena maka ke dito inta de laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke dito tajapan suara de dengar ada pasang kita berradio nya dari utai de record ya tang maya ya kerkena betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngopi yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban nitah ke penerang hari balal mambang ke ditanya jadi tema jalur atau Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu.
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan mah merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisa disebut dalam timan jalur hanya tak sabar
1: tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap dengan anak rawan anak tu sati lah tajak pen aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisa jalan kita mulai ke diri segi bisa adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio
0: anak lah tu ada orang ningga ketua ningganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan
1: ini kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita
0: kini ngasih gaman
1: tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah nur aku boleh penemu jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi leban sekumpah ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap jadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersandiang lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo baku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayu apa nemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayu apa nemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalung tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke uliang rekod maya yang ni majalung ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu mengikut
0: ya
1: ada pula upis semua belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yang pu mega cukup mayuh lah mamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku di to Arab kayak sini ngalah besai me basang gaya aban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mereka besai terima kasih lah ngagaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua kuliah gak nemu ke sitik puak.
0: Oh, nanti nyana dai de celak
1: ku kita ni. Jadi dia tahu buat nya de temu aku, ke de temu aku lah. Ya buat batang timah jalong te pengabis penawah lah. Hari pun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab ada pengajian nak dengar agak ke buat gerana dai ke sendiri penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM juga beri besar terima kasih dengan ya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung beri sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke Leman itu nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawain tahu tidak dia kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar dia sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyataan jadi orang mau bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak ya yang ka bisik berbeda ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang ba mau bukai bisik orang nyabak mai goyan tu tak ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbuang bisiknya nyebutnya nyalah gawai ngelumbuang gak ku jaku gawai nanam regang mek ku jaku mayar tau lah jadi tak ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih age jadi di menua 100 ribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau ku sidak ya ba sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngigap namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar ni kami de menua adap kelubuan tu batang haikin gawai ke maduk besar ya ku kaminya nada terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti yang nyus sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadinya kawai tema ada besar di mana batang air tambah sidak ya di gawantau besar ku sidak hari ini nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawat sidak ya bisik kekannya dia gede ngaku ya hari segi orang putihnya menyebut ya ritual ku saya ada segi adat ya ada segi adat ya leban ada segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu bakal ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada lalu di itu mereka entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: di itu
1: orang si, kada
0: spintu.
1: Sambut si, pintu belian ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: perlu lebih suka lebih nyamponya ya lebih nari gawe nyadi Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka makai
1: mereka bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya balak besai tentu mega gawe antu tu tadi Siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa minci yang anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: utai ke lawak mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawain tu tadi Siti hari cara iban ngempung hati bulai sejalai ngau
0: pengendiri
1: maya bisa penuh sahmer ti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gawain tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai tujuh ya tadi hantar nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawai tu tadi bisa udah aku udah sebut
0: belanja,
1: tadi maya gawai tu tujuh gawai tu inya mayanya orang agak sungkup jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya ya semangat kita gemet met muka rumah degak kita ini ya sungkupnya tang degak diukir badas-badas maya gawean tuhnya lalu kelimpah hari sungkup muka gawean tu muka ndo balas bayan kak meda utai ke kumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau utai ke pedak balan
0: utai ke bekenya kak pedak
1: ya nai utai kak pedak ya lepas ninga orang begaul gawean tu di menua dia tu tentu sedek kak meda orang agak kesedar rumah jadi tentu kamu dah pemanah rumah lalu disini jangka aku kan dah sedar berbanding rumah aku pada dia rumah nuan wakil
0: aku
1: gagak apa aku gagak ini aku gagak
0: kan nyamak berkenyak dah pengajar kira ke namanya tadi berapa kit pun sedar kan minta pemanah rumah terimpu
1: Okey, nama
0: betul. Banyak ke bekenyaknya dah pengajar. Jadi bekenyak ke tujuh. Atau kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi berkawa enggak perkaranya pengajar boleh tak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu. Tadi lalu bedau agak sungkup. Bekeni ke gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau dia agak ke sebut kita rumah menyana ya. Bekeni ke peniau
1: sebenarnya. Gawaian tu ke agak. Ngagak rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini beliau sudah dia nih. Bisa rumah ini noya diau.
1: Aku bala peningang ka banyo makan ingat kan mau.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kemandian 2 3 bulan dan pengajar.
1: Ni bertahun-tahun.
0: Dini no sudah diau dia nih.
1: Sudah diau dah. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nya bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko urang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke diau de sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dan adai kadang api pun mal, ngai me orang dia sebayan dia merek mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi
0: incin
1: kemayar tu nyong nak tak kena mati incin tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke sitik penemu ke temu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapan belayan dia ya. Tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: ini sedaknya
1: kadang-kadang tu dah tuai dia sebelah rangkor pun tu, aku tu nyebut tak ada sebut bala tukang Sabak orang Kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang anda tu dah dia numpang dah lebih dia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya, segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilik kita dengar
0: kadang-kadang
1: bergeratuk sebuah bilik belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Oh, igau ni datai ke menua ni.
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Orang nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti
0: makai,
1: bisa tungkun api tungkun lepas api. Kita percaya kelia nadai orang anak dia
0: sikit kena
1: tungkun api bak pedilangnya
0: aku ambil medaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no berkino ambil ke anak celap nak dadam dia udah sebayan din. Temunya ke udah kalah
0: kan. Kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nya de pengajar anti pakai menua kami de din de sigi danjung ngagai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya. Jadi suai kan ninga cerita sedak ada nya dia ba lemai ke terubah lebuh yang aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyanyo hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko ba
1: ngacau apinya
0: au
1: tau ke bara api temu pesepuh
0: pesepuh
1: bisir kacau tai
0: ya
1: au kan nemu kala ko aku kala gimik ya ngau medak ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya. Alah,
1: kunjung okay. Gitu. Nang itu lagi.
0: Okay, jadi ya, bak, ngintu gawai hantu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawai hantu tu?
1: Okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak kak, mansak ajak dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang, bala kaban belayan. Jadi, maya orang Iban ngintu gawai hantu, bisa dua bengkar raban orang tengah bang, bisa dan datai. Terubah ianya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu lihat daripada kita nyengena, nyerupa, bukan kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawan tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
0: Tak ada daripada
1: kata satu. Tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya
0: tajak paurnya nak pada
1: tajak nak pada aku mesti dah ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup ibana nama aku sidak mistik ke utek nyelai kenya lalu lebih ya duduk ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi lalu ya nelai aku madak aku bisa datang di tau orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabaknya aku
0: kaya boleh ngasai aku tanya ni
1: kata dia namu ya umir dunia aku mansik ya ya udah mansik bawa menua ijib bawa menua kian ke dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya tak
1: nyadi bawa pengawak manang tak nyadi bawa pengawak lemamang jalung ngau lekas abad deh jadi
0: Jambi ya ke pantai bukan jalan. Jangan makan kadang-kadang.
1: Pak Mayo hotel ke depan sih.
0: Oh, kan jadi nyerkat bulu
1: tak kenyal.
0: Oh, oh. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dia berkeni ke cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar. Oh, bukannya bisa telepon. Bukannya
1: bisa telepon. Oh. Jadi ya di bisa bukan daya angkai bisa ngadin. Oh. Oh, ni teh kemarap lama iban, semangat kita iban ke udah nadain tadi. Pindah ngagai menua sebayan dien. Mm-hmm. Jadi dien ya sida berumah di sepemanyai tebian sungai ke di kumbai sungai Mandai. Jadi menua tu ya jauh ya semak ga. Ya lindung ya tampak munyin telah ya.
0: Oh.
1: Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah. Laban artinya semak antau tu dari kita.
0: Semak ngok kita.
1: Kena ke bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya. Semina nebal kulit teruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya, terong daya kitanya. Kuya pemipiasanya. Jadi, maya orang dekat ngitu gue hantu. Tadi, maya macam kau tadi kagak orang. Ada sedia ke orang. Ambil kemen dia bakal ngagak sungkup, nganyama, garuang, ngelalian rugan, ngambil ruas, saya kena mansur lawak, mansur pulut, kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagi air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita meh. Hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita bak selalu ya dengkah hari lik rumah alirik rumah panjai kita.
0: Jadi nak kalah ya hari ulu ni?
1: Jarang.
0: Nak jarang.
1: Leban lah. Aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar tau. Badah. Engkau hari keliak kita iban segi. Ya kena tu dah. Nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
0: Tentu kita
1: air sungai.
0: Tentu kita
1: mandi. Kenyak setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini. Menaik. Tang nitih ke seran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umur kilik kita hari ini. Sidaknya lah, sidak boleh medak utai kanyut hari dulu tu. Jadi lebih sidak medak abi pantap, medak mpuluk beman medak utai kanyut tiba ruas ke anyut tadi.
0: How?
1: Balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
0: nemu bagi
1: aku sudah akis anu ke pengawal akis anu tau dia menua dia begau dah sebayan begawai orang din tu gaya umam pan kan agak rumah ke kita orang din.
0: How?
1: Jadi pulai ke rumah sidak ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi bergaul sidak ya. Bekangau ke pengediri. Lalu berbaik ngabang sidak ya. Jadi di menurut sebayan dien bisik orang tuai. Ke selalu benar ada. Ngau sidak bergaulnya tadi. Sidak bugai, sidak langah-langan. Hanya dia sedaknya ke padah ke bala nembiak bala inu nembiak ke mana lepas sedak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
0: Hanya bawa gawai hantu tu no pengajar. Jadi bawa utai ke dikumbai kita niman jalung deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal niman jalung tu.
1: Jadi erti niman jalung tu tadi dia pun tangka ku ketuk jak lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah. Nah lalu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tu. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tu jadi utai ke rekomai jalung ya, bakal mangkuk lah. Mangkuk batu. Mangkuk lah Bakal mangkuk. Ni ada jaluangnya tadi ke ditimang tadi. Di seik korang air tua, mm-hmm. air culin tua ke pemaduk badas. Ada gagak maya gawainya. Meh. Oh, oh. Lebih ke orang ke bisik kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah. Mm. Jadi pengawak ni mah jaluangnya tadi ada kerja Seraban nama-man untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi si Raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pematak jalai lalu sikuknya penimal ya oh. lalu ke bukanya orang ke nyagu jadi jalur untuk pegai orang ke jadi tuai mama
0: oh.
1: yang sumainya lain tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya dulu dia sengkabung orang nak kain meh
0: oh.
1: sengkabung rapi-rapi meh leban lalu besar artinya nak tahu Perba, nak tahu terkelima itu dia, nak tahu kena utai kama ke laban kenok ko jaku bala lembang. Nanti itu ak tahu jaluannya tersiwa. Yang ayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu.
0: Oh, kira nak gayu.
1: Gerai nak gerai nak nyamai.
0: Hanya lainnya. Oh.
1: Lalu ya kedua ge entah deh kebuah nak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas. Laban nangi kita nemu ramzia. Kaya sepakati ngau pengediri ngai kebisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titik tau nak tau jahitnya
0: oh, tau nak mana nyadi
1: meh au dengkah ngagai tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
0: kenang
1: kena
0: au
1: alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jaluang ke ditimah sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimah nima jaluangnya
0: tembau
1: tembau ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluang sade ai tua ba jaluangnya lalu dia so hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup.
0: Ngirup dia. Au. Begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jaluannya kujuan kaget dia mengajar.
1: Au. Jadi okey lah dia meluan jam Tuhan ya ke deh.
0: Au.
1: Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sidak. Sidak lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sidak langan-langan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk lelaki dekat ngabang ke Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak kaget hati dekat medak penyiruk-penyinuk kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya. Sidak megak sinuk. Sidak megak siruk. Hati sidak ya. Leban, nama kebuah leban sampai tekap sarak ngopi naik. Tak ada nama ngau leban munyuk ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Sebakar-bakar kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nyata tadi kaban belayan ke mati. Mada. Ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh.
0: Au.
1: Laban nuan udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau.
0: Au.
1: Laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya.
0: Iya.
1: Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua sitte.
0: Iya.
1: Tiada ya ulah hidup bakap penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
0: baceritanya
1: dalam mengharap lama ibah.
0: Au. Jadi nanti kita mentau ada pengajar maya gawaian tu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menua nya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedan tadi dikena selam break ngagai semangat sedak ke udah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedan tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agi hidup kira kena malas budi sidanya mesti mai utai sida gini
1: nanti ke leka sabat nanti ke leka sabat nanti ke leka timah jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din bakal kita enggak sida ya ya bakal kita aku berarti belum maya mansia ba menua orang gawean tu ba ini pergeran bersumbin asuba. Berarti orang dia lepas ke dia tu dah nyak dia dah menoi le. Namo teriaga sedaya. Perahu menegaga, perahu mien ya, perahu mien. Sengai muah menegaga, penima menegaga sedaya. Lepas dia sedaya dia enggak mesti berjalan dengan air ya. Jadi kita ke dulu di tau di atas di tau. Kelimpah di tengah agak sungkuk. Mayu macam mau teh kada nyam orang. Nganyam raga, nganyam mansai, nganyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi la ila, lebih maya orang nganyo sungguh putunya ada baik.
0: Baikin magang.
1: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar ya semua tak kira gagak kita kira beri ni tadi.
0: Kata nanti kita minta nya pengajar dia sidak ke hari sebayan nya tadi mai pemerik baka segalanya wah perau min nya ne. Bukan ni nya tahu ulah ada pedak kita nya.
1: Nya bak kita bak kita kita meda mai sidak. Namanya apa? Kita kemarin sidak ya. Kita nak meda sidak. Jadi sidak ya dia nitiah ke cerita dalam kaki majaluan tadi. Lebih banyak sidak ya namanya lebih tua sebayan ya tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lalu bawum bawum apa yang dia dulu. Jadi tua sebayan pernah lalu madang agak sidak. Jadi kita dekat ngusung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita rito pun tadi bekas lama mega sama belab sahup mah kita bergegak utak kedua break ngaji sidak sidak dian menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubah ingat jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita dia kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak capak piring capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuana dai mungkin data di benua tu ngadai ne guna dai hanya sebayan ucuk kita kira dan benua
0: nah lah tu mau lari kita itu sidai ya lari kita
1: tang dengkah kita dian kadang-kadang bisik orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sidak ya jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan munya ku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata mengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku hanya kaya sahur aku kaya ya kaya sebut dalam kata yang menjalung
0: ya mencerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajar ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
1: Kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu pilih pegawai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia nama yang darat ya nanti merauk tanti nyabak baru mayu udah sidap darat merauk nyale menua di depan sak sidaknya depan sak menua pama menua rawa menua labi
0: nak sama nak
1: tang bat timah jaluang nadai bat ni dia ke leka timah jaluang bat batang timah jaluang tau bisi 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka timah jaluang mayu agik ke menua ke depan saya nyau tenada utai tersalah bergantung bak pengelajian dia. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua utai hidup di tau jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
0: utai ke depan saya
1: nyada di semak dia gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan
0: iya
1: nyadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninga ke topik lemai tu ku sedaya apa kajar
1: lu jarang dengar Okey, bala pendengar semua, jadi terumah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sah, hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi. Udah nyak lagi, nanti cukup jam bisik peluangnya aku menyebut Siti Duite empat lima itik menua nama utik kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama Sidik Yam eh. Jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayaan din ianya tentulah hari rumah Sidik Bugai Sidik Niram Sidik Sidik Niram Sidiknya Raja sebayaan deh Sidik Sedaluang ni tak kaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia buat menua ke pegai betuang jadi ku harap kebala kebanku bala lemambang dia nya sama bela bisi ningal program tu lumai tau lah nanti semua bisi kita salah bisi kita tak betul tadi madah tu dia hari aku ngon nak boleh nyebut nak kau tak kena pedak nak kau tak kena temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua tersubah depan saat tidak ianya menua darah ramai gudang.

0: menua ndak jauh dari menua darah mereguda saya mansak menua langgalengan udinya sida ya mansak menua inde bilai udinya mansak menua siko retuai ke bernama misai udinya mansak menua siko orang ke bernama guram udinya mansak menua mana sebayan nyanya ge, mana gepe
1: oh.
0: Udinya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kalah nama yang dia tidak selalu bumai lebih harus bayan dia kan yang besar bumai dah udah nyak tidak ya baru pansak ke puranyai jadi ba puranyai macam macam tu kan jadi dia leban puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga gantu dalam leka renung lain lagi ke leban datai berpuranyai nya tu kalau sebayan dia begau dia lagi kak nyelai mulia kebuaranyai nya dah. Lalu bak sembilan tu tadi udah sedak ya mansak puranya sedak mansak bungkuang ulah balas bayan bungkuang kayu berbungkuang deh
1: oh.
0: Tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sih nggak ada buju namanya je pakai kita buju je ini kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sedak dia lagi kita ini ngakap terang bentanya nyadanya sedak mansak menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia ubah sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sidak bugai ngau sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: dia, so, dia ubah menua kiri diri contohnya orang kemati pune dia mulai ngobak menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sida aku tahu mulai lebab ngawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia bersiti menua orang kemati labu mulai bersiti menua ura kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua mati teli ya udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kepupuan orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sidak datai menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai bak menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dien nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup di tu nengah pintu tanah jadi antu te nyaga pintu tanahnya busuk belut adanya udahnya sedak lalu ngegak cara muka pintu tanahnya kelas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh dari pintu tanahnya tidak bertemu ngor tuai ke bernama si Beba jadi si Beba antara menua lah antara menua kita yang ngor menua sebayan si Beba agak bisa jangka kau deh
1: agak bisa
0: udahnya tidak pansut ngagi menua kita kita nyelai kau teh ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang punan mengelaban leka jaku rengguang kita ke dia menulu lain gerti orang ke dia menulik lain gerti rengguang nyak guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan zak kiri kita jadi ya ke ko kita rengguang tu nemu bumbunyi ko iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buah mesti mansa menua buzu langau langau tu kan tu tebut ni kena udah ya sudah mansa menua zeng jara sejarah tu kunsu antu ting mata ke bala manua deh mana sabung udahnya baru tidak ya jalan harinya tidak terus mansa menua buruh rinang banyak angkara

0: udahnya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejo panal kok kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke bunsu bubuat dalam rumah bunsu bubuat kena tentu mengam nyana. Udahnya kita mansak menua bunsu semalau. Udahnya mansak menua bunsu sebelangki yang jadi mana menua bunsu burung ke depan sah dito deh. Tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban. Nadai bukan burung pengarap iban ku aku bekasi dan nanda bekasi ketupuan nadai di depan sah. Tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu burung tiup api. Beka tiup api nama burung keterubah yang dah dengar kita. Seng jara burung siang. Burung siang dulu bangsa kita. Jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia pasal nyabuang pala sebayan. Anda udah nyaburorinang ini nendak menemu nama utekir kumairan burorinang. Burung tiup api itu nama buah selalu disebut kan. Laban burung tiup api itu sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni ngah. Sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi karena bisik orang kak nadai laban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat mata tulang
1: kurang.
0: Sebayan. Ngebat tulang sebayan kenau. Udahnya kita menua burundan burundan nak temu pengawak ya minang nganjo panah burung raya temu nganjo panah nganjo pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngika jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati. Udahnya jadi burung semalau tu nak aku temu tujuh ya nama kesminak burus malau kenyak menggak sebelangki yang seminak ketemu ku sebelangki yang tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansa tungku napi dan bunyi kuda tadi tungku napi kendara orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebung maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa indau udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya datai bak rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya ditu tindih teh kerinta ditu ke 41 tam 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya.
1: Neh
0: nah, mesti kena dengar mendak tanya. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai kita agit nak kita dia ni lah remai ke sekali dak kat
1: tepukan tu. Jadi ya ya ke bisik tanya nya bakal selama ke tahu nanya buat Facebook tu ke bisik live ke malam tu pengajar jadi bayu ah kebenar ya sida tu ke benua mendak tu lalu bisik mengak komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninga kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai sikit munyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya apa ku ya hanya peninga kita ke bisik mendiang ke ya
0: kita ke sebut tu yang tadi ukai tadi di rumah-rumah nah ya amat kalah nyadi maksudnya. Okey, kita teruskan angka sidak yang kan dengar bahasa sekedaknya.
1: Jadi,
0: Nuan, mandah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar kau deh. Jadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemparan nyapa nampu bah. kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia raja niram dah tuai sebayan raja abu tuai ke dulu pamboknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya lengan-lengan. Jadi sidak tu dia menua terkumai lempak beman menyula tanjung madang kecala. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat.
1: Tau ke keliang tu? Keliang sebayan?
0: Lengan-lengan tu? Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia juluk dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia menua. Guna 100,000 bas ngau betul dia. Sigi dia kena sigi ni macam gawai. Aku selalu nengah sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Aban besai me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam. Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai jadi, kebarek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kenal. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebiang jerimbiang panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dah lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau renggang tengok kemakai telur manuk muka tu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tan sayang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tengok ke telur matau ditejuk dalam tan sayang. Ya kebenar tu kau dah nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tu sebab kam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nusi pengraja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi bak nyebut manang gepit tadi jadi manang gepit tu dia bak pulau ke madang jerangau ke beketiau lansau rat dia bak bungkuang ngembung bakal ketembung ngantik nempap jadi mana anak leka nama menua manang gepit jadi atuk manang sebayan din si manang ngora din leban kenitih ke pengharap pasal iban dah kita iban tujuh kali mati baru kita dia obat sebayan dah
1: mati
0: lah
1: dia
0: baru kita berbalik nyadi ambun lepas kita nyadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke ada tanam apa yang naik kita namanya balu cuk anak kita ke menua di tu hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nya kita keboleh padi kenokora
1: cerita
0: jadi datai ba angkat hari menua mana kepe sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke. Mm-mm. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Jadi labuh ndak boleh main. Labuh boleh padi mimiat. Atau tu, bisa menggerini ke bukai. Udahnya sida bo datai bapuranyai. Datai lebuh datai bapuranyai. Balas bayar rinda mak ditau. Leban sida rindu meninggal. Medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai. Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lalu kebuah sida kamainya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu jadi pengaruh. Jadi ke ubat. Ke debrek sida ngagai kaban belayan. Jadi pedaku ke kaya jam tuan saya ke belayan ti nadai tentu mengat.
1: Jadi nak puranya puranya nya dulu main kenang
0: minggu tu nya pengajar puranya nya sigi pengalan besar
1: ya au ngetu dia dulu main nya nah sebenar nampung ga penyalai nya kujung kage nya pengajar au laban jam kita itu nya serikat benar nyalai aku beri besar terima kasih megang kai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar sedentang topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak yang tadi bisim inga tua lalu bisim berarti ke megak nama utai ke deterang ke nuan jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakok rinuan pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan di baik aku ngerasa menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai digembar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung penama kita bergulai sejalan di tu semalam-malam tu habisnya digembar begiang manang recap nyak orang maik semangat kita celap map dia udah menua selamat geranya maik kita buat dia udah menua lah kara kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari yang putara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang dari empu jadi terima kasih ya ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung mulai semangat mulai ke dek
1: ya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar kita nerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ya dan semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujur ya mulai ke semangat
1: nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program Leman Budaya Iban kita batusun ke tiga untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri besar terima kasih agai nuan pengajar serta penerang ke bisik sudah dikenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebat baru ke dia tu nyurang ke lunga rumbu yang kan nemu yang utai ke begitu deh
0: ni anak Arab ke sida ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai yakuk ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan negeri tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagi'i berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemega, Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Mega kata untuk Kalai Sumangan Asas Rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencik dikena mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

Lagu Keterba Harimau Tungkat Semangat ya. Bertungkat ke semangat ke riang puah lebu kita ke ngerja pengawak ni inti hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke belak mujur magang lebu kita ke ngerja pengawak ni inti hari. Kita akan dengar kami ungkep ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penuduh isi tadi ya. Sada lemai 6 ngagi pukul 9 malam di kaunti DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya. Laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dinga di puak menggeri kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan dak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu Tungkat Semangat kita menikah lagu di Sada Natalie Aniak ngal lagu ya Patah Sayap laka sama berjam ke terubah pemerindang malam malam hari 1 kita bisi main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Natalie Anyanggal lagu ya, patah sayap. Okey, anang jak kita nyak patah pengarap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu kaya hari di menua kita. Bisi hujan bak sekedandur di bagi menua betul malam tu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang. Gibis mega penanggul sebuah nasab di sekedar peliliah menua ya. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat ngau utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara. Di barat di utara Sarawak, angin berpuput dari barat daya ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM. Sebelum ding ke Minasal, Renung, Ngijau, Jessica Ramaya ngau lagu ya Saud Meh Pengerindu ya. Bala kita ke Benun Deriba jam ke dia tu. Baju jemaat bang jalan alun, anang kelalu laju, anang megak kelalu bah, anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Deriba. Bala kita ke baru matah ke lengan, laun makai tinggi tungku ya. Hagi ninga kami, terima kasih ya. Terus lekat merindang hati ninga kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari 8 tahun 2026.

ada sempat lanjut tanya omang air palo tanggo tanda ka ramo beketau nanya utam pengo dabuang asal ko talo turuan darapan tuan tangga tukuan nung pupuan nangka lamuan bapa tayuan tuntun dado talo ninya mana lanarda lu nyau luca tertarata hujan nyanyo nyalai tunjuk angin kang sendon aku mang ni pantiang sandung misang wan kau nyalang cikik bagamal rendang rendang bakok kadah tekang bintang tiga nyalai ku nyalang inu neguk deru guntur do dingo kebak kaki nyalang danyi tencega miri benang asotro kalau kejang denun kumang teksa bulang kaki dua telba jalai darah pandai nengah tetai tanah nyala sempatannya buang darah lempuang mengedah tujuang lanai nyimuang

tang aku kemenuan kita saraya lanyo yang kau kerba temung pasino sulu lama amai tua kain tak non pampang jale ulang terjam tang tumbuh atigo tang kebakar kibok nyeduai nginang rembang asok jale nyarok

Alpa bayo sida sulo amai mato tikutuk maharin so tudewarin yang maniang aso kena lingko pasino sulu mato amat dar kusida inai ntik baketuk dini nda lantang jale midang sepa nampang tibang bo punca amat kut ntu uai jalai duap kumselumut.

saya tu dia pan malu ketuduin sulu lampu kandang dado nyali semua jaya tersorba sorto ado nada endo redusi pasino sulu lamo amai amato tak nyamai tua wai uji kemake tu bayi terkedata tai tanah nyalo pama lumbi teman sepi mampad di kebaduri yungkang sobakot baru kada jamah darah bunga tu bayi buah kedah tanah mata nyalot berkeda ketup indai langa lawat tu berabut singkut mulut.

Dari kanan menyesalatan nangian rago dingo tunggu bagugu belakang munggu menyiantu dawah balot tuji tentang tunggu rasa ngadang gau bulang leka mata tak namo tekma munyi dua yang inang rembang nangi ternyata pedok kepasino ambil kunsin bakal lebih buluh balot nyetop dak pasino.

medok tubah belok baling angkat daro iga diu nanda tat ngua mada tusu madu keluak bunsuk nyalang bandar kati ko alumbi nanda jangan tinggi nanda top dok ko lepi sanggul rindu entang ti nuan dok ngetu takut nuan puni tidak tidak pentak palasi ikan jo arong ngai ketembai neparai amai nengah tanah belakang tatai.

mamonyenyo telo malean entang dadama bujang bolang leko mato telo mangkla bujang bia munyik masa caga bedil to magot nyetrang dandan aku mang penoba lekang penasaan tilang nyang jero telungayah puang dadam bujang nyentak prapang pedang suro ngabilo talo najar batang tapang bo denyang banuang tigor besar to mungkar lo ngayon uigo malat nyok posino amay tua uji

Itus untuk lemai ngalaban petang wikalan yuk tengok gigo semua nguok karuang manimang talu ningo munyinyok samsaranya.

sempat alulu sendana sulu mengadap pintu dari emput ke Badaru Bandar Tapang kalau kebak pintu tasak kia kia munyi batuak jua kelanan.

Rapi erimo dekamedo nentang batang kerbae upo bisi udah tuai bisi bedawa pudo dia baru kedamang kemudang upo lempang tunyu akibo berkedal pentap kemudang malat mata lungo mali kemudang sawo tinggal lungo.

nengatatai tanah langguang talo nentang batang kerbae cunduang nyale dahuan koi nai tengila bumbuan lebat abo gupuang baru kena japai kempa nyungai tonjo aku duang dingau teluk da tebo kemdo so ngelunggo simpuang ujuang dingau tenjar ngungar ngawang nyamoro mawang timbal ja jampuang jaluhana rentang nyale da jalai kami dua indai arinyo

Samangat Radana Olat Tanggay Ngat Aslakadat Rukratasat Lamo Amidang Nyalai Tisaduai Amat Buruang Nyok Kenyok Sekali-kali Buruang Kami Dua Ini Nekaliok Lebuah Lanyok.

Babuah manah mati ngambil kunci mata ritrunyi mati sabuang petang nyale gago aku puok dekona ayu laban ku kau liok nang tau anyang kau ayu liok da apa.

0: Ouais. Tak ukur saaduai anak do nyak buruan jedo tanya asa bayan lagi.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita bejalai 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pegelan Sejarah.
1: Paya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita ini dipukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching. Kedahkan malam hari 1, hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026. Penusaha Angus di Nuntung Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur di padam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masuk hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiah ke report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak. Operasinya dipasuk 8 ikut pemesai dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai di Besemak. Operasinya tembuk penuh pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direport ke kena karim patu tadi di pelabak ke Mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Urang Indu Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agi belanja tambah urung RM168 juta dalam bajet 2027 dikenang negap ke Pengelantang Raban ke di target nyengkaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau agi belanja Pengelantang Pendiau tidi perambu upis menterinya manggai sema RM4 bilion yang kaum urung RM3 bilion untuk penerima Pengelantang Pendiau ke dia tu belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawangin tu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngembuan julu ati dekat ngelatih 50,000 iku orang kengibun sidak ti udah tuai umur orang timpang Pendiau Anemiamiet ngau komuniti kelimpah pemesai Pengelantang Pendiau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkara nyengagai media udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu keberungkus RM1.12 juta sudah tembuk dikemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepak Iskandar Turki madah projek tu yang mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke Pengelantang ngau penglikun peranak menua dia antara keudah dikemujur ke yang memanah ke jalan kebun sebelum ban sepemanjang 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengawal ngangkut hasil bertanam untuk peranak hari 10 buah rumah panjai. Bela tembuk digagak ianya pengawal ngangkat ke pemanah perabung rumah Bajing Anum di Segan Silas serta projek nimbuk tampak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Ngau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus nguna ngau penuh potensial tanah serta ngerbai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkup komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke LCDA Merambu ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti ukai semuti sukut pemansang fizikal ajak penduduk Lawas ke strategik antara garis menua ngau Brunei serta Sabah serta semak ngau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi ngau sambung menua adab kita yang mansut ke jakutu bak pengawak LCDA berambih ke Lawas menyerumat genap 45 tahun LCDA bergulai ngau komuniti ke diatur bak dataran bandar Lawas berbangunnya LCDA dekat terus ngenegap ke atur nyengulai mensyamanyuh dikena nentu ke projek pemansang ke di Perambu amat nangkep guna peminta rakyat. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/24/2008 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: di Sriaman 89.5.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan dua mui uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak mui uras ngapak berbilik derimpo.
5: Mui uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawai kita begulai.
6: Ya, kita agi berperindang enggau kami. Ungkup ya, pemerindang malam kita 10.21 minit malam. Selamat malam, terima kasih dan enggau Madam Doris. Lagi mending ke program kita, enggau semua peninga-peninga kami. Di selam bermenua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa dulu di fanpage Mami Abah si nyapa. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Berisi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawi, Ginda Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gardewit Aluk, di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun Edi, Sisile Malon, Gau Kaban, Kaban Kebukai Meh. Angar ke terperindang ke kia. Benung dengan wan kena RTM klik tu MA. Terima kasih Lengunai Nai. Dengar kita secara online. Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyau. Stamos. Stevie Still Love. Mary Bon Martin. Mami Abah. Catherine Robin. Gau Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti. Jangan lupa untuk bahagia kekiaan si GMI. Catherine Robin senyapa. Terima kasih. Induk Kanamit Begat mana? Gaya Ridi Kanamit Malam tu MA. Minta lagu. Kena ia merindang Mary Bon Martin, Emilia Merichard, Lina Bugis, Serena Sendai Canang, Shasha Manda Junior Band, Ros Liang, Viviana Robina, Polimasing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itul, Nyagai Sojo Soma Rino, James Anyang, Michael Elmi, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos, Stevie Stilov, Ngau Kaban, Kaban Terbuka Meh Panjai, pesan dia lebih lagi. Ngagai orang ke di Kisaljau, ngelamat tu meh ke kia ngagai nombor ke MA, sama petugas, ngagai peminat Y, keberatin duk malam tu. Ngarap ke semuanya terperindang magang. Katie Jim ke si nyapa di Serikai malam tu MA, minta lagu kena merindang Kaban ya. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie N, Anthony Jerry, Jati Wilson, Sela Nyambang, ngau kebukai meh. Salam sayau selalu ke kia. Hari lagu Arisa tadi tenginjau lagu hari Larry Silas Ngadang. Udah nyemini ke lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua.

Ya, yeah, malam tu kemanya kaban kita ke laun tindu, keduanya laban ke kemisi pagilah ya, tambah bega balah anak balah ucu ndak bersekolah pagilah ni nemu kanya laun tindu malam tu wahai suraya kita ke belala. Agi ninga kami terima kasih Aunty Atat bisi nyapa MA selamat bertugas di konti minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia ngau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerindang kita terima kasih. Wicha Unif Sinyapa di Jalan Simpang Semunjan Manah Gari MA minta lagu Josephine Galin dia sempat lagi kena merindang kabar-kabar FB ngau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu ya. Sekedar pelilih menuanya agi kuning reti ya. Ndak manah ke pengerai ya. Di Kuching, piamegak di Kota Semarahan, Serian, Seri Aman di pelilih menua Mukah Megak agi kuning. Okey, ngau bintulu gaya pengamah angin jalan dia pemersih nanti ya warna gadung nanti ya dalam warna oranye kira ya nanti mana ke pengerai bahaya ke kita. Okey, kurang ke aktiviti kita buat luar nanti ada ya kebuah ke berat ya ngambil ke sama nyaga penglikun anang kurang ngirup air biasa ukai air dibuai A tang air B I A S A nundak ke jaku ibi neh maya carta kenyalang. Okey, lagu di video tinggal kita tadi ba FB. Okey, hang kepala kita ke benung duga-duga baru wai kini benung kediri-kediri gini dengan kami. Terima kasih ya Anang Irawati nadai kaban kami menjadi kaban kita ninting hari ninting jam bakal tagline kami lah RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful malam agi muda.

Okey, malam lagi muda ke Ika. Nangkan kata lagi kita mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Itu nak kaya kita bergulai dalam pemerintah malam Gau Tudah Pangan DJ MA Tau Ke Tiu di Konti. Untuk biar malam tu malam hari 1/24/2008 ya. Pagi lah 25/8 hari Kemisi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkau nyawit sini perambu, ada kami dah pagilah berjumat berkita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Assalamualaikum datang ke palan ke di tujuh. Malam tu boleh langkau hati ke cukup lantang tinduk jenak, boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenaku ngangkat ke diri sedang nyerah ke program kita dengan Ken Michael Data Nesal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Arab kita enti akomadah kita ulah menang emas tulen engau semina meli city bub nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudu baru serta UK fiction nganti kita beat bad wolf meli bub jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
1: Kuci 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lebat nak kita baru aja berengkah gulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik ya, pelabakku segi enam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000 vibe ya pendak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendian kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrek utai bukai ya. Empat piaja pia. Inah dah bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya berretro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debai Injeri. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dan jazz. Laman pelabak aku Nadia Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bahkan dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku mendau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah hari Syafinas, siku dah lagi penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus mendengarkan lagu Yatik ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: YFM. Gus sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, kini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang siti utai ke patut benar ngaso kita temegah hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nama rasai kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. Boleh dengar kita Intel hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. IFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkedi macam berita yang sebenar ada bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji ke diri pun jatuh.

0: hai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: TC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Hati.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang dai, nyobalam nyadi, sama-sama, mendiang

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Nuri Bang Gita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari Wah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: sudah sedia.
1: Dia sedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu tu. Sapa ketika ngepis rakabar, ketawa ngau kami.
2: Alah, dia lah.
3: Dia lah, dia naik.
4: Dia start ya.
1: Lagu ngau

0: baik kita kengemuan garik iklan lumayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uliah berjaku, tangi ya uliah berlagu rep.
2: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

bien pagi hari gereja Anglikan. Ketubah tu aku dulu di kamri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ke sebulang hari gereja Anglikan. Ku kemai kita sama sembiang aku dini dor kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudah ngitu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan kudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kudah gagak kami. Kami dah limpang dari jalan Nuan, kami dah nitih ke penekau hati diri. Kami dah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sidok. Baik pula orang ti ngesalati, ngejalai ti lurus. Nunuk kesemayan Nuan ti tusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak Nuan, Jesus Kristus, di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew, bagi 13, berkah dibaca buat ayat 36. Nanya ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang ngagai ia ku sida padah ke ngagai kami reti sempama pasal rumput tibu umainyo ko Jesus nyaut orang kenabur ke benih ti manahnyo anak mensio umainyo dunyo tu le benih ti manahnyo nemiak perintah Allah Taala rumputnya nemiak sitan le musuh kenanam le ko rumputnyo sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak. Serta bergerit ngelik. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah Pak Isidok. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah taloh. Sampai kita. Pai kami tindir surga kami tindir biak Nuan merik puji. Kemana Nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Ngami kurang timendok kami tak ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampi itu dipinta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampi Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima pendekat Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyaik, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita, Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84, gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Jadi pantun perancang Kitai, dikena Kitai kelalaki maya nebang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengga. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Dinga ke YFM Radio Kemerdekaan Kita Ditengari 101.3 FM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Dinaka pengak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Ok, Zaza Julian kerana kebujang bukan dengan kami YFM. Tu segmen ke terubah kita yang setelah itu. Ini segmen penggerak pagi 25 hari bulan 8 2026. Dan Stephen ke setelah itu, kalau kita bukan pagi hari 2 bakal selama meh kami dekat nyata ke info serta mega berita pukul 7 pagi itu lagi macam sambra 7.30 nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y dekat merinan kita akan tahu ke dekat bukan lagu kita nyentuk dengan pukul 9 pagi itu lagi. Ok, berkongsi ke dengan kita info dah itu lagi. Terus bukan lagu kami bawa YFM, kita akan dekat nanti ke pesan berat tahu kereta ke berengkah hari dia tu. Kereta ke bawah email yfm@gmail.com serta juga WhatsApp ngagai konti YFM di tu 013-862-842.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Ya kenalah di hari tai kereta kelu bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sukma Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kanai Sukma Selangor 2026. Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan. Boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga, serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas, 40 perak, 62 medal keraju. Jadi kita berarti ke Selangor ke boleh juara, ianya Selangor tadi udah boleh 100 titik emas, 101 emas tidak ya. Dannya wilayah 51 emas, ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu ninggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat. Selangor ninggal ke kontinjen Bukai ya ke boleh juara untuk 2026 tu dibanding kengau kita berarti ke Sukma Sarawak tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawaknya tadi bergelia-gelia nak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi nak jauh. Okay, biar muka bah Sukma ke sekali tu anugerah olahragawati Dimpu Eliza Tan yang nyak pelumba nyemerai Selangor kalau ya tu tadi udah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia mecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya kau udah boleh 9 medal emas ngau Siti medal perak. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketua ialah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke Skeleto, tinggal ke Covalent, udah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawal dengan tikas pengamal angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalaban bisi hujan mimit kemari di Kuching Berskedadur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 API, Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165. Udanya Serikai 151, Sibu mana? 90. Ianya corak gadung mah. Muka 107 Bintulu Miri enggak bergas melaju magak mana bagi yang gadung bagi yang semina ke Serikai Seri Aman Serian Kuching Semerahan ya ke Kuning ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian mah ianya 182 API. Okey, berita berkawan dengan sebun tu ya ke Bepun dari Indonesia mega bisik datai berita antarabangsa. Ambil ke contoh CNA. CNA ngeriput ke mana ke kala Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantuk tau ke menobukannya tadi oleh mantuk sedaya madam ke penusah angus. Lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari kodam eh. Dan berita ke Madu Baru berkawal dengan penusah sebut tu bisi mega ayan ba The New York Times berbaik dengan El Nino hari ke angat tu yang kawam mega penusah angus tu ting ujung ke balat lagi sebut. Jadinya bisa dikeluar ke New York Times 4 jam ke udah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo pada ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke anginnya tadi nyokameh sekameh. Ya, berita ke bisi ayan antarabangsa berita antarabangsa berkawal dengan penusah sebun dengan penusah angus ke bisiknya di Indonesia. Okey, sudah tu lagi dekat berkongsi ke moga info bukai bagi berita ke bisi ayan surat kabar kita tinggal ke karun surat berbungai Jonika Sanggam.

Okay, Wan Rong, kapan sampai mati tu berkawan dengan berita ke Bisi Ayam Bak Suara Sarawak tu, Surat Khabar tu, bisi ngayan ke nembik sekolah, ke nurun ke sekolah, kita kena face mask, nak sekabung hidung ke mulut. Lalu berbaik dengannya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu, ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benuang Mansia, dekat dikit ke gaji minimum untuk semua orang lah, untuk semua orang okay, kerja perintah tu untuk company. Jadi tu dekat di Pansia engkau silik lagi meh pengawal dikit ke gaji minimum ke dia tu 1,700. Jadi ke dekat di dikit ke baru, niat dekat di Pansia ke dekat di Pansia baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4, 6 gereja terima dana Unifor. Kalau 6 gereja bak dun mambung udah nerima belanja, tau ke agih belanja hari Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta ringgit ya diserah ke ngagai Kaban Konsen Negeri Mambung. Ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Lalu disadung ya ngagai gereja ke patut nerima belanjanya tadi. Okey. Bak lambar 5, bantu pasangan dapatkan zuriat. Kalai Upis Pemansang Induk Orang Bilik Ngaraban Bansa KPWKM mantu orang Raban ke dekat bisi anak ke bagi melaki bini ke dekat bisi anaknya tadi mantu sedak yang ngulih kanak lamban tinitih ke rekod itu dia ke data penerayang tu mandah ke Jauh Ahmad Nurun anak ia ke agimnya atau ke sedangkan biak keadaannya tadi Jauh Ahmad kurang terbanding kengau.

tadi lelaki bini bisi tiga ikut anak. Yang ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60. Tak ke kurang ngagai 1.60. Artinya pukul rata tiap ruang bilik nak datai 2 ikut. Pukul rata kira ke 2 ikut orang ke bisi anak nya tadi. Okey, dia berkawal dengan opis pembansang induk ruang bilik ngau raban bansa terdekat mantu kita ke bisi anak nambah kanak kini atau ke dekat bisi anak kini sida opis tu tadi dekat mantu kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita. Okey, nyak bukau ngau berita bak Suara Sarawak. Berita belakang tu bisi gak berita belakang tu bukan ngau semua tu dah. Kalau atlet Selambang Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih kemas ke penudi ungkup Sarawak atau ke ungkup kontijen Sarawak hari acara Selambang kategori 60-70 kilogram ianya ungkup orang induk. Jadi kebenarnya isi lambam final dia berebut kemas tu dia tu dua kali. Sekali ini tadi dia tur lawan ke bisik pengilap abah judges dia tadi dia meh sekali lagi bertanding Anu Alisa tu tadi Zahira main ke terubahnya tadi ia tu tadi Allah lawan bisi penangguh abad jajah sehingga penangguh teknikal kita dan mu datang di Bukit Kebaru ia tu tadi tulis ke Medo Mas ni berkawal dengan Sukma. Ok, kita dengar ke Maghrib Jalan Mabuk Pengrindu.

0: tetap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu hari pesan hari pemati. Minggu lalu ke kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25 kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, pesan ke terubah hari ini anak gidum tau ke inai menggin. Jadi pesan madah ke laki ya. Simon anak linggir tau ke apai menggin. Udan adai kena hari 1, 24 hari bulan 8, 2026. Jadi ni yang tu dekat disenggai ba rumah linggir. Batu bu 3, jalai ruban lama 100. Lalu ni yang tu tadi dekat disenggai kena... dekat dianjung kena 27 hari bulan 8 2026 lalu ada yang mendah ke nyenggai gitu dan aku melabak ke yatuk tadi dekat di senggai sarito enggak pergi lah meh laban yatuk tadi dianjung 27 hari bulan 8 2026 lalu dekat di senggai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian ke sama-sama kai bagi ke pembelian di rumah Dana Kerupuk rumah Ajung Temawai Puk rumah Julin Batu Empat rumah Sandak Batu Empat rumah Abiang Kerikap pemangga pesan dituju ke ngagai Nuk Linda di Langgir Seri Aman Seri Bega Bandur ke sama Maxwell Sebadik di Kuching Serani ngau Mian Rosita di Miri ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peligung Engkudu Kelampai Sebubu Selambung Berangan Tintin Ringka Tintin Kumpang ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito pesan nanduk pesan tu baru pesan mana ke Simon Linggir anak Simon anak Linggir Simon anak Linggir tau ke apa yang mungkin udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Linggir Batu 3 Jalan Ruban Lama 100 kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya Bapendam Nanggalun Batu 4. Nadai di pada ke kemain gaik dan yang pada ke di anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah kumadah ke niang tu tadi di segai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan getas ulit hari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya Batang Bawah Celum Ngau Burak ngau kabar belayan kebukai tik ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawal ngetas ulit ngau ngupan setebalu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit 29 ngetas ulit ianya ngetas ulit pukul 5 pagi lalu ngupas entah balu pukul 7.30 lemai bak rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ating anak Igang ianya menjadi niang tumpu 011-251-37968 deka Matthew anak Dana 019-500-1050.
6: nyap pesan kertas ulit. Lalu ke sekali itu tu pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai ba Kedah kena 22 2008, lalu ni yang tu dekat di Sengai kena 27 ngagai 28/8/2026 baru mai satu Malaysia kapir. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabupaten Belayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua Kabupaten Belayan ting lala ni yang Peter ia ke nak leh di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Sumba anak Noyeng 014-94-75-399. Nak duk isi berita pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai kena 22/8, lalu niang dekat di Sengai kena 27 ngau 28/8/2026 baru rumah satu Malaysia kapit. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu telefon ngagai Sumba anak Noyeng 014-94-75-399. Okey, sudah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebuka nanti ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marcella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan hari Alvin Austin, hari Miri. Jadi pesan madah ke Riani Anak Barat. Riani Anak Barat atau ke Dikangau Hie. Udah nadai kena 25/8/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito, ianya 25/8 ba New Ray Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Lalu mayang ganjung yang tu bedau ditentu ke, lalu pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ba rumah Suring Sungai Bayan, rumah Linggi Sungai Nat, kepembelian di Teru, Selulit, Merudik, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau kabar melayan ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke silih telefon ngagai Daniel Anak Barat 011-722-89-675. Nandu isi berita pesan madah ke Riani Anak Barat. Riani Anak Barat tau ke Ye udah nadai kena 25/8. Lalu ni yang dekat di Senggai Berengkah Sarito ba New Ray Senadin tau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke silih telefon ngagai Daniel Anak Barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati atau ke pesan kertas sulit tu. Pesan tu dari Mas Muni Anak Gindo yang dipesan madah ke kertas sulit ngau nyok ken terbalu. Niang indai sedaya ianya niang Anita Gindo Anak Indang. Jadi pengawal kertas sulit kena 29/8 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu kertas sulit ditangkan kengau pengawal nyuak ken terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke silik kita boleh telefon dengan Gayut 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai, kita boleh nantai ke pesan berat abak YFM. Ianya abak arus telefon atau ke abak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun Anak Anggang. Jadi pesan madah ke Indahya, ianya Indah Senawun atau ke di Kangau Ijah atau ke Teman Naria ianya Bija Anak Kaya udah nadai kena 24/8. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Sarito 25/8, lalu dekat di Anjung kena 26/8 ianya hari 3. Lalu ni yang tu dekat di Senggai Bak Rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai di dalam di rintai ke Dito. Lalu isi berita pesan mana ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke di Kangau Indai Senawun. Udah nadai kena 24/8, lalu dekat di Senggai kena 25/8, Bak Rumah Anthony Batu 6, Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 26/8/2026. Okey, kita berlalu dulu ke sekali tu dengan ke lagu Ari Hillary Kubang Malaysia.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat pagi, itu kami nak bawakan berita pagi hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan dengan ulah Tip Mulia Nabi Muhammad menyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia kelisian ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mansia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegang Benua, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar bergulai dengan Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ngenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah ngagai semua Raban Islam kelebih agit sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi keteladan ti pemandu manah ngirik serta ngajar nilai pengarap, ulih dikarap, pengelurus, penyabar, penyinuk gau ngembuan ulah ti mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Mai rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngemuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisin ngulih ke Teluk Bayar nyadi sebagi hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayuh jelunya secara meruan. Pemesai jelusiga unit pengatur bayar SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah mengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisien sidak ti ngumpul Teluk Bayar rigen turun kampung kelebih hagi bakanan dur ke tau ngerugak pengelikun Mansia. Berawal waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisien sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingik dia. Dr. Muhammad Izwan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mansia Bayar 2026 di Miri. Pengerembai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kena tentu ke penguntung teknologinya ulih diasai kengau lebih inklusif. Sapian Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah katurnya beri peluang gagai Raban Lembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak ari kadang menuap sisir yang kaum Lembiak Sekolah Primary dengan cara nyedia ke peringkat guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur buat perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Lembiak pelajar, pemekuh teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau ulih gawak ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngelui tikas 88%. Tungayan ke program latih pengelandiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada kemayuh raban graduate sudah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah ngau company luar. Pemujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi buat pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat ngau raban pemain industri. Pengelandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngagak industri ngagak tajapan AI ngau automation majak mansang. Ia mansuat kejakutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies Wilayah Sarawak di Kuching. Kenyawari tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandiak CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah urang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang raban ke ditagit yang kaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri manah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya bangai semak 4 bilion. Ia kenyang kaum urang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke diatu. Belanja tambah tu ngembuan tuju hati dekat negap ke agi sektor nyaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bat rumah. Perintah ngembuan julati dekat ngelatih 50,000 ke orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nebiak miat ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkaranya agai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Bala Pahindai penyaga ngau Tuan Raban Bangsa di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nemiak tipi-tapi ngau isu dokumentation. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nemiak miat Datuk Rosie Yunus madah katur pengawak nur ngapil pemintaknya di peranak menua kebisi disedia kari baru perkara 15A Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Agi bisik nemiak di benua ulu ngau rumah panjai ngebuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak menua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah ke sidari bertapik ngau penanggul ngulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebuh sidak ke udah besai. Ia mana bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai raban bangsa nyawab nyidik kes bangsanya dalam kadang genturung peniau sidak empu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia kebungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaman Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara aku dari kebujur ianya kemanah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia kebungkus RM200,000. Ngemudah ke pengawak ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pengawak ngangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Belan Sinieng ngau rumah panjai Senin. 2 lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Penusaha ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur dipadam ngau penuh lemai kemari. Mengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinnya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai 0.1 hektar kanan dur ke agi angus. Ditekan report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusaha Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusaha lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim untuk nguna pam madam ke penusaha angusnya dari air sungai Kesmak. Operasinya temu penuh urang pukul 3.50 minit lemai. Penusaha angus ke Kedurubahya direport kena hari 4 tu tadi di pelabak mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad nyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisin ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ne.
1: Oh, ayak ku nya.
0: Oh, ayak, nama gagak nuan ayak. Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nyau lah gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai senekak hati.
2: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanti petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepan, nulung kungun saya api kemauk tu. Jepan, ikat, jepan. Puji dengan awak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Star.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Master.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874.